0: Tuhan. Doi topa ye dak koyuh dewatino opo ingan no. Topa masih dak ingan in Peter. Jesus mokos du Peter. Bukan eh setan. Mak kenapa aku? Pikirmu itu di nog sok topa. Pikirmu nog sok misia. In Jesus nang Peter. Moka eno Jesus mo ina tuduk bara onang murid. Asa ingan, ya jadin anak muridku ingan mesti nuah odep ingan. Gorong, sarip ingan junya nuna aku. Nya ada nyayang idipa. Idipa ya dibuang. Paka, nya ada nuah idipa saan aku. Ya ya soon, idip ta adu-adu. Oni utungnya soon suak koyuh dadunya, pak idipnya dibuang. Ogi ke koyuh de robis bitokod so idipnya. Natongnya sina ku nemuti na. Sebab onak misya ya pari dang mulia sama ah. Bibaya duh kaban malaikat dah. Ya takak ino ya ya ngupah atau ngukumnya ah. Nuna wat koyuh demun nainya. Etis garpagu. Deso Tuhan.
1: Madis pengoma sikia sudi dan Kristus. Pengidip te dan tanah etis memang idah di asanang. Soa te agi tanggung jawab te. Soa te agi salib de garing te. Nodu ata nya Kristian, Jesus agi tanan, nodu ata nang ina. Simon mun ingan de suka nuna aku, mesti nuah adepa. Gareng saripa doh nuna aku. Sebab Simon mun nyaa de nyayang aseng tetap dibuang. Paah Simon mun nyaa de saat aseng kerana nuna aku tetap lia idip seramat. Ani utung nyaa de dapat kaya raja. Paah dia dapat ngeramat aseng adepa. Tetap dari utung, rugi sejak dia dapat dah. Atau sebagainya Kristian, dapat goreng sarip tu dengan atin de rami dosanang. Sebab atau nateng janji Tuan Jesus de pinubus tu. Atau bisaya de ye, bayar bisaya de pingajal ye. Sarip de goreng tu memang selalu agi. Dari terpunai buu tegan. Agi ni kan cerita etis. Agi ni orang nyoma inu nang depan lia buu tegan si Bamiya. Ia mengerupat kepiin dosuba lia buu. Kati kanih tegan si Bamiya. Paah masih geh agi si Bamiya adepa nuna ia. Si Bamiya dia punai mayap. Nengak ia naik dua tino, agi nikan orang nyoma de pita tanen nudu ia inu. Ada ia adi mujog de si Bamiya tangan koyuh de baas. Si Bamiya tangan koyuh inu, kinaba ju si Bamiya adepah madai dapat oboh kirin tiap. Watinu gah madis pengoma, atau dapat bisukan dan si Bamiya Tuhan Jesus. Baya baga si Bamiya te deraan nuna ate. Si Bamiya de di tateng totu. Kada maras masal ngiripang atau ngiripuang buat rota de dunia etis. Dua baga ada si Bamiya de boken. Asa terbisukan dan si Bamiya salib Jesus na. Yeria nutu atau doh atau dapat sama ponu doya dan suat-suat tanggungjawab te denai te. Si Bamiya Jesus ialah pinglinu do damai sanang mun dengan adang dunia. Asa terdapat gadeng sarip te nuna sutua Jesus atau dia rasa rami sanang doh munwas dan pingidip te. Walaupun hidup dan tanah etis batang susah payah setegar bogu ping suba dunia. Asa tu ada iya kaya dua nyiru orang te de dunia etis atau ria dapat penuh tangan dua siramat. Amen. Ja te semayang. Topa de doras masih sampai wat ayuh pimaguh de masdia ingan senya de doras linu de ingan. Harap nang ingan lia berkat juarap nang ngan berkat dengan ingan tudu kais dan kerja pingunai kais dapat gerak kais dan pingidip kais. Ju junjung ke kais sa kais tetap hormat ingan dan pareng madis ayu kais. Itu piniat kais ngan Tuhan Yesus Kristus de pinubus kais. Yeh didip adu-adu. Amen. Sama kais, dagi dan soga, ada dengan kudus. Sa peritah dengan neg, sa sua deran dengan jadi de tanah, niwat tu dan soga. Ngin de kais on witis, pinguman de biguna kais daang. Apun gesarah kais, kada kais apun sua nyaa denai sarah nudu kais. Mak dak kais abuah subamuat, Pak Apropas kais suak-suak jahat. Amen. Tabi Mariam puno ada nimit topa agi dua ingan obo berkat ingan dan luk suak-suak dayung obo berkat geh anak dan tuin ingan Jesus. O Mariam kudus sinu topa semayang sen kais demi dosa demuti adin duh takal kais Maria Kobus. Amen. Muria kesama kanak ke roh kudus kada ada simun-mun dadin dari aneg, nagen-nagen dari nyuang Amen. Saya topa dayu mana kiasa berkat suwa ada pingan dagi ngerajit program metis dan adin sama doa nak doruf al-kudus. Amen.

0: Okay, dan Martin Asim program Aran Pemudip Ider Roman Katolik Bau bersama dengan penerbitnya Lenny Jemon dengan program ti dapat kita kaping lagi ya siaran ulangan sama dengar timati pukul mahi bingara lagi ya. 4 minit lepas pukul mahi berpagi.
1: YFM, YFM, YFM gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
2: Pukul 6 tok pukul pre-ia berpagi.
1: YFM bidaya gerak bersama.
0: Okey, bisilung lagi dengan lagu penghibur kita di segmen Bakat Rimuhas bersama dengan Hamilton Joneng, Ruruh Atinku.

kada elemen beken. Jalur gemilang ina tanda atau nikaban atin pegan saman kedaulatan ta. Ka iga ina tanda atin besini dalam puno semangat rindu diriis dupan rakyat Malaysia. Ja atas samah niba jalur gemilang amai diribu ni bendera atas samah beke. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

Ya bukan Nuk Diri sama lagu penghibur Bidaya Selako Mesu Viamila dengan Andrew Cree The Matiknah yang sama perimpur kita. Terima kasih dengan bersama dengan kami The YFM Bidaya. Kita ada segmen Makat Krimuhas ne kepukul lapri i berpagi Siti dengan sebayu keping agah ada peluang Mesu National FM ya dengan info lagi ya bersama dengan kita The Masa Tina dengan anu pagi dengan berandu dengan anu kebangsaan ya Majlis Amanat Perdana Sempena Hari Kebangsaan 2026 dengan ti bitempat dengan PICC Putrajaya ya dengan anuti sema Majlis Amanat Siti dah akan masuk ucapan beda Perdana Menteri Malaysia lagi ya pukul taruh 20 minit lemah tandu Siti Mati depan peluas langsung dengan TV 1 lagi sema Majlis Amanat Perdana Sempena dengan Anu Kebangsaan 2026 de anu iti ya sema Majlis Amanat dah akan dok sampaikan beda ucapan Perdana Menteri Malaysia pukul taruh 20 minit lemah tenuh sama-sama kita ngumit puan lagi ya. Okey dengan terus lagi kita berhibur bersama dengan Tony Peace Band. Napa-napa.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fadli Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: nyanyi bajalo gemilang di bori ke?
1: Aduh, aku tengah fikir dia tak kira kuih gatong.
0: Sinok bori le, bukan kuih yang ngibar sinok tongon borak.
1: Bukan tu ni. Pari keroja pirai, nok bori rasu pikir man bih.
0: Patutlah, ni ngak muadin pun seraru man dua pinggian.
1: Mutih, man bogor lepak aku, saat tenaga cukup. Yang ngibar jalo gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan si Jainon nak kesusah ngibar jalo gemilang. Atau ngibar jalo gemilang jadi tanda bangga dua cinta nudu negara.
1: Betul ke tu? Okey dah, tunggu mi nak boleh ku pasang lah.
0: Magi komut ngejak rawang dua jiranmu.
1: So on, tak masalah. Tiap balik keraja, kuonosa mini bogo jalo gemilang. Ngin untuk beradik menodak sama-sama ngibar
0: leh. Wat inoh leh, baru berjiwa patriotik.
2: Ja, sama-sama. Otong ngibar jalo gemilang. Nguas semangat patriotik.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul pre-ia berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama. Okay, YFM Bidaya. Gerak bersama. Kita ada segmen Makatri Muhas. Ketua lagi dah pukul pre-ia berpagi. Semengkeping agah ada peluang mesin National FM. Mesin kita nyerah tugas neg pingarun amik dari pasti. Dan segmen kedua yang ngandi arun neg pukul 2 narangan tu. Terima kasih dengan kita bersama dengan amik. Baik dengan Facebook Live YFM Bidaya. Ada Lawrence Mike sampai pagi sama Minggu kuana bala geng awah dengan bala geng-geng dengan keping radio Bidaya dah berpagi ti. Ya, seriat makin gentek ataupun makin kuat jerebu kuan Lawrence Mike ya. Lagi dengan sama-sama lagi nyaga adep kita ya ngin anu biasa jerebu siti ya. Recovery sampai pagi DJ tugas berpagi ti sehat-sehat selalu sama konti kuana dengan lagi ada Nurul Atika. Ya, ada Mesu JB kawan selamat pagi semua pinggir-pinggir YFM Bidaya. Ya, dengan ngarep kita semua sihat rasa nuti salam manis Mesu JB kawan ya. Okay, semua antara dengan kita ada dengan live Facebook YFM Bidaya. Terus lagi kita berhibur kali tip bersama dengan Alan Lupeng Joget Asi Boganan.

0: Yang berhormat, Teo Ni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
1: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dihormati. Merdeka, merdeka, merdeka.

Ia nyimpan penyuka sama lagu penghibur teban beda Reynald Sige de matik nah dengan saya ngemas tugas aku de berpagi anu minggu siti tak puruk nu beramahi 2006 segmen makat krimu khas dengan masa jurnal lagi tapi sama pukul 6 berpagi lepas ti pukul 8 berpagi keping agah peluang masa National FM masa kita berhibur bersama dengan pengarut nami dari pasti de segmen kedua yang ngandi aren de ke pukul 2 narang anu siti matik lagi ya lagi berebut lagi anu bukan petugas ya jadi aku DJ Enjib tingkah tayut dengan lagu penghibur kita abang beda abang bigorot berpagi no minggu siti ya bersama dengan Dagen Dasben selamat no minggu.

0: Penguasaan bahasa Melayu perlu terus diperkasa sebagai asas penyatuan rakyat. Namun, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan perkara itu tidak seharusnya menghalang penguasaan bahasa lain yang mampu meningkatkan peluang dalam bidang pendidikan dan ekonomi.
1: Tetapi kita juga tahu bahasa Inggeris harus dikembangkan. Ini bahasa yang berkembang sebagai bahasa penting di dunia. Maka sistem kita harus menerima. Bukan mengganti bahasa Melayu tapi komplement, menambah. Dan kita tahu sebahagian dari kita mahu meningkat penguasaan bahasa Cina dan bahasa Tamil. Bahasa Cina kini berkembang sebagai bahasa ekonomi rantau yang penting. Dia bukan zero sum game. Kalau saya katakan saya galakkan anak-anak menguasai bahasa Cina, itu syaratnya yang pertama, penguasaan bahasa Melayu cukup baik. Bahasa Cina, bahasa rantau.
0: Dalam beritu, Perdana Menteri mahu manfaat teknologi dan kecerdasan buatan AI terus diperluas menerusi Pusat Saibara Maklumat Nasional NADI bagi memastikan rakyat di kawasan luar bandar tidak tercicir daripada perkembangan teknologi tersebut.
2: Kita kata kita negara AI, teknologi, maklumat macam-macam. Kecaya kita juga, jadi kita buat NADI. Ini Malaysia satu-satu negara di mana AI dan teknologi itu kita bawa ke daerah-daerah. Tiap dun ada satu dua pejabat NADI. Sampai kita dapat menang di peringkat dunia, Malaysia menang sebab kita buat NADI sampai ke Pulau Bangi, di ujung Sabah. Kita buat. Cukup? Belum cukup. Ramai yang tak tahu pada NADI. Ramai yang anak-anak tak menafaatkan.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU wajar disemak dan diteliti semula selepas lebih 5 dekad. Ia bagi memastikan peruntukannya kekal relevan dengan perkembangan sektor pendidikan tinggi negara. Demikian menurut Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Samri Abdul Kadir.
3: Jadi sebab itu saya seringkali menyebutkan kepada semua rakan-rakan supaya mari kita fahami AUKU itu bila kita berbicara soal yang seini, tapi lihat secara keseluruhannya. Yang saya sependapat dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, apabila AUKU ini sudah 5 dekad, tentunya ada perkara-perkara yang perlu kita lihat, ya, semua aspek. Negara sudah berkembang, maju dalam pelbagai bidang. Jadi tentunya ada perkara-perkara yang perlu kita lihat balik.
0: Tambah Datuk Seri Dr. Zamri, semakan itu perlu dibuat secara menyeluruh dengan mengambil kira pelbagai aspek termasuk kebebasan mahasiswa, penubuhan dan pentadbiran universiti serta tadbir urus institusi pendidikan tinggi. Sebanyak RM7 juta nilai jualan disasarkan menerusi segmen Kingdom of Agrofood KOA di Maha 2026 yang dijangka menarik 350,000 pengunjung sepanjang 10 hari penganjuran di Maib Serdang. Pharma memaklumkan KOA bukan sahaja mempromosikan hasil tempatan, malah membuka peluang padanan perniagaan dan memperkukuh rantaian nilai agromakanan negara. Dalam program itu, Maltis pembukaan disempurnakan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu. Dalam program sama, Kampung Nelayan Meranti diperkenalkan sebagai tarikan baharu di laman Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM. Bersepeda Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia Maha 2026. Ketua Pengarah LKIM Dato' Dr. Abdul Halid Salim Tajuddin berkata, kampung tersebut direka bagi memberikan pengalaman perkampungan nelayan yang lebih asli dengan membawa pengunjung mengimbau suasana kehidupan masyarakat nelayan ala dulu-dulu menerusi pelbagai aktiviti interaktif dan kebudayaan. Sementara itu, 9 jenis sambal warisan tradisi negara turut dihimpunkan di Maha 2026 menerusi platform Pekan Sambal bagi memperluas pasaran produk berasaskan ciri tempatan termasuk ke peringkat antarabangsa. Menurut Ketua Pengarah Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia, Dato' Dr. Muhammad Zabawi Abdul Ghani, inisiatif itu dilihat sebagai penanda aras baharu dalam industri agromakanan negara dengan menghimpunkan bawah satu ekosistem perniagaan lebih tersusun dan inklusif. Situasi mal pemakanan dalam kalangan kanak-kanak di bawah usia 5 tahun di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur kini berada pada tahap membimbangkan. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, data tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbiditi merekodkan prevalence bantut di negara mencapai 23.4%, manakala kurang berat badan 12.4%, susut 8.1% dan berat badan berlebihan 7.5%. Jelasnya, angka ini bukan sekadar statistik di atas kertas. Seorang kanak-kanak itu sedang melalui fasa kritikal pembesaran. Susulan kualiti udara yang merosot akibat jerebu kes asma di negara ini dilaporkan meningkat lebih 8 kali ganda. Kementerian Kesihatan memaklumkan dapatan surveilan di fasiliti Sentinel merekodkan 1,811 kes asma bagi minggu ini bermula Ahad lalu, melonjak berbanding hanya 219 kes pada minggu sebelumnya, iaitu bagi tempoh 16 hingga 22 Ogos. Kes sakit mata turut menunjukkan tren peningkatan kepada 720 kes. Bacaan indeks pencemar udara di IPD Serian Sarawak merekodkan bacaan tertinggi iaitu 364, berada pada tahap bahaya. Menurut data Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, setakat pukul 8.15 pagi tadi, tiga kawasan berada pada tahap sangat tidak sihat iaitu Samarahan 300, Kuching 291 dan Sri Alman 214. Bacaan kategori tidak sihat pula Sari K mencatat bacaan tertinggi diikuti Sibu dan Bintulu. Turut merekodkan bacaan tidak sihat Johan Setia Selangor, Batu Muda, Kuala Lumpur.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

segmen Yengan di Arun. Berakandu, sepukur P.I. Isan-Isan, nepukur semangduh Yunanu. KS di YFM Bidaya, gerak bersama. Sama.

Okey, jadi nanti Rego sepengas tu pagi ti kode ikanaman selamat pagi selamat tapi sama selamat berapa lagi atau di pagi anu minggu itu 2022 meni abar so beringan harap jenang so berapa pengunci tu YFM doyo pagi ti sehat-sehat saja. Ya, terima kasih kena duduk so berapa pengaji Tawai FM Doyoh di Yogi bersama ada koi so jaya gero bisa meringan so pukul 9 pagi jaya mau buka radio mau ngaji siaran radio dan segmen Mekat Kerimuhas bersama dua pingarun kaib tugas di ya. Di pukul pria pagi kita buat lagi bersama ada koi DJ Jazz atau terus berhibur di nyuang minggu itu ngaji ragu-ragu pingibur di mau kenyusun sana so beringan sebab di naik kerja pengenaingan di pagi untuk minggu itu. Saya harap yang so berangan terhibur bersama dengan kau imunog info-info berkaitan dua isu semasa di Rapkos Ino dua seberingan di pagi dan minggu. Jadi ragu pikir bertas terus pagi ti ruru hati ni kos Martin Joning ragu Hasan so berangan pagi ti di arugan dan guru ngopi baik ada ngopi di Bori ataupun ngopi di Kedai.

Yang datang ragu bagi purta so penyanyi Alberta Nechon yang ruruh hatinku, yang memang ruruh hatinku sebab pagi yang minggu ti daripada dapat ruah so boleh setegar nu prasuh. Jadi yang tu pencegah dop ya. Jadi kerap kosih dia indeks PKI Sabah ataupun IPU di Sarawak sekat pukul moi pagi ti daki lihat kawasan di ngerekod takah benar itu sehat ya no di Lundu ngerekod 226 baca ada IPU seterus lubuan tu 230 pun di takah benar itu sehat. Seri Aman 204 di takah benar itu sehat. Samarahan taruh 100 di takah benar itu sehat. Dua di Kuching 200 pri pruni pun di takah benar itu sehat. Jadi setakat itu di Serian ngerekod taruh 194 you know, di kawasan di ngerekod di takah bahaya. Jadi ada penjaga untuk sama kata jaga penyihat untuk tu mesti kira perlu nyamai ruah so body baik tanda di kedek ataupun di daki tempat ataupun di gigi urusan dan sekupi berguna ada kamu tak pakai face mask. Okay, jadi sama pagi terima kasih kedua dengan tu di Gip Sabar tu pagi ti dan segmen ini dengan di Aran di dapat tenang nyuang nyuang buran moi ya ha tu kumpulan taruh pro anu buran moi supaya do mandi anu lagi dan terpagi taruh pro ni anu buran moi dapat tenang nyuang buran moi lah sama pagi terima kasih kedua Ronald Dennis yang selamat berpagi dan semua geng awal dengan pegaping YFM Daya lagi harap semua sehat-sehat selalu request lagu Beautiful Sunday. Okay, terima kasih yang nak aguti dinan ngerindang semua pinggir-pinggir YFM dah berpagi anu minggu ti harap semua terhibur. Terima pagi, terima kasih Nudu Ati yang pako Nuru Atika digi samar to pagi ti yang nang harap kita semua sehat terasa anu ti salam manis masu JB. Terima kasih Nuru Atika. Yo selamat pagi Nudu Lawrence Mike di sama Roto Henry Bali okay, jadi Lawrence Mike saya nak gaya Nudu dia serianti makin tebal jerebu yo mengrekod lebih so taruh ya taruh 164 bacaan IPO sekat itu selamat pagi Nudu Stanley Shane di sama Roto yang ngerana ngaji teraku cinta nomor di esok bulan dijegan okay, tiap sama tengok jita yo selamat pagi Nudu Lin Lin.

Nah, jenang selamat pagi, selamat anu minggu. Ayo Nuria Atan, jenang selamat pagi minggu. Ya Tuhan berkati kita semua. Ya, terima kasih Nudu dengan terus-terus Michael J. Gindau, jenang selamat pagi. Ya, terima kasih Nudu sobringan selamat pagi ke. Jenang harap sobringan terhibur di pagi anu minggu ti. Terima kasih kedua-dua sumberingan sebab mempilih stesen radio YFM Doyo jadi dengan penghiburingan. Terus mengajit radio tu. Radio tu dapat mengajit pakai gerumang FM ni 0.2 MHz. Ruang rasa tu, maka kamu dapat mengajit saluran radio tu pakai aplikasi RTM Click. Ataupun dapat buka terus Facebook rasmi YFM Doyo. Maka rasa-rasa pahit salam menyuruh minggu-ingan untuk berdingan, bermadis ataupun bergumah. Ataupun berasiosi saja tiada sempat basah salam. Bingan ini nanti. Okay, jadi ragu pikir botol seterusnya ragu dia game berarti ada dengan teteh Ronald Dennis Beautiful Sunday.

Okey, jadi ini saya Ragu Penghibur Terbunga Andorami penyanyi Natasha Jagur. Okey, ya, selamat pagi. Selamat pagi nyuruh minggu dulu. So, berapa pengajian terbaik FM Doyoh Robi. Selamat beringan di Gitung bersama Dekor Iyah pagi ti. Apa sebenarnya dengan sihat-sihat sejak di pagi atau minggu mungkin sekarang yang dia tu sehat atau mokot ke dia ataupun singuah ke atau patah sedang minum ubat. Ya, jadi saya peringatan dia petugas pagi atau minggu sama petugas nado seberingan sama ketua naik kerja pinggul naik ketua. Jadi saya peringatan dia berehat sejak di atau minggu itu selamat berehat ke nado seberingan. Kebuat musik dengan dari arwah sabori itu dari adik kedai ataupun dari kima kamu face mask dengan arwah sih nampak kamu barang-barang diguna kerana di IC ke lesen driver ke mak kamu lebih berguna lagi mak kamu handphone. Sebab begini berada handphone memang berisut bak sebab so handphone ke ia dapat naik bayar. So handphone ke boleh ke data jenang pinorang top ya. Aku jadi ragu menghibur tu seterus di pagi atau minggu ti. Ya, nak jadi sebaik tu ngaji ragu menghibur tu seterus di pagi atau minggu ti. Aku buka line telefon. Dah kita dalam zone interaktif pagi atau minggu ti. Ya, aku ingin peluang nado sebringan di pagi ti. Jangan jadi rana telefon ke konti peta salam atau minggu ataupun salam hari kebangsaan ke duduk sosi yang dapat dia telefon ke nombor 0-2-2-5-4-3 ataupun 2-5-2-5-0 ataupun dapat ke terus pakai salam dengan ke ruangan Facebook rasmi YFM Broyoh Ragu Penghibur terus pagi ti dari Pogana so penyanyi Dino jok di YFM Broyoh gerak bersama.

0: tiba-tiba jalo gemilang di borik eh?
1: Aduh, aku tengah fikir dia daki kuih gatong.
0: Sinok bori leh, bukan ku yang ngibar sinok tongon borak.
1: Bukan tu ni. Pari keroja pirai, nok bori rasu pikir man bih.
0: Patutlah, ni ngak muadin pun seraru man 2 pinggan.
1: Eh, mutih. Man bogo leh pagu, saat tenaga cukup. Yang ngibar jalo gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan si Jainon eh, nak kesusah ngibar jalo gemilang. Atau ngibar jalo gemilang jadi tanda bangga dua cinta nudu negara.
1: Betul ke doh? Okey lah. Tunggu mi nak boleh ku pasak lah.
0: Mak ge komod ngejak rawang 2 jiranmu.
1: So on, tak masalah. Tiap balik keroja, ku nosa mini bogo jalo gemilang. Ngin untuk berada meno tak sama-sama ngibar
0: leh. Wat inoh leh, baru berjiwa patriotik.
2: Ja sama-sama, otong ngibar jalo gemilang, nguat semangat.

0: Yang ada ragu ngibur cinta namun dia so kebelahan dicegan. Okey, jadi Adin supaya doma semua taruh minit tentu ngada pukul semua pagi. Ya, selamat pagi yang duduk sobringan di Hogi Ngejar Tasaran Radio dan segmen ia dengan dia dan dia pagi no minggu. Lagi dia udah pencegah dop sentiasa kejaga penyihat. Ya, dan beringan tadi gitu dengan Gojit Radio tu akan muka boo sebagi ti Eropa semoga boo terus dua ke pagi manmi dekat ti mungkin mungkin lagi masa dua ke pagi ti terus ninggal laptop ninggal handphone kini ataupun lagi yang tadi ninggal video joget dengan aroma. Sama apa dah ngomong-ngomong bon pernah joget jadi ngarup lagi nya support ge ngerekod video yang joget kena ngarup di rami kawin ngarami tunang ataupun rami birthday kena ngarup jadi kaitih lah yang mau kena dasar yang mewat noh mau urah joget. Okay, jadi kena tak tahu sama kajit dia dengan tadi ke telefon ke konti ya pagi ti. Hello, selamat pagi.
1: Hello bro, selamat pagi.
0: Hello, selamat pagi Ketua Wah Media Sam. Mana kabar?
1: Oh, bak bergorot, bergorot.
0: Bak bergorot setengah jerebu ke setengah berjoget ngalau mah?
1: Berjoget dia suap pakai jerebu hati makin taruh ke risiko. Makin dahsyat.
0: Ya, makin teruk.
1: Makin dahsyat.
0: Ya, Pak Singgung pun adab jaga adab lah.
1: Iyalah, ada jaga ada sebab apa mun tak ruah mesti tak pakai pelitup muka. Ini agak bro.
0: Bagus, sehat-sehat.
1: Suap joget semalam kau.
0: Ngarep medap joget bakulup menam.
1: Malam lah kami. Agi ini agi dengan kuda aku di kau dewan si jok si mumi sebab pagi dengan ini dipakai ia gerak bak ke bergorot si mumi ga.
0: Okey mide terus dengan salam mide nyong minggu tu.
1: Iya aku adget nak salam happy blessed Sunday kau ini rambi si kau ada bro di konti madin kau mende bara bara DJ DJ ta di ada lagi ada sama duty ataupun off duty ataupun di sembahyang sebab aku bau ke sembahyang sedang ngupi madin ngupi ngupi kau mende bara geng-geng awak kau mende bara pamina-pamina atau wife yang mende ya ta mun bara sini dining sini el amang padel kau mende bara dibekan lah beribkan dah ku tengang sebut dan ya di kambut ku dingin dan sudah dingin mana tak ruah atan pakai pelitup muka ataupun kambut ya dapat pakai sunglass sebab dia buat tu bertaruk keris kebuh bertaruk reading yang bertaruk bro
0: ya makin bertambah
1: ya makin bertambah so dan sudah dingin aku ingin salam selamat hari minggu kak sopere dan sudah dingin ucapanku ataupun nasihatku atau adab jaga adab meruah pakai pelitup muka sunglass juga okey dem sudah juga get terima kasih lebih sikap bro di konti badi okey bye bye
0: okey bye terima kasih nudu ketawa tahu media sem bagi telefon ke konti bagi teh support ke ingin sina nasihat ya. Okay, jadi Rina tahu bibur lagi doh ragu pengibur tak usah terus pagi ti. Jadi dokumut saya berikan nanti yang anda telefon ti boleh telefon repas atau main ragu pengibur ti. Jadi ragu pengibur tak usah terus pagi ti. Stadium Mangkalu so kepulauan Meki sejak di WiFi berdoyoh gerak bersama.

0: Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu Malaysia.

0: Merdeka! Merdeka!
1: Ayo, selamat pagi. New akan minggu nuduh seberingan. Kali supaya domen ni minit atau dengan pekor semoga pagi. Ayo, ni abang rasa beringan di pagi untuk minggu itu. Okay, saya nak lagi beringan di haru ke di bori dikati ataupun lagi moh ruah tiak dan penuh ke tempat keroja. Habis yang beringan di keroja pukul semoga pagi tiak. Ataupun lagi kerja so pukul semua tuah tengah dua tia. Jadi, terima kasih harap penyandang daki sejak pipandu ingan pagi ti harap keselamatan dan ke tempat di tuju ingan. Jadi ragu pergi pula tu seterus pagi ti harap so berangan dati hibur ragu gerongan api jawa anu ragu di yogi pipiti ada dengan ti ati yang pakok harap so berangan dati hibur ragu itu so penyanyi Alan. Saya sama tahu berhibur di segmen yang dengan diaran tadi nyong minggu.

Ceramah Sita Buran Kebangsaan Nga Anu Malaysia 2026. Muka kaya ngan ngiba jalur gemilangan, Bramah Nga Buran Kebangsaan Nga Anu Malaysia. Ja tak sama ngibar jalur gemilang, Nga atin puno ngangan rebis i diremin nga motota. Ingat, dinyah ngiba bendera tak terbarik, pontah jalur gemilang adi rusak nga asap, kamanya gedap bendera tak dog tanah. Dinyah ngubah jalur gemilang, nimun nukar kalep atkah tedu elemen beken. Jalur gemilang ina tanda atun ni kabar atin pegan saman kedaulatan ta. Ka igah ina tanda atin besini dirum puno semangat rindu diris dupan rakyat Malaysia. Ja atas samah ngiba jalur gemilang amai diribu ni bendera atas samah beke. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Ya, itu deh ragu pergi berita bintangku bersama dua penyanyi Jackson Berson bersama dua Magnificent Five Band. Okey, jadi selamat pagi. Terima kasih kepada Dublin K Baja di sama Ratu pagi ini. Selamat pagi kepada Nicole Ann yang pagi jerebu itu yo memang ada ni jerebu ayah bacaan IPU pun makin bertambah. Selamat pagi, terima kasih Nudu Sinoel. Selamat pagi Nudu Sebastian Lotai. Yang selamat sesan Bahu Maria Semayang terus ngopi di Seburan. Oh hai. Ya, selamat pagi Nudu Ripan. Yang selamat Tanu Minggu. Rani Kau Jatuh Ragu Daik Berdawan So Justin Marin. Okay, terima kasih. Selamat pagi Nudu Pulau Sekin Nudu Sama Ratu Pagi Ti. Yang selamat Dian Ngandiaran dengan semua pengeping YFM Daya dah buru pagi ti. Harap kita semua sehat dengan terasa. Okay, jadi kita jatuh sama Kau Jatuh dia dengan tadi kita telefon ke Konti Pagi Ti. Hello, selamat pagi.
1: Hello, selamat pagi DJ Jess.
0: Oh, selamat pagi Sumbu, kau ni apa?
1: Pagu, anu jelebu dah runduk tu sampai 200. Ni noh ne.
0: Jadi ingat ne.
1: Mau kasuh nak boli, mau tak boli tak tis.
0: Yo, jadi ingat ne, lo di boli saja lah untuk dia.
1: Lo boli jadi tak tis lah, tak mas mayak.
0: Oh, bab ya anu jelebu, jangan dek kiri nolan dia.
1: Yo le, cak tak kira nolat no.
0: Yo, sama agak tu jaga
1: penyakit. Yo, ini apa le? Selamat anu minggu.
0: Yo, selamat anu minggu. Sehat, sehat.
1: Yo, yo, sehat yo. Muka dengan waktu.
0: Oh, nuak kamu. Ha. Yo, jadi terus dengan salam sumuk ya.
1: Yo, yo, okay. Aku ni salam tu duk para madi ayu le, dek kupu rasa undi, rasa duo. Pen Club Sembuk Berindas, Baradingan-dingan, Sinok Denny, Sinok Ayang Boy, Sinok Air, Sinok Tech, Sinok Jo, Sinok Intan, Sinok Kiki, Berindaja, Fransi, Mary Sarup, Angela Ancedor, NJB, and Sok Baradingan Lina Tambi, Torom, Sinok Torom, Bibian, dua susuk beradingan bokon-bokon di channel aku le ya. DJ, biar aku yang mesti ragu Sonia dia saat anak buahku dek Sonia nanti tu sama Aditin.
0: Adon itu Sonia ke ya?
1: Ya, memang Sonia. Sonia anak sangkul.
0: Okey, tetap sama ngaji teragak tu.
1: Tiap anak ragu Sonia sok mai kelam tayo. Tayo ngaji tetiak.
0: Ya. Okey, terima kasih semua. Ya, terima kasih untuk semua kelinas. Di Tepedu, dah di Tepedu, di Lundu. Gaya nu pun jerebut kaitihin. Okey, jadi tengah jatuh dengan terus kita telefon. Hello, selamat pagi. Hello, selamat pagi.
2: Halo.
0: Halo, pagi. Selamat pagi. Oh, ni apa?
2: Ini kabar.
0: Pagu, pagu.
2: Okey, aku pun menek je. Pak, masalah serati jerebu.
0: Ah, yo, memang masalah jerebu, Adin.
2: Pak, boleh juga dikip se ke pasar jerebu, Adik, kah?
0: Pasar jerebu itu? Berkaitan ini, no?
2: Ama gaya tak kembali hati musim jerebu. Pengalaman ku dawut ngau ketok di Limbang.
0: Yo.
2: Jerebu hati kamu tak bisa. Kamu lagi keramu. Kamu atau mamat jewit naramin.
0: Okey.
2: Lepas ane tak kenisa kamu ane ngresipnya piit. Tak ane asuh ane buat rekat di kamu. Jadi piit memerut bermarut tak. Di ruang tamu kala di awah ka ye pandai ni lagi nak tapis ra.
0: Oh okey. Ah. Ye sebagai tapis lah yo tebuna-buna.
2: Lagi tapis. Kedua bau menagi pokok-pokok bunga ta. Tak mamu ra. Mamu ngapi ani spray ngat it. Tak ye ani i kuah oksigen ngit netak mai debu anu buah bunga kata nak.
0: Oh, ya.
2: Jerebu anak.
0: Okey.
2: Jadi menarun dosa buka pinjat lah. Mak buka pinjat tak. Ia merut ke dermarut. Pak kamu tak bagi keramu anak. Tak baik di ane. Ane anak. Mun. Labar agrikaca. Para pertanian anak. Pagi jarik meeting anak. Dognas on island anak. Ana ngu ana je ana kena ada maya buat air rubak jadi nunggu sabit ni agi adik kerja jadi ia dapat trap barangan asuh hati.
0: Oh, okey. Bagus, bagus idea tu.
2: Jadi, ana dah kupasat madagi mun peti, madar di pemahan nanti na kayu-kayu pengubuk ke diri semen nanti. Jadi, di perumahan ke di kapuk, enggak pergi ada debit kayu ke nanti. Jadi, aku nanti dapat nanti ragu ke?
0: Oh, ni ragu kan?
2: Ragu Teruk Bayur.
0: Teluk Bayur. Okey, tiap teman nak kita.
2: Ingat di ingat di babai media sem. Smoke greenas. Sene boy, ayam boy.
0: Ya, ayam boy.
2: Amang padel. Ani nga sok perek berada ya dengah rah bra sene sene je pana. Nanti kaca biru ana. Kamu nak gesok perek-perek berada di nyara. Berada di peminat YFM beda ya hati.
0: Okey.
2: Mada dah perlu jemput sok perek. Okey. Mana gelian di daerah.
0: Yo, terima kasih.
2: Okey. Selamat anu minggu. May Jesus bless you.
0: Okey, yo. Selamat anu minggu. Gana duduk Mr. Comic. Okey, jadi tia. Suka papaguh. Jangan so ni idea. So, Mr. Comic tia. Bagaimana jangan keramu, yo. Yang nangai dapat anak akleh asuh ni temulat kadang body yang nangai misa kelamu ino yang negan lah di penyiaran ke ataupun mulut kadang kelamu ino mau cuba berguna ni mungkin nyadil anu cuba idea ti mungkin dapat karya kiri ni kelamu di semua sewat dilepas 20 sewat dilepas kiri nak kena mungkin dapat ge ngokang dalam store. Jadi kita dah tengah jadi dengan terus terus pagi ti. Hello, selamat pagi. Halo.
3: Halo. Halo DJ, selamat berpagi.
0: Selamat berpagi. Saya ada telefon bagi ti.
3: Okey DJ, aku ti Lena dia masuk serian. Jadi aku ti kai kurang minta lagu DJ. Sebab kan semuanya minta lagu berarti bo lagu kita tok minta ya. jadi aku cuma aku nak request lagu ngancak DJ main lagu saja. Boleh kan DJ?
0: Boleh, boleh.
3: Okey, jadi sempena anu minggu ti anu de cukup pagu de kita umat Katolik. Jadi anu pun jerbu payah kita luar-luar. Kita ngana drabin saja stay santai-santai dengan family. Jadi aku ora minta DJ main. Main lagu request lagu Tak Ingin Sendiri. En saja DJ ya. Selamat pagi dengan kamu DJ.
0: Tak Ingin Sendiri.
3: Ya, Tak Ingin Sendiri.
0: ya.
3: Okey, terima kasih DJ.
0: Ya, sama-sama. Terima kasih. Aduh, Leda tu so serian. Ya, tak ingin sendiri. Ya, jadi mana sendiri tiap sadi-sadi ni boring ya, demai. Hello, selamat pagi.
4: Hello, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Sino El. Ini abang.
4: Bah, kere. Paguh, abaku. DJ ni abang.
0: Paguh.
4: Tak gaguang di batang ni, no, nyame. Batang ni gara-gara jerebu, tiada.
0: Oh. Gara-gara jerebu ke ngano magi kroke gitu nah.
4: Doi ke kroke ngano me menang ke di menang kawet ngano me pake dai tukang kroke gaguak mondap ni.
0: Oke ya sin terus lagi.
4: Di menang kawet mau mari mati kur bombak ngano me.
0: Yo.
4: Oke, okay, kutuni salam no yo.
0: Yo terus ngasih salam kan.
4: Sebelum lo ngisam tu di JJ, selamat pagi, ma petugas. Nanti sudah sama di JJ, di Jelala, habis sudah sama aja. Okey, aku yang ucapan birthday tuduh anak ku dah tuduh anak ku nuan ku Elno. Memang sumiai.
0: Ya.
4: Sama anu jadilah tuduh anak ku no. Semoga ya umur-umur, luas sehat selalu. Murah rezeki lah, rezeki kesehatan. Okey, nuduh sinok Elno. Semoga indah no. Sinok Denny. Nuduh ayang boy. Komik dia ya.
0: Ya.
4: Nuduk ostok sih dok ya, ostok mampat dah nanti yo.
0: Lenot.
4: Oh Lenot yo. Ia bisa nuduk yo kere. Mudesem. Ia mau dulingku bes. Jikin nela tambi.
0: Yo.
4: Madio. Bogo lagi lah tu. Banyak dah ostok ti.
0: Sama L.
4: Ia sama L. Nuduk sama L ke? Tak ngopi, lebih jauh kopi adin. Memang terasa lagi yang jadi radio nyamun no. Yo nuduk Anjiran situ biar si ayo.
0: Ya.
4: Biar si sudi ku. Sebab barang mati ku dah kupak. Dah kupak kenama. Kupuak. Banyak omah. Kupuak segak COVID. Mau basuh dan semolang. Ya mau sikin setas. Ya gue babang. Eh, bagus ada nanti ku nak nyebut. Atau nanti tiari ku nak sorry dek yo, dek nonton nonton dengan bogo-bogo yo. Sudah aku nyobot dek, aku nyobot nanti yo. Aku harap dengan lagi kunci radio Adin. Dua, sesuatu tentang sehat. Ah, DJ aku minta dapat nama aku yo.
0: Ragu Romeo bercinta yo.
4: Okay, Romeo bercinta. Sudah juga sama. Itu pun memang tidak nama di mukut ya. Yo, lagi asosiasi dek kamu punya beradam teh. Aku minta maaf dek yo sebab dari ni nabi dek ingat dek buk teh. Yo, puan Dorin yo.
0: Ya.
4: Puan Dorin, puan Moning, puan Nimai. Dan apa?

0: Jerebu dapat teban enam kapurung ta. Rebis i berpaut nga saluran ngaseng ta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba. Samun ngera adibian anak berpaut nga ngaseng do betayan medang ngurang aktiviti sepa. Rebis i kemai indeks penyakit sebab IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong nga datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web Opis Abang Terut. Denyah geh tungan terut puankah badan sepok di bedang ara tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beket betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so kie di RTM.
1: Jabodit YFM Bidayun.

0: Okey, jadi nanti Ragu Penghibur tu Telok Bayur, so penyanyi Ernie Johan. Okey, terima kasih Ragu di Gig Bumiti ada Mr. Comic tu yo di Gig ingin buat fikir berkaitan tu mungkin ingin nak ke anu berasuh mulai ke Dambori yang nak pakai keramu ya. Di ku peguruna keramu tu sebab apa keramu tu biasanya nak tong leh aku nak tong nak uh memang tak lagi so memang selalu pakai keramu. Gitu ya, sama gaji tadi dengan tadi agi telefon ke konti apa gitu. Hello, selamat pagi.
1: Hello, Bu Jeje.
0: Hello, selamat pagi.
1: Pagi lenyan, anu berabut ni dayak nang. Berabut pakai dayak nang uhan nang jelah berabut.
0: Berabut ni. Yo.
1: Yo, betul nak tang mo si uje nyanyi ni enggak koyu.
0: Yo. Jadi ini apa?
1: Ini apa lenyan?
0: Aku bagus, sehat.
1: Bagus, yo. Sama masuk bagus leh.
0: Yo, sehat cina ini.
1: Yo, jap adik je berani arutnya lawan jebu tu je. Coba pe ang ada satu bagus yang minta.
0: Yo, benar.
1: Ane memang kau dah ke ai sao duaknya dia tak naruknya menapah anda ke benar hal
0: yo
1: dia ngadek pada berawan dua ho
0: yo
1: aku dah boleh abuti aku masak dia baku sini aku gadu ingam di he
0: ani masaknya pagi teh
1: masak ikan naik kali ye
0: aduh sedih
1: masak daun timun
0: oh
1: masak umbuk boleh
0: oh bang sedih
1: aku am solu abi balak nak aku solu umbung dua tuan timun pulak abi je.
0: Sino Denny.
1: Oi.
0: Asal natong ni nang ni nah nai do kudu don timun umbung kayak natong ni mandi umuh nya nah.
1: Bona. Oke. Kina kuna uha mara. Nai don timun ni mogan kudu lolah enang anu ya mana buat timun dah aduh yang sidi abi jobok nya meda sindok dipakai makobah tok hodok.
0: Paknya mesti tonok di nah dah sian tonok di gas nah mesti tonok di apoi koyu.
1: Iya. Itu
0: kasih di.
1: Sidi be do. Tok sidi bu ni nang anoh. Papah ye. Aku bagi salam yo.
0: Iya, terus sikit salam kan.
1: Bagi salam di sino ngodit kunyo botok ti aku guru. Aku min salam di Cembuk Dinas, Medesem. Ayang Boy. Mangkadir. Dapat jawas. Ngan ipik ke, ngan ni. Diwet ngan, you know. Ngan dibit, mano. Sakupak-kupit, no. Sikat sudik ku. Memaan kata ke sudik ku sok balik sipital. Bapak, oh, balik sipital mau kudu bulan, mo.
0: Oh.
1: Aku arok ku di ninggal, leh. Pakai daki-daki sok, oh, ke balik ke. Kak balik sipital ke, Radin. Pakai je ku angin salam mati tije saya ngaji tu onak ke madi ku di puak ke di ngaji tu. Kamu angin salam di ingat lagi.
0: Yo,
1: di pengembangan. Ini di sikit sudik di sikit sudik ku di monok suam monok deh.
0: Yo.
1: Angin salam di monok. Boleh kan main lagu. Tahu dia aku tiba aku dengan main lagu bilok apa? Aku angku minat nange pakai apa boleh buat? Guna di saku dua sana. Tak suat yang ngaji tapi suruh yang ngaji tapi ada main.
0: Yo, benar.
1: Terima kasih dengannya.
0: Yo, terima kasih kepada Seno Denny.
1: Terima kasih.
0: Okay, bye, terima kasih Seno Denny. Okey, jadi aku rasa dia salam dengan tadi kepada tanda ruangan Facebook tak pagi ti. Puan Nyimoy, selamat pagi anu minggu. Lagi sama datang pagi ti, selamat pagi anu duk Derek Asin. Selamat pagi anu duk Dorina Ana. Ya nang selamat pagi, ya nang ada kabar sepro ke pendengar YFM Braya yang nang happy Sunday. Terima kasih Dorina Ana. Terima kasih kedudu Rachel mereka ni sama reto pagi ti yang nang salam damai so siburan yang sepro keberangan. Okay, terima kasih kedudu Roy Kuang ni sama reto Wellington damai so lubuan tu yang nang selamat pagi. Semua pegaping stesen radio YFM Raya serta Fight Club Sumuklinas. Okey, jadi saya terus Nur Azira, tuan ruah. Ya nang selamat pagi anu minggu jangan salam berkonti kai kamba ta geng-geng awah dengan peminat setia YFM Dayah dah kenal aku itna request lagu masuk Martin Chodeng Ruruh Hatinku oh lagu Timoh ta main ti yang nang ataupun lagu Bungai Pinang timang peminat lagu Bungai Pinang so Ricky Anderson ngalai tenan hiburan pegaping YFM Dayah radio tetap on yo terima kasih Nudo Nur Azira lagu minggu pertama terus pagi ti ko ilah Dayah Bidayah Bau Elise Wani.

0: Okey, jadi nanti ragu menghibur tu pagi itu aku ilah dayung berdayu bau so apa nyanyi Alicia Wani. Jadi yang ini jatuh sama kau jadi dengan di lagi telefon apa gitu. Hello, selamat pagi.
1: Hello, selamat berpagi di JJ.
0: Selamat berpagi. Saya dah telefon berpagi tu.
1: Mami cikgu.
0: Mami cikgu. Bukan suara nah.
1: Aduh, gua mani mesra serak. Maklumlah.
0: Jerebu ya.
1: Ya yo yo. Terian teruk berpagi ti.
0: Iyalah memang teruk di takah
1: berbahaya. Taruh ratus lebih bacaan IPU.
0: Iya. Okey, ya terus dengan salam mami cikgu Esther.
1: Salam tujuh nek semua baladingan, geng PPSMBK, pelaku Durin Gubes, Sejam Berikan, Doroti dak Subang Selangor, Mr. Middleton, Dajur, pelaku Cikgu Didi, dah terbentuk air, hati-hati, terbentuk pun teruk. Ben Stylo, dah kucing air, hati-hati. Mr. Simon Sam, Midot, dah jani tapah eh. Semua belajangan ada bekal, orang berlaku Mary Sarop, berlaku Natalie Laya, dah kade, sudah kerja IT. Hati-hati semualah. Tergamu lagi di JJS.
0: Okay,
1: Anti
0: Dorin ku.
1: Iya, Anti Dorin ku dah baru lagi. Jadi, jarum sadung banyak dah tengah.
0: Ayo,
1: budak.
0: Memang mau teruk aja lebu.
1: Tan mau magam jarum sadung. Ayo. Okey, anak jaya.
0: Okey, ya, terima kasih.
1: Okay. Mami ayo, terima kasih untuk bye.
0: Ya, bye. Terima kasih untuk Mami Cikgu Esther. Dalam cadung pun mudah ke kiri tak setegal di jerbu. Makin netro di setakat pukul main pagi itu memang mereka dah taruh ratus nom perupaan bacaan IPU. Jadi, dengan ini, tak bibur lagi ngaji terlalu pinggul tak seterus pagi itu dayung. Pedawan so penyanyi Justin Marin.

0: Eh? Oh, sini cari-cari dalam tahun ini. Betul mu Josh lagi mu nak.
1: Josh! Oh, Josh!
2: Asal sini kena bukan aku dino ya. Lepas tu, aku sadik aku jadi dalam tahun ini. Lepas tu, kamu tahun ini bukan aku, bukan negadon ku ya. Eh, ada jawab ti. Lepas tu, dia naik oti ya nanti.
1: Josh, aku leti, kati, puluak ti.
2: Oh, Jason. Muti betul-betul dah aku tahu. Mau ada yang tahu nanti. Mau mogan ya.
1: Aku tuk baku dati ke Muti. Mula dia benar-benar dati dah.
2: Aku tengah nukar tayar bisikal aku, bih. Dia patut mu dia kilin aku, ti.
1: Tak bisikal ni aku buku oleh nyapak-nyapak.
2: Aku gong buku tidur dah aku nukar tayar bisikal. Totu lah aku tengah nobong koyu, ti. Muti.
1: Nobong koyu ni bukan nobong koyu, no. Ni lah mengajuk, ke.
2: Dia mu puan, ya, ti mau bulan kemerdekaan. Aku bilang pagi ku ngajit bara DJ-DJ radio YFM bedoyoh nanang. Pasang re jalur gemilang.
1: Iyo pakai. Di mokok yang tunggu mana ni di mokok mana?
2: Iti re aku gatung tia. De patut mudah pilu.
1: Ani nak ki, kau tengah ani nape?
2: Tibi mau ningat binirati jalur gemilang.
1: Bah aduh. Nani unai.
2: Ani hari di.
1: Binirati itu yang nak ditunggu.
2: Aku dek aku tak pasti kau enak tia aku. Tolu baku nyakut di koyu tia emoya.
1: Hati asyik. Si, tapi buka. Aku ingat mau cukup si shot. Buat tu punya lihat toko. Mana aku jawab cina.
2: Mau mas barang sina. Doi aku lebih toko ni. Aku joko nyakut dati. Kemukas dati saya ada rabu. Joko no je.
1: Aduh, ti bukan oni. Iti idoh kain biasa. Iti jalur gemilang. Iti sebagai lambang mu, lambang negara. Doi yang seorang naik kerja duit iti. Buka benda lah, buka.
2: Muti. Ti emu moya.
1: Iti bendera ti ya tanda kedaulatan negara apa mu. Ti bahasa aku dah buka.
2: Yole. Aku tis bonar. Bini lati, dole aku dah moyap sebab mau milih kulimo sawak dilepas.
1: Iya, patut. Lek aku ingat kalau bini lati ti kini dimopu, kini dipilih ya, kini siak, kini dipilu. Mau lebih kurang sama aja kalau mau limo sawak, aduk kamu pakai ya. Dah mau kok is dah ik muti lagi atau dihal ya. Mumit di tikuk ni ti ya. Tu aku milih ti ya, so pasal ti ya.
2: Iya, Mai.
1: Pagu ah.
2: Kau mau jual Mai? Dia mau jual ni?
1: Ya, dusa aku jual. Masih total aku tu gak kelihatan bini lati muti.
2: Tiap pagi ku ganti lah, aku dikemun pasal pagi dek. Kali ke ganti itu timuti.
1: Tapi ingat ya, itu ya masa mula pasang bendera, itu ya rakah-rakah diwajib menunda.
2: Ini no.
1: Jadi bendera mak dah liok, mak dah totak, mak dah kois, paling pagu ya, mak dah nuk tanah. Mungkin bendera no bu gatung semu. Nak dipapi melakitnya bi. Tolih ni dia pakai itu ya. Maknya pakai tolih ni dia ada doh ni cak potot bersebak buah.
2: Aku kali uwi ya. Teker mokos ya.
1: Uwi ya ge. Iya.
2: Ini nang kiliang doh. Doi tolin uwi terguna ge.
1: Pakai uwi no dak toka apa ya. Mak dah ya potot dia bas buah sebak buah. Buat ini doh. Pak paling ni mak dah terbalik dah.
2: Moki. Moki pun terbalik mai. Dia patut.
1: Buat ini. Moninga di warna biru lagi bitar kan oh. Ya mesti ke somu di ka umbiah tiang mu tiak.
2: Yo.
1: Berarti nya.
2: Yo.
1: Nasib dia buk tadi dia mengalang nulis saya pakai datok nih ya.
2: Iya.
1: Ada terbaliknya.
2: Pakai mu misi tolong ku pasang tu pagi saat dia terbalik. Ku tolu jadi mutih. Nok tiak nada-nadanya susah ke.
1: Yo. Tiap pagi asal mulai pasangnya tanah nak ku dia. Oh. Nampak nampak oh. Asal dah cukup. Tengok kau yuh no. Mi tadi ayuh kan ya.
2: Selamat ONU Kebangsaan.

Okey, jadi Rancang Ragu menghibur tau Sonia so penyanyi Mike Rantai Ragu di Gui Bimiti ada semua gelinas yang ragu tihas saat mandi sedih adonan Sonia. Jadi harap Sonia lagi ngajik tau ragu itu. Ya, baik kenal Sonia so bau kedina so lundu Sonia so pasar kucing so prinsen ataupun lagi ke Sonia so terbaduk ataupun so serian. Selamat pagi kena tu so beringan. Ya, nanti yang lagi program Majlis Amanat Perdana bertutup dua hari kebangsaan 2026 di Bongatur di PICC Putrajaya. Jadi itu atau dapat mengujit amanat so yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Anwar bin Ibrahim dekat pukul taruh 20 minit tunggu mitik. Jadi hingga dapat mengujit amanat itu ngurusu radio ataupun dapat meninggal so selaran TV RTM yang di TV ni. Jadi kita terus berhibur lagi ngaji teragu penghibur terus pagi ti kira supaya dua mata taruh minit aduk ngari pukul semong di pagi Robi sepaguku ngundur so Gilbert Bilong.

Okey, jadi nanti orang kau menghibur atau tak ingin sendiri. So, Haiti kos anda ragu di okay, MBT ada dengan Teteh Leonard di agak telefon ke konti apa itu salam menjung minggu. Ya, terima kasih nudu dengan Teteh Leonard tak ingin sendiri. Memang dari sadi lo lebih sebala hanya anda di memang suka bergaul berdingan. Sungguh pun nyenang guru nuk kopi DKD pun sanggup ke telefon dingan ada ke sama guru sama nuak ke sama di kerakal ke sebonar keraginya na dengan tadi telefon berbawa itu hanya nang ya ingin pantun ya sanggup sungguh pun ogi kopi di body na tong sidi lagi aku pi DKD na bukan ni bila na guru ngupi DKD memang senang dapat dua boleh dingan. Jadi tegra supaya dua lima puluh taruh minit atau ada segmen yang dengan jaran atau di nyuang minggu itu ya. Atau harap kita zone interaktif zone santai nyuang minggu ya, sambil dengan di randa telefon peta salam nyuang minggu dengan harap support dengan telefon ya ke nomor 0-2-25-04-PRI ataupun 25-05-50. Okay, jadi di pagi no minggu itu mungkin lagi nyadi guru berehat saja ngoji siaran radio lebih kajon-kajon ragu-ragu di lagi DJ main di pagi itu sekarang yang lagi ragu di sokong peminat dapat yang ragu tapi ragu-ragu di oma-oma dapat yang pikir pari kisah-kisah di aru giso takal kisah di aru iyo sekolah ataupun kerja di kaino dan ya guru ninga luar boleh ninga nua jerebu atau kisah-kisah di giso ataupun pun kisah no di paguh kisah kadam memang doi yang ngon memang ia akan senyum sadia dope bila yang mau hangon ya tiap bahani ku senyum sadia doko mau ninga boi tinga tau si puan ya tiap telur dia kena nyiliak-nyiliak ngedop nyani hanya ni senyum sadia menuhai yang ninga tengok koyu tapi segala yang ngoji teragu merepot yang nangin atau kisah oma pari. Ya, jadi terus berhibur ngaji lagu berhibur terus pagi ti suka sama sika so penyanyi Roger sejauh di WFM Bro yo gerak bersama.

0: Itu lah dodori aku. Aduh, bergorot bak ku tengah.
1: Ya no, ku nanti eh. Hodak, nuak sodak yang ku pakai noh limutit ya. Nyanang on, ya on gitu mu.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Ngadi, hadi, hadi, sinai mukun gitu ya. Adi, itu ya, mau tanah bisa tau ada no.
0: Bergorot bak ku ngujit musina ne. Liu, nyamun di bemakung bak ku ting ngujit musina di no ne. Adeh.
1: Eh, mau tiba nang ada podcast tu, mau terbati.
0: Eh, tunggang baku terbati dan enggak mau, enggak aku gong steering titi ya.
1: Agong saja, mau mana mau gong nih, kuning enggak mau monu mau shoti ya, kau nakot, mau nali dia, mau terbalitnya.
0: Eh, tonggon di ku monu tu ya, kaki ku guyu guyu monu loi, tonggon monu ku, no ku gak mau tau ti.
1: Bukan tu ni, aku shoto eh, mau gini shoto eh. Kalau di dengan ku ni he. So lepas leh, gagal ayun dua kuat ke? Nang dope idoh dari Indonesia you know, nang tonggon panu, paling ngah push kati push kani nyujuk kani bojang potnya. Idoh cukup terlalu ku sebenarnya leh. Mu rasa mu nang do dapat, nang do dapat. Aku bukan ni, aku ti dong aku naik terbang, aku Kristen kau gigi pakai dok berani nang. Kamu mak me, ngah tak boos lagi ya? Iti di doli aku leh. Cuti aku sih nasi diku. Idoh aku nang memang mu ti mabuk. Nengah mu tua tanamu kau nada doh, ni tua terlebih nang aduh. Mereka gaya ti. Asa bubuti mau bawa dang kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
2: Mak tambah motor mabuk, bahaya.

Kita berlagu menghibur terindu penyanyi Richard Wonder. Ya, selamat pagi. Terima kasih ya duduk dengan Johnny Oni di sama rata pagi ti. Ya, dengan selamat dan minggu selamat bertugas. Ira minta lagu Joget Nanjuikan ataupun Ramang The Behis masuk FNM. Lagu ti tujuh ke semua komuniti Kampung Tersukura dengan Tersumawang dan FNM dengan mamba na da kampung ba kita jung dengan semua pekeping YFM daya kai kambat lagi nega member GPS Gerumpung Buka Sadung. Okey, terima kasih Nudu Johnny One di sama datang pagi ti. Selamat pagi, terima kasih Ji Chun Fo, Richard Linga mayanang selamat berpagi, pagi, selamat andu minggu, selamat berkonti. Ha, kai kambat geng-geng awak dengan peminat setia YFM daya da kenal adabku ini dengan semua jenang ucapan selamat anu minggu. Terima kasih Nudu Eric Max yang selamat berpagi yang keadaan cuaca di Alpi Alande Jerebu tika iti so sumi eh. Yo, terima kasih Nudu semua gelinas yang terima kasih ini mohon main lagu di request ya tia yang nak lagu Sonia. Yo, terima kasih. Yo, selamat pagi Nudu dengan tu Hokwi di sama tu pagi ti yang nak happy walking. Yo, terima kasih Nudu Veronica Set yang nak selo menu minggu doa selamat bertugas.

Manjung lah. Yo, selamat pagi. Ya, jadi kata tu Tobi Bo lagi ngoje teragu pengibota seterusnya bagi Cinta Dua Sipang So Midnight Stranger.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fadli Fadid, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat

kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

Ragu do rek berubah di pertemuan ada Asti Hansa Stephen. Jadi kira supaya 2 PM ini tadi atau ada segmen aja dengan dia dan tadi pagi no minggu. Jadi harap sobrangan terhibur ya sama pagi itu sobrangan di agina di gitu ngak sama tato pagi di sebab dari paya so pagi ti. Langsung mohon terima kasih sebab tetap gagi ngojet siaran radio atau pagi ti. Pembangunan Taman Perindustrian Pemprosesan Makanan Serembu di Paku di Broga 40 juta ringgit hingga jaka dia buka peluang kerja di usah 1,500 saat nyati roti kawasan bau ataupun roti sinok kawasan ino. Pada di Gip Sobat ada Ahli Dewan Undangan Negeri Serembu Dato' Miro Simuh yang projek ino. Buhanai saat mengubah fokus pemasang kawasan ini di sedia infrastruktur asas sebaya nguat ekonomi dua nama pagu ataupun nama pinggir dapur di isi rawat. Jadi dengan ini untuk bimbo lagi ngoji teragu bimbo terus pagi ti ragu ma jereki ma di ando so Richard Island Morsidi.

Okey, jadi nanti Raga Vicky Berta so Malip Tarang Raga Dadona Cinta Tataman No Ginyoma Raga Iti Masyukup Spesial Raga Iti dapatnya taban berkaroke dapat ke hodaknya arwah pin botol yang boleh ngaji teragui ti ha boleh dapat ngaji teragui ti arwah pin botol yang mungkin yang natong leh kisah-kisah yang mungkin kisah sedih ke ataupun yang kini kena kisah terharu boleh mungkin yang bila ngaji teragui ti yang natong yang uha yang nang sebus bunga saya dapat hadiah di soalnya ada suku penyayang jadi kan ini untuk hibur lagi ngaji teragui hibur terus pagi ti jadi sambungan di arwah sebori lalu di KKD ataupun di Raki saja harap ada ingan nak kita tempat motosikal ringan nak kita drepa kereta ingan jadi harap yang nak selamat dan ke tempat di tuju ingan ragu pinggir putus terus no atau berjoget dia ngojet ragu pinggir putus terus Romeo bercinta jadi jangan di wifi mudah ya gerak bersama.

Ya, nanti orang kau menghibur tu joget dan nanjui kerana so Fabian M bersama dua BV. Apa sungguh mana di nyamai atau mendokan nyuang segmen yang dengan dia dan tu di nyuang minggu itu. Jadi di PTT atau ada pada ngojit program dipakai Bang Sina Kayan di beberapa radio so Miri FM. Jadi program dipakai Bang Sina Beroyoh dapat tu ngojit pukul 2 mengumiti bersama dua pengarut kaya di petugas di dalam segmen ngancang peta. Jadi dengan ini aku rujukan berbogot terima kasih ya untuk semua berapa pengajit YFM tu yang pagi ti dia give sama doku so pukul pri pagi ti untuk pukul semong dua ti untuk top dapat pada bau di segmen dua untuk di bokon aku DJ Jess mengucap selamat pagi dua untuk top dapat pada bau bye bye untuk sobringan.

Radio Kayan Miri FM. Ngelarah, ngeluan, lahir hapan. Men kucing dan semarahan.

Bendera adalah lambang kebesaran dan kedaulatan negara. Oleh yang demikian, menaikkan dan menurunkannya hendaklah dalam keadaan dan cara yang sopan. Cara-cara yang sesuai ialah, sebelum menaikkan bendera, ujilah tali temali bendera terlebih dahulu bagi memastikan ianya teguh dan tidak mudah putus hingga menyebabkan bendera jatuh atau melampai tidak tentu kibarannya. Sebelum menaikkan bendera, pastikan ianya dalam keadaan yang baik. Mereka yang menaik dan menurunkan bendera hendaklah berpakaian kemas. Menaik dan menurunkan bendera hendaklah dengan tertib, iaitu perlahan-lahan. Apabila mengibarkan bendera separuh tiang, bendera hendaklah dinaikkan sepenuhnya dahulu dan kemudian menurunkannya semula ke separuh tiang. Apabila menurunkan bendera separuh tiang, langkah pertama ialah menaikkan semula bendera sepenuhnya dan kemudian menurunkannya terus. Jangan meletakkan di tanah semasa hendak menaikkannya. Jangan membiarkan bendera meleret ke tanah sewaktu menurunkannya, tetapi hendaklah ditatang atau diselimpangkan ke bahu apabila ia sampai ke bawah. Selepas digunakan, bendera hendaklah dilipat dan disusun dengan baik di tempat tertentu supaya tidak dilangkahi atau sebagainya. Bendera tidak seharusnya digunakan untuk mengalas meja atau menutup sesuatu, melainkan sebagai memberi penghormatan negara, seperti menutup keranda dalam istiadat pemakaman pengkebumian negara. Bendera yang koyak dan bertukar warna adalah dianggap sebagai bendera yang uzur dan ia tidak sepatutnya dikibarkan. Ianya hendaklah dimusnah dengan cara yang sopan. Caranya ialah dengan membakar bendera tersebut secara tertutup tanpa menunjukkan rasa tidak hormat kepada bendera tersebut.

Hello, maok. So, yung ngelarah ujung minggu, mani tamlim, hui nama kelo bake-bake letek keleng hira do kaya mire FM. Belu adawa ni, nun dengah kelo bake-bake. Angin alim kelo sayu, mage, dilong ina kelo hipun, kenap alang melu. Ke mani tamlim, dani hana 30 da bulan saya, duman 2026. Nelaho, dani hati gate adau amigu. Jadi, manita malantihak kucing, seriana lunduk bau, kelo deng, keleng hira Dokan Mira FM pakai frekuensi FM Jikusun G.2 dan lahu FM Jikusun 6.G. Manita malam teh alam dalai rupah hawan dalai jaka ni kalau dan kelengi Dokan Mira FM pakai radio online tam nu repah RTM klik dahi manita malang hipu na Facebook maklo hadau ne pajedek ngejelo live page radio kayan. Okay, mani tam hui nama kalau bakal letak kalau hira do kaya mir FM belu ada ni una kalau kumanya bake angin alim kalau hukuman ya dan lahu mani tam lompan kuman ti makalau hadau kuman kalau jaki dan lahu mani tam malang pekulup tu paksa pengumana jaka ni angin nang sayu apui kalau huma voti bahi adapi alang kalau manah ka tai tutung. Okay, nana ada ho pehituk mani tam lim hui nama kalau alang manah adapi ha huma voti jaka ani. Kedahin lagu ala buka lasan taman adek upah panitam lim tek leng hiji lagu ala kenana jirin baya hati lengkuma akui kelunana tua. Jadi men onin aku sengkiri tam tek leng hiji lagu ala kenan BEM lung laput ihati petnang nah jaka na murib maang.

0: Teh musang dikiring dulu. Teh boleh boleh tak megang pembahasan ni. No tabun ba tabun urung deh dulu.
1: Tebeh teh lidi yang nan kuna kayong nak deh. Tapi elang mariang teh.
0: Teh bus pat wa. Ya semua bukta ngebuna.
1: Ala alang mariang kuriak menikah deh pa. Nun pika api alang awak pakai nempa. Tengah san lahu kaku ikaknya lebuy. Ji Alan awan tam dang nyekang bengen kiana tabun orong dahin tabun ba alang awu dara impake sayuna im neplet tumi wanan joreh kak mebat na halam tong luhab hitok dena ageh tam kelonan bangu kiana tanggung jawab tam lip.
2: Jerbu sedang melanda di Miri. Awas! Orang ramai diminta mengambil langkah keselamatan. Kurangkan aktiviti luar. Pakai pelitup muka jika perlu. Minum air secukupnya. Lindungi kanak-kanak dan warga emas. Jerbu di Miri. Awas! Utamakan kesihatan. Lindungi diri dan keluarga. Pesanan khidmat masyarakat kami daripada kami di Miri FM.
3: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji itau.
4: Okay, mak oka sayu dan migu manitam lima jadi manitam utek leng hiji lagu ala kenana BEM long laput ihati petenang nah jaka na mur urip emaang. Okay, tenang lagu negeri itam pala 20 minit pukul 22 beluadau. Okay, tini bakih tamah Miguel Majo kerati di sengedo do migu dan dengar DJ suka dengan kuih konti ni. Okay, lagu indah pada waktunya ala kena Putri Siagian DJ Tuhan memper berkati itam tedo minggu ani sayu ngelarah ngedo man itam sekena pa DJ. Okey sekena manika Miguel alang one pejedah ngejelo segmen ngelarah ngeluan dahin hapan. Okey panaku madak lagu pengakai ka tini kuda barap lalo ano segmen ngelarah ngeluan dahin hapan gate 30 do bulan saya du mana 2026 hati adau amigu. Okey tino puku 62 30 minit naai tampo jo paji alam program mabitung urip dahin puku naji ngadau hane tam te payang jaki tai klih dengah man paondengah angkasa puri Kuala Lumpur dahin man onan hane tam paji alam seg men dahok tamado ani minate balai men kelala meteng nun ka dahok tamado ani tinak umate HP syredo kayan tidak dahok tampak kalai do ani i hati marung. Nah menitam lajam erti dahok ani mengkelo hado mete ji dua kata kloti jasi kudang basana alam pukul naji 15 minit ngedau naam. Okey, pukul naji junang itang pejapaji alam segmen dahok petangan nurepah terbara menuanan hanaku sengkusi dengan kliah menitam lim. Pukul dua lebih tampaji alam segmen adat asen. Pukul dua junang hanaku sengbasa lundu ane alam sejarah menitam.

Jihangunlaan itam barasa kondap mentuhan abin Tuhan mauk jihawalaan ngawan itam panak paharin piah-piah nai kelenghi uk hidup surat Tuhan alang agri manitam lewian ni. Aku ingin itam panak paharin lim ala age ala dana ala sayu mentuhan. Dahun Tuhan alang agri manitam lewiani akala te alam Matius tulan puluji jodoh lu saya alang kumaknuni naena ha akui ikam lim alang laai dahin alang tubo bahat akui anih sang nyala ikam. Maju aran Tuhan. Tejo surat Tuhan alak akbasa mentelo ani. Aku isang geriji batang katuk. Alang antam piah-piah pelamana lebih ani. Ihati laai. Alam tam kelunan murip hausun tanah ani. Tek dua naan nola ay antam kelunan nalunga. Tek usun tanah ni. Alang lubunji hati la ay batung. Tegu itam nyadu yaya batung tam la ay. Alang kedua hati la ay pikin dahin laai kenap. Tegu itam kelunan petelunga dahin kahum tusah. Kenap tam tai bahat. Abin kenap tam bahat nutike laai nah. No pikin dahin no kenap tam. Nah, jadi alangunak lo. Aku yang kenap pahitok itam maruntuk batung alang laai. Batung alang laai awin tawit nyadui dahin ante hawa ngelara dangri jiakman batung tam. Sutukna kelunan alang lale laai kelunan alang lale pewak kelunan alang ante hawa ngelara dah kelunan bangsa ani melai lelanda bungat. Pesaya keloya. Uk hidup salah. Palalau bungat. Usite aru kenop. Anana tu sana. Anana jiakna. Awi batung tam. Lale laai. Di dalam kedua na. Awi batung tamani. Lale laai. Awi nyadu yaya. Dahin ante ngelara. Dangkri perah man batung tam. Kahum kelunan alang perah. Awin tawit. Lale laai. Nahadui. Dahin amte hawa ngelara. Nah, awin anan. Tegutam nyinang surat Tuhan. Alam aring kelesing. Tulan dua. Joji dahin. Jo dua. Teguh Tuhan ngelengunan usun tanah ani. Alam nem daw. Dahin daw alang katusu. Surat Tuhan koma. Tuhan Allah ngelara. Minak te man hangtam kuma bae hamanja Tuhan Allah la aya. Aku ngenep bara itam panak paharin lim. Tuhan Allah nusiha peletu la aji pihak Tuhannya. Bi te patuhan naji dau ngawana ngelara. Awi niha ngenep katuk itam. Ja itam haman melok jidau ngawan tam ngelara. Awin batong tam kelunanan ini nusiaha injin, nusiaha mesin. Ya injin pa wiha amte ngelara haman tasak pihak. Lebih lana batong tam. Jadi awin anan Tuhan nak jisutuk menitam kelunan ja itam haman melok jidau ngawan tam ngelara. Teguh tam basak surat Tuhan alam
keluar dahun Musa tulan 5 jo 22 atang 25. Tuhan kumak man Israel nam dau kelo nyadui ilau kuman ilau urip kelo dihitung kelo dau alang ketusu kelo mesti ngelara kelunan alang murip dahin kam kelunan alang panyin kam dahalahu perlu ngelara atang hulung alang nyadui mendahak pa Tuhan nyihu ngelara. Jadi itam panak paharin alang kelenghi dahun Tuhan lebih angin. Surat Tuhan koma batung tamani uma beluak maang. Dahin nusi sayu itam te na nakate lale-lale tawit itam lale lewo na hadui ke usun tanah alang awanta murid jakia. Aku kena pahituk itam panak paharin lima wihadang antam ala naji dau ngawantam ngelarah. Kalau alang nyadui na luma na sawit. Mang lale nyadui alam tusuk dau hati. Lo naji dau ngawan tudu. Ngawan te piknik. Te melancong kah. Mang lale-lale nyadui. Ay kuat do ayak kah. Laki ayak kah. Eh ya. Dau nama ni mang itu nyadui. Te piknik ni tu nunan ala hawa ngawan ngelarah. Jadi guna kelarahan ni te batong tam kelunanan ni hana ja muli uah batong tam alang laai. Alang kedua hati kenap alang bahat dahin laai. Te kuri-kuri tuk alang dangna kenap tam bahat dahin laai. Lubunji tusah alam amin. Pahadu gak perah. Dahin lahut gak perah alang jiak ataupun gak perah alang bahat. Perah alang ammu muntai sayu. Dahin unan pelahut tusah kenap. Laai kenap. Awit-tawit barik lake. Dahin barik do. Nyelalang am sayu. Dahinunan palaho tusa kenap alang dang na itam bahat kenap dahin laai kenap hati avin anak am kelenghi daho awi itam paan hipun kenap alang bahat dahin laai hitok tam udu tam am jadi nusitam kase kuman. Nuno ling pekan alang te usi te no ngenap kuman. Dahin perala o sangatang laho. Dahin bau daha pandai lim. Kahu malang jiak alang neatang te batong tamani. Tegu kenap tam kelale laai. Jadi dahun surat Tuhan alang akbasa manitam. Alam Matius tulan puluh ji jodoh puluh saya menadi. Yesus mugui kelunan alang laai dahin alang tubuh bahat. Mina ika alang melo kelenghi dahun surat Tuhan ani lewi ani. Mina ika ji kelunan alang ulaai lelan nenoh kenap ka. Awin tawit kahum tusah. Kahum perah, kahum jiak, alang atang ti alam batung ka alam amin ka. Yesus koma naena, ha akui, ikam alang laai, dahin alang tubo bahat. Akui ani sang nyala ikam. Ani jidaho alang kalale sayu, man kelunan alang laai kenap bahat kenap tawit tusah tawit masalah tawit bahat alang pekte alam amin alang pekte alam batung ka lebih ani hitukna ika alang hipun kenap alang laai dahin alang bahat.
Tuhan muwi ka nai palai ha awit iha alangsan nyalai. Aku yang kenap pahitok itam te jo surat Tuhan alang te dalam J Petrus tunan lima jo tusu surat Tuhan koma gerinah man akui lim tusakam lim bahatkam awin akui alang tubuh ikan majulan aran Tuhan dahinunan pelaho te alam Yesaya tulan 40 jo 20 pitan dahin telok puluh ji Tuhan kuma mendaha alang laai iha kuma iha sang mauk tua men kelunan alang laai dahin miat ua men kelunan alang amnyatan. Haleluya, bajulan aran Tuhan. Awin anan, ika alang kelenghi surat Tuhan lebih ani. Alang udara nyangayan laai dahin bahat. Hitok em, Tuhan janji dalam Yesaya 40 jo 20 pitan ani. Tuhan koma sang maup tua men ika alang laai dahin lahu men ika alang amnyatan. Dahin jo alang ke telok puluh ji alam Yesaya 40 ani Tuhan koma kelunan alang menga Tuhan kelunan alang menga kenep Tuhan ala tua alang maring haleluya majulan aran Tuhan abinana nika alang kelangi surat Tuhan lebih ani naina gerina tusaka man Tuhan. Tuhan muwi ka nai palaiha iha sang masih ika. Seutam sebayang. Tuhan Yesus mejulan aran ka. Dahu malang an kame kelenghi lewi ani. Ika duan kame. Ika muwi kame alang laai. Dahin alang tubo bahat. Abin ika ngenap sang masih kame. Aku sebayang lewi ani. Daha anak-anak ka alang hipun kenap alang bahat kenap alang laai awit tawit tusah tawit perah. Aku sebayang alamaran Tuhan Yesus tingan dahu malang murip ani Tuhan. Dang maok sayu, maok ua, maok dena man kame. Bejulan aran ka. Di alam aran Tuhan Yesus lake pakurip kame sebayang deh barat sau kenap mandahum alang murip ani. Haleluya. Amin.

0: O itam alang te habaram dahin belaga pa anak peji dahin radio taam.
1: Kena nanay tam upoji alam program bitong urip itam baluwa daw ani dahil lahu tinya ko sampai tok mani tamlim mangkelaha daw mate kata kelo ngejelas segmen na dahok tam adoni hati marung jesi kudang basa kata kelo ti alam pukul naji 25 minit ngedaw na jadi mi tamim lahu tina pukul naji ngedaw na tam sante payang jaki teklih denga alanay man angkasa puri Kuala Lumpur jadi ampan itam teklih denga hanan tetap lenghi je lagu alaknan long ajeng hi hati im mayakna akui.

0: soal jati diri, soal marwah, soal harga diri. Ini satu negara, bila merdeka, kibaran bendera itu meluas di seluruh negara.
1: Merdeka!
0: Merdeka! Apa yang sukarnya orang dulu korban segala-galanya? Ibu-ibu di kampung keluarkan rantai dan perhiasan mereka jadi tabung untuk perjuangan, untuk penerbangan pemimpin-pemimpin ke London dan pulang. Jadi kalau dulu pengorbanannya besar, apalah sukarnya bagi kita kibarkan jarul gemilang sebagai tanda hebat dan taat setia kita kepada negara gagah Malaysia ini. Saya tak minta jam, tak minta cincin. Yang saya minta, kibarkan jalur gemilang. Daripada mulai hari ini, komuniti madani, setiap jabatan, setiap rakyat, setiap kedai, setiap warung, kaya miskin, kota dan desa, kita nak pastikan tunjuk kamu itu bersama jiwa merdeka, hebatkan Malaysia.
2: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
3: Rindok dengan bangga nak kita langgar jalur gemilang yang berkibar.
4: Benar ke tak? Jumlah kita kibarkan jalur gemilang di rumah kah, bangunan kerajaan, company, kenderaan macam basikal, motosikal, motokar. Sini-sini je lah kita rasa sesuai.
3: Bahajulah kita.
4: Jumlah kita kibarkan jalur gemilang.
5: Tunjukkan rasa kecintaan kepada negara. Kibarkan jalur gemilang.
6: Ngelarah ngeluan dahin hapan menpukun puluh dua ngedol atau pukun telok lebih hak radio kayan Miri FM.

Okey, mau sengah dah dan lahoma o ka sayung lara mani tamlim kerana telah pojoh paji alam segmen dah hok tamado ani. Okey, nun ka dah tamado ni tina ko metai HP syare do kayan tu dah hok tampa kalai do ani i hati marung. Okey, panakui bahasa telo kata ku dan loho kata alam yang membakeh tam. Tine ku nama ok sayu lebau dan loho sengedau mendalam bakeh-bakeh tam malang unai meja usu. Gajalah segmen dahok tam madoni sayu ngedau mengkitan uban. Bosikah Duten, Julia Sepun Edora, selebau mendoblin ke baja, Petrus Wan, Miguel Majo, Bran Anyik Tama Lahong dan loho sayu lebau membakeh tam pidoan dahin bakeh tam radian lah. Kena dalam bakeh-bakeh tam alang nai peji dahin tam ngejeloh segmen dahok tam do ani. Jadi kena kusang basa telok kataku naring hati lubun ji marung tinih alang sayu. Lubun dua marung lelanda hum nandih nebara kalo. Dahin nalang beloh, paen lelan ihat nak lung marung lebui. Nak telok katah kui, ngejeloh segmen dahok tamado ni ihatih marung. Jadi kerana tetelah basa kata alana membakeh tama bosikah duten dan lubunji, marung kelaknya melang sekolah loh nan belajenah tangan jak loh haman, jak loh hipun, hadui alang sayu bayati. Iha kamek tengayat aduan ikam ni. Lubun dua, ihakah payo na matai pelalau nampak Alvin marung lanti meka tek payo anan. Jawab kijet na imlek kena tini ya. Dahin alang ketelok, sayulan marung lirung bayak ba ayak anan kurim palebui. Ngavan metuk puket. Ja puket kelok kalen lim sikah. Hi sentai nesena. Okey, alang keempat, marung tino kena kebun kadih duyu. Sayu emna ngavan anuk dia levin aku sentai nuvuh ayap dahin gahat di. Alang kelima mengseven nagaya alang marung. Okay, si basa ngeluak mengseng nagaya lang marung andaha inang tih kerai sayu loh adat dalok nyam men umareh kendaha na hi alang haeh ju telok limka. Alang keenam, marungka dahum na lake uyau anandih ngau. Iha tua-tua alang tenang kurin napa. Okey dahin, tetarina kata alana membakeh tamrin. Kenati ni, aku sentengaran marung suti dahi mani. Jadi telok tai Korea dia. Tegu jadi tai pelung hak kedai Korea ke tu apa. Dahin kata halang belo halang membakeh ta Miguel Majo nunuk nah marung itu do baya du bake. Okey sekena mana kelo huina membosika duten rin de loh Miguel alok umate kata kelo ngejelo segmen daho ta medo ani. Okey mani tamlim huina maklala maring nai paji dahik awi kelo ngendapat kata kelo ti angelua. Angklo tanah tua Jessica dan basana men oh ani. Jadi anana segmen dahok tama doni nungka dahok tama jima mengkelah dah peja-peji keleng hidah doka yang miri FM alamat atau mempukul 62 beluar dau atau pukul 6 lebih putung-putung dau. Jadi kerana aku sengkiri tam teh keleng hiji lagu ala kenal Rose Juk ihatih aku ilau ika.

0: tahun ni kak ni deh. Salat dim. Eh mau bawa ring. Eh nak apa ring? Baik mau bawa tutung nak.
1: Nak nampi kak temu hujan teh ha balik teh tegu kak hitok. Teh atak em baru ti deh lebuy. Peran peprah bukung ku sang biti nyeman ni pak.
0: Tutung mau bawa nak. Apaan tua musuh sepak?
1: Oh pita pahat lalek sang biti kenan prah bukung gareh.
0: Salat dim.
1: Kelalu lalek. Om na lalek maru atak nak kupi putung do. Duit nak tak tua te. Oreh ageh kak sayu. Kanya o kapi gula te.
0: Wai, temu apa ring?
1: Oh pa tangguh mih nyak mi bising. Dey. Terbelang gula tua halam atak kupi alang emna te. Melegah men o gula nang tak tak do alang kere ni lebui.
0: Wai, temu apa ring? Tutung mamu tu na duyu. Yo jarun aku eh. Manjut jalak ni ring. Salat im.
1: Dey. Nyingan nak batong kak, nyingan itam lim. Piah-piah tam lawat keselamatan, tegu tam melok tak lemamin. Dahok halamanih, Neman Radio Kayan, Miri FM.

0: Tuhan mga itamling.
1: Awi tuyen pakai basong kapan jada nak inang dahak belawan nyivan. Ngelarah ngeluan dahin hapan. Peji dahin kelok. Ngejeloh Radio Kayan.

0: Arang Pek Hak Baram Dahin Belagah Pak Anah Peji Dahin Radio Tam.
1: Kena naji lagu ala kena na Tracy Doi hati ngedau ani aku yang melu lela na tera lagu negeri itam pelat telo puluh jimine tepukun ji ngedau. Ketina aku sembasa dahum bakeh tam bosikah dute nunak ring sengedau domigu DJ ngelidam kadau hakame dale hudik kreni harap-harap lankah dau ani usan usukian sengeji bulan nah usan hakame. Bungai telungusan sada ok ani saya kena pada DJ gables itam lim te ngedau dau migu ani hino tua ngavan kelo bake-bake dio kayan miri f miri fm te kena tini ya sekena manika bosika duten ala ukusi kayak dau mana dale hudik uma bawang bara majaka ani dahin tini bake tam kita nuban kena tini sayu bulu dau migu mani tam lim marung lanlong alang angebala Abu Geri Man Itam BEM Taman Tungku Danih di Marung hukuman yang sama sikap yang berbeda hati Marung adawa dua laung alang en selepang aredi. Okay, dan lahu kena tini mahing muau kenap ateng kah oh urip peklung urip ngeliva ngelisan norepah pekuli kenap kah oh urip ngelatau bulu nyatung te lawat adipah sayu dau amigu sayu ngelarah hanah matae to hak lusut tinih DJ iran nah langit semegak usan meduh tubuh masa latan lahu ngesu himah hin henoh ta ngahngan no limnah kelo deh tiling seknah pahapan itam tek nyanyi dahun telok kayan kena tini sekena menikah kitan along metai kataka ngejeloh segmen dahok ta medo ani kemen itam li mempan itam pejapaji alama segmen dahok ta medo ni tetelok lenghi jilagu ala kena na jirun bayak dahin tujuh la ing ihati murip ha usun tanah jihangun tuak.

amat lebih tam. Jadi ini ji daho pehitok ataupun daho peringatan menitam malam teh oma abin don kelalu tagak kelalu megang jaga kalau tunggu kalau nak puyi sana hado marama puyi kalau halaman minta masing-masing. Jadi yang kedua ngua nak kalau lama luko asal masuk luko kemarang hai da oma abin urok ni kelalu megang bihi apui tengah nap mai ji tusah menitam. Dan kedua jadi alang ketelok saya pitam nyedah tak nemu kurik nyedah tak aminta masing-masing bihi tak pipe tapi jinun tapi nak tak kuyan makin do makin lipa tapi nak tagak lalik ni mungkin tusah dah alang jaga pamanan pamata stok atak jadi perlu hitam stok atak putung amintam lah putung jahantam berjaga-jaga lah dia payang kat alang saya uti terjadi tetam Pak Umaru. Jadi saya kenap harap hitam tangan jaga apu hitam masing-masing. Asal hadu sekali itu guna apu yang tangguh dan masam. Asal kalau hadu maram apu yang dapur kalau masing-masing. Jadi anak tua saya kenap Tuhan memberkati hitam lain.

sebagai taman hinan, mesti tam terlibat halam pendidikan, halam sekolah anak tam. Terlibat lang kurang aneh. Nuneh, nama G, itam mesti dorong anak tam di sekolah. Erti nak duan dahin dah, duan ngelma dah, ngepoyok dah. Jan tak bunget, jan tak biak kenap, jan tak nunu. Itam taman hinan ne, alang main peranan, alang penting lan, tak jauh dorongan man anak tam. Lebih-lebih tahari dah di sekolah. Lang nomor dua, itam mesti perhati anak tam hutong do teguh dah anak tam ni uli sekolah. Metang dah dahin sayu, bah nono sekolah kang ngedone deh. Nun subjek alang sayu imna ngedone, nun aran guru alang minat lan. Abin nun ke minat ha kentak man anak tam. Itam mesti hinang pergerakan anak tam lau putong-putong do. Iha anak tam nan tiba-tiba ngerem, jani kemduan, mele ketok, takut gaya anak, mesti tek masalah dalam sekolah nan. Mesti siasat ti meteng, nyinang, tang guru ka. Apa tek sihaan kunan buli dalam sekolah nak, anak nan tak hinang. Lang ketelo terlibat dahin persatuan ibu bapa dan guru. Tek tambale ne serah 100% tua men guru nyau hinang anak tam. Anak jan marong. Itam mesti bekerja sama dengan guru perkembangan anak tam. Tentang bariak anak tam, tentang sekolah anak tam. Lengkepat na, itam mesti terlibat dahin report kad dah. Perkembangan dah halam sekolah dah. Markah dah. Kuri mata pelajaran dah lang anda lah. Anak mata pelajaran lang apa dah lemah. Anak lang apa dah mahiang. Angkloh hinang jian aklon. Lebak taman hinan alang janjam. Kuri mata pelajaran, kuri subjek dengan anak na lah. Abin nun nanti deh. Abin iha jan mengambil berat. Abin iha jan metang. Abin iha jan terlibat dahin report kad anak na. Dahin markah anak na. Anan jan tendang nanunan. Anan kelang ji tabiat lang jak menyukur dari tong be. Tong be ni lang atak jak lan tabiat hitam orang ulu. Jan tendang nanunan. Anak tam. Abin anak tam ni hana ji harapan. Itong tam mati halam beng ni anak tam ni. Anan lang antak menggunah jima teguh tak kumuku, teguh tak berjaya. Lang kelima na, menjam kurin dah orang putih deh. Make the education a fun thing. Reti na, nana masa sekolah ini masa alang seronok, masa alang sayu, mendah anak tam. Terlibat dalam anak tam, tiha perpustakaan, dehenda. Tiha nyinang wayang, dehenda. Tentang pendidikan, dehenda. Tiha internet, nah adui kreatif, dehenda. Abin sekolah ni, lebak stres. Tiha pitam, tam, tabah apa stres dah, manok dah. Jenulana dah ikam sentih sekolah, kena abin, upadah tusah alam sekolah, nyaman pitam, taman hinan manok. Baik-baik nulu, baik nurenuti dah, jak mendah. Anak jen sayu, itam mesti terlibat dalam sekolah dan ni.

perlu pubuk urip telo halam lim lim kadah perlu telo pekenang urip telo do la sangat tangan ni halam nun pernah tusah lang telo hadapi keadaan sun tanah jinun pasti tetapi urip telo pejiden Tuhan adalah jikat alam pasti telo perlu puboh urip telo menjelang kenap Tuhan telo murid paan na alang sayu na kat alang tekap pelmana alang tekap baria telo tekap dahun telo tekap.

Okey, Nana je lagu ala kerana sana urai hati anak Umar Anak Umar Aru tinolakan lagu nama Adi Hati Bakeh Tam Gary ya tidak aku ma sayu belado DJ harap ha usah bahut malam ani DJ akan lagu Anak Umar Aru kena tini akan sekena manika Gary ialah akan lagu nama Adi dah ingin lagu nanda papa ni tamlim hui nama kelo alang ngelarah jaka ani akan mani tamlim malam teh noto jaka ni hui nama kelo teh serian ka samarahan ha kucing dan lohu mengkelo teh ini noto kani mengkelo hado pakai tabun urung dahin ba dan lahu mengkelo minate si awi kelo semusang hamin ti alam penting ti engkelo pakai na tabun urung dahin bau na dahin lahu awi amte urusan alang berguna ti mengtusa kelo musang men amin ya awi nawi kelo nginang IPU kreni tino te telok ngawan hadale tam Sarawak alang te ha tahap alang bahaya hati hasrian samarahan dahin ha kucing okey dahin lahu ngawan alang ha be te tahap alang mage dahin lahu dahin ate balai ngawan alang tetakat alang pasak tua. Okey nanda ho pehituk mani tamlim. Dan lahu kerana aku sengerita pelalau pejah peji ala segmen dengah keliah.

Okey, dengar klik alang unaloh lah nama Bintangor tino kumpulan BBQ alang jadi juara petading bergu campuran pickleball petgu Pesta Meradong 2026 menudalo dang petula gaya main alang sayu alam petading anan. Jadi alang na petading anan ni hati kelab pickleball Meradong tino anan tehang sukan alang anhana petgu dahin pesta anan. Jada mau kawah mandaha peminat pickleball jadang angin nang ua dan lahu jadang angin nang uge dalok alam petading anan. Dan hati ni tino alang lalu bundua hati kumpulan Wolf Riders dahin lahu Raibi Smash dan lalu bun telok dahin kumpulan Lemon Kosong Peng alang ala lubun pat. Okey, nanti dengar klik alang unak lo. Dengar klik alang kedua lah nama Sibu. Tino atletnya kelab taekwondo tunas amuka. Ihati dayangku Alicia Hanan, awangku Hafizi. Dengar lah pingat emas alam kejohanan jemputan terbuka kebangsaan Persatuan Taekwondo Negeri Sabah SSPA 2026 dalam di. Dayangku Alicia Hanan alang jadi juara alam kategori lawan bebas individu tali pinggang berwarna Saya Duman Tepalahida alang anakna Hausma Lembaga Hasil Alam Negeri LHDN Sabah Kota Kinabalu. Kenhat ini tino pelawan anan anahana darah dua dau matoh dau ani atau ngejima dilahu dau mepeng ihati telo atuh 60 pitan peserta anema Sabah Perak Selangor Dahin Sarawak. Dahin yang dengar klik alam bayla laneman Kuala Lumpur tino Kuching City FC dengna kemenangan 5-0 dahin dapat kalah Kelantan Red Warrior alam saingan Liga Super ha Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroi Negeri Sembilan dalam di. Kuching City dengna gol teguh minit alam ketusu ngejeloh Muhammad Ramadan Saifullah Usman. Dahin lahu tegu minit alang ke 4. Kuching City deng nagol ngejeloh pemain import ihati Jeremy M. Peko Itami. Dahin alang nagol alang ke 3 ihati Muhammad Safawi Rasid. Dahin alang nagol ke 4 ihati Filimon Anyi Stanley. Tegu minit alang ke 54. Dahin Muhammad Safawi lahu deng nagol alang kelima. Okey, nanti dengar alanai mana Kuala Lumpur. Okey, menitam lim mana kuri-kuri dengar kliat dan aku si menitam lim. Ngejeloh segmen ngelarah ngeluan dahin hapan. Dan lahu dengar kliat dan hitam kelengitek jaka alam pia ngedau jima.

0: Kenana je lagu ala kenana gresa tu joy hati mahakna Tuhan tra lagu negeri itam pala jimine tepuku na dua lewi. Ke selewi sengelaran nila sepesuk menitam lim hui naman kelo alang maring kelahira do kaya mir FM ngejeloh segmen ngelarah ngeluan dahin hapan. Tini yang payan itam pejapaji alam segmen adat asentam. Tini teji info aku si menitam lim. Ani tejo program pemvaksinan anti rabies pelesenan dan lahu metuk microchip man asok lo. Jadi tino program ini anak-anak doa ni hati 30 dah bulan saya aduman 2026 matoh mempukun pita najih made atang pukul 4 lebih ha perkarangan Dewan Masyarakat Bintangor. Jadi manitam hui nama kelolong payan geriaso ala tusuk anyekang prah rebis ani amang kelo hado angklo nginang asok kelo tuna mesti halem batung alang amage dai lahu umun 3 bulan behujung dai lahu mengklo hado ageri atale jasi kelo deng agem asok kelo dai lahu jasi asok kelo ti atakau ya. Okey, dan dah apa itu kamani tamlim hui naman kelo alanganap ageri asuk kelo la tusuk nyekang perah rabies. Okey, dahin kerana aku sendiri tam teklenghi atak na aringa klesing ala kena na puido unyang apa.
1: Tuhan na na hadam menterak ko tihlen malah Tuhan ala tulang mantek kang make anak kinden nunjo Tuhan ala jat je tulang ha na adi pan Tuhan pela ungen lung na batu bulan ngen ban batung bano

0: Amen.
1: Saya unai aku wa alang endak ayat idalang
0: ini.
1: Ku wa keklunan te ujung tulan tulan alang dipen.
0: Amen.
1: Ku wa alang dak

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itah.

0: Ngelarah Jaki, men aku Widya.
1: Nun hadui ka, aku Viviana.
2: Ini semua orang saya kenal.
1: Amin pa'an peci dan dedekan.
3: Temuh peci yang larah di hina kami Radio Kaya di Miri FM. Tak lama kelarah telok. Kerana biar meteng hari ini telok urus saya nak urang Jaki. Tak jauh pengalaman nak, pengjam nak jadi penyanyi, komposer lagu. Temuh peci di hina kami Radio Kaya di Miri FM ngebji itam. Eka tahwin dalam bidang nyanyian ya. Eka apa terlibat dalam nyelong ju lagu, nyelong ju muzik,
4: lekan
3: tak lam pengalaman kak jadi komposer lah lagu ni. Nun pengalaman alang haja jandang im hadu. Hui nak tegui kak sang lagu.
4: Alang amdang akna, aku rasa bin aku sendiri lang alung dulu nak usi tak masalah. Cuma alang tawin tak aku pedong ilau dah hentam kayaknya bin usia cukup. Usia hampir dah melayu kurang lah dah hentam jadi. Paling mencabat aku ini ilau dah hentam kayaknya alang ngam tak ayat alang kenun alang aku bikin ngenapak na alam leken.
3: Abin dah hentam kayaknya apa?
4: Usia cukup.
3: Alaba eko nak hentam nak jadi hilang.
4: Maksudnya tidak seimnan jadi tehaji jadi itam na lirik lagu mesti pakai lem daun kayan lim. Lekoh ku sapun na di Melayu-Melayu bahasa lang tapi jam-jam. Dabin ku kenap anak tampaan gem dahok ta melengasen na.
3: Ini mah ati abah ni ikat apa hipun pengalaman lang darah dalam bidang nyanyian, dalam lagu ni nun jam tu ngahom dah anak-anak pabin bani. Jadi nun dahom mendah.
4: Jadi men kalau anak-anak lang minat na lagu alang-alang alam bidang muzik kenun tu main gitar kenun belajar nun nak. Belajar bau. Abin tak tak pergi dengan kelunan pakai bahasa si telok pakai bahasa kayaan. Telok pakai huruf putih, telok pakai daun Melayu. Jilah belajar bergaul dengan kelunan sayu. Pergi dengan kelunan tengaran hormat kelunan. Ji menepati masa nan tangan kumong kelok nyam. Kelok menak nah duya nih menepati masa nan penting abin hitam pakai jam leng tetap. Okey jadi menanak anak telok leng hinok tuate. Sembayang empan kelok nanun hadui kelok ala Tuhan tubuh kelok kem kelok namle utak kelok senang uk nah hadui kelok harap kelok maju jaya alam murid kelok alam sekolah alam hadui alam nuntah kelok aman kelok RTM seluruh RTM Malaysia ya. Terima kasih sebab menghargai bakat-bakat dari bahagian kaum-kaum lain, etnik lain. Terima kasih mengkeluar RTM Kayang Kenyah Lahoh nampakan menghargai aku ni. Jadi saya kenap mengkeluar lem-lem tek program ni. Semoga lebih mujur.
3: Nunan ay tam peci, ngeri yang tengku jaki. Peci dihin hari ini telah urus dana orang. Ya ini ya naji penyanyi. Menbeh masyarakat tam orang ulu alang tak tulak lana dengah dalam bidang nyanyian. Kena ihat temu pejauh dalam bekerja ya nak dahin lahu dengan mai inspirasi men komuniti orang hulu ala lebak lahu komuniti orang hulu kawin dalam industri kreatif wina dalam bidang hiburan peji dahiak DJI dalam dengah lang jangwa ya saya kena men kelolem bye.

aduh usu enhak nanya pangan ni hati tet terpuji dobelan saya duman ane. Jadi manita malang teh hawah ajima mengkeluh hadau tena keluh peji dahin dahak. Kira teh bele apa ngumanasen atau dui dan loh hadi usu alang en dah ajuan ha pusat kebudayaan forum dan loh manita malang teh hawa teh je tempat dah belum pitanti teh nak kalau nepa dah na Sarawak Kenyah Culture Festival SKCF 2026. Okay, nana aji info manita mlim dan kerana aku sendiri tam teh keleng hiji lagu ala kenapa setengah ding ihati Tuhan ikanah uakui.

0: Agenda Radio Kayan Putong-Putong Do. Jaga-jaga age, jaga SOP. Mang tai-tai hado. Radio Kayan ngapi itam ngaluan dahi halo. Sayo kenap man ako'y John O.
1: Dawani halam duman pelupitan saya plus saya jabatan stan, jabatan santubong enhateng up man kuna bangu alam jipeng dan lahu alang apa jadi penganan ihati ketua menteri Sarawak Dato Patinggi Haji Abdul Taib Mahmud jabatan anan enhat negereng lalau sungai santubong ha empangi kio-kio 22 kilometer man Kuching 20 km man Hotel Pantai Damai Resort dahin 7 km man Kampung Buntal. Aru jabatan anan ni hati 573 meter norepah Jilibu 745 kaki dahin bauna 22.4 meter man takat atap. Jabatan Satubong hana tehang jabatan Alang Aru hak Sarawak Tegu Anan. Dahin belajar dahana jabatan ini ihatih pelupitan puan telok juta ligit dan lahu dan ngemaju ngavan alang te tatah ngavan anan. Jadi Ketua Menteri penjedahin kelunan ayah kira panah kudak lalau jabatan anan tadak simbolik jabatan anan uen hateng up empayan iha pakai aklita te pala Hotel Pantai Damai Resort. Tidonan tada matohna dah adang pakai jabatan santubong. Okey, nonana lono ni alam sejarah. Dahin segmen lung do ni alam sejarah dari tam kelehi tejaka alam piah Levi Jima.

0: kenangan waktu kecil.
1: Dalam kegiatan malang habis yang
0: nak nyon tu kan. Teguh tak teduh ungai mana nak. Sita kira aduh ungai ayak ke ungai oka jaka ungai tu kaya anak. Tapi tak lebih ngeluk antai ke nak nyon.
1: Berak lah bantai.
0: Berak lem. Teka jaka ha berak. Teka jaka ha sayur. Pedong te pekawut. Amin tak kena panggil andi ke. Weh semua nak nanda.
1: Anak empat tu ngeliat keliar mana nak.
0: Nak nyon.
1: Dia payah untuk tu li rumah tu dah pemayak tu.
0: Jangan tahu liu mak besit sebab tak mau kena marah tu bawa lah saya sampai rumah mana kamu dapat tu tadi kita cakap tu. Satu kenangan saya dulu masa pergi gereja kan mau balik tu eksen saya tidur sebab yang balik dari gereja tu bapak saya dukung. Eksen lah saya tidur. Beong kan ada. Lepas tu kita pergi pioh lagi. Adalah kutu-kutu berjangkit.
1: Kurintam
0: nere.
1: Ubang kau tau tenang.
0: Liah nak dia.
1: Parah nak ti.
0: Kurintam dah.
1: Pelak daun.
0: Pelak daun.
2: Ani radio kayan. Ngelarah ngeluan din hapan man pukul 22 ngedo atang pukul telok lebih pakai FM G06.G FM G07.2 ngelarah ngeluan din hapan PG dan radio kayan.
3: Okey, nak naja lagu alang kenana Thomas Anyi, Hati Hasa Bayangku. Itu lagu Negeri Itam, pada 40 minit pukul 2 lebih. Dan kerana aku Negeri Itam, pada lupa jauh peji, alam segmen Dengah Menhawang Daleh.

0: Okey, dengan lagu Nalah lana mana Jakarta, Tino Jepun, kerangan dapat ok tolong, mana daleh Indonesia, jada maram, tusah tutung tuan, dahin tanah, hak Kalimantan, dan lahu adangna Tino Index Standard Pencemaran Udara, ISPU, hak wilayah Anansa, nai, abau, ihati ulalau, takat aji libu. Jadi Pemangku Ketua Pusat Data Maklumat Dahin Komunikasi Bencana Badan Nasional Pengurusan Bencana BNPB Berton Panjaitan Bara Tulunganan Melavin Telok Bilun Bawang Alang Lahu Melavin G. Chinox Dahin Operasenan Endahakna Tepulu Dabulan Pitan Ani. Jadi ngiyo data alanai man Kementerian Alam Sekitar Tino Jekan Raya hak Palangka Raya Kalimantan Tengah dengna rekod ISPU jilibu jatuh saya alam pukul 4:55 minit lebih dah lemdi Pontianak Tenggara hak Kalimantan Barat dengna kalung ISPU jilibu 75. Jadi dua rekod tanah ni hati alam kategori berbahaya. BNPB lahu na leput 7,242 ngavan alang lasu alang dah pesuk ha Kalimantan Barat Tengah dahin Selatan. Tino telok wilayah nan kira sa Naibau. Okey, anan dengah alanai mana Jakarta. Okey, dengan lembelah lanai men Kathmandu Tino Kahum 2426 laung Paen Pade Tavit Sihotun dahin tanah tenyu hak Nepal. Jadi pasukan apa beh kira ilau daha alang teha ngavan alang tavin. Jadi lepanan dengna 626 laung alang matai palibu 450 jilaung laan deng enhak selamat dahin jatuh jilaung laan alang atega kreni dahagri atenaban ha umapra. Jadi kuna bangu alang selamat ha na ha nu wakot kira pepeng hangavan tavin tabit lepa dahin puluhi kelita alang kalen alam tupak. Anggota polis lahu pakai asok alang haman ngebok bemen petugas kecemasan kira pelesa uma alang tasa dahin dalam lahu pakai piko janggap ang ngavan alang puva. Okey, nanti dengar alanai men Kathmandu. Okey, menitam lim, manana dua dengar menhawan dalih dan kusi menitam lim lebih ani. Dah lahu dengar menhawan dalih dan itam kelengi tek jaka alampia lebih jima. Jadi kerana aku sendiri tam tek kelengi jelagu NDC Worship ihati waktu Tuhan.
1: Panopiwe pedah te alana. Plihe sayu aseng timah lalek.

Aku DJ Baun, berjedahin kelak, ngajalah program ngelarang ngeluan dahin papan. Okey, masalah lebih menitam lima jadi menitam utai kelenghi. Aje lagu hati waktu Tuhan antara lagu negeri itam pada 40 pitam minit pukul 2 lebih. Jadi menitam lima kera melak tak puluh jim minit tolaan ampayan pukul antara lebih tina pukul antara aklo pejah peji alam segmen PDK peji dahin kelo. Dahin lahu ampayan aku kira sempah panitam lima tak kelenghi aje lagu ala kera lahu mering. Tidak Jadi info lampai los aku si mani tamlim. Okay, tino lebih ni naai tamseng apa je alam siaran langsung Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026. Tahin lahu alang seng pelaung Majlis Anani hati yang amat berhormat Dato Sri Anwar bin Ibrahim hati Perdana Menteri Tam. Okay, menitam li, matina ampan aku makalah dengan ni mandi jalan kereta ngejelo segmen PDKN tindak kena berasa kena menitam li melantai penjedahi kedara telah jam mana di alamat toh mampuku 62 beluadau atau ngakerai ni. Okay, dahin lagu ngawa apa-apa ni tam li alavian aku segeri tam tek leng hijau lagu ala kena lahung maring ihati utuhan alang pekurip. Okay, selebih dahin sayu ngelarah ujung minggu Mani Tamlim.

0: media alang dang na dah hapan amte minat dah te seni ataupun kebudayaan ni anu tu kita mendang menjadi hanya nei terlibat dalam seni ni.
1: Okey, untuk para belia kan kita bebaslah untuk memilih yang mana yang bersesuaian dengan kita. Sebab kita faham sekarang kan banyak media masa yang yang gadget yang banyak
0: terutamanya
1: untuk membuang masa. Tapi kita masa sekarang gadget ini kan digunakan untuk platform yang yang berguna, terutamanya main game kata orang kan. Sekarang ada competition main game sampai peringkat dunia. Gunakan benda itu dengan baik, jangan salah gunakan. Itu yang sangat penting.
0: Abin loka app selang ngaban dah melukis tahu dekat.
1: Ada ya ya. Untuk app melukis ada untuk mempelajari seni-seni senang saja. Kalau tak kalau kita tak faham, tak tahu, just buka saja tu.
0: Buka.
1: Memang ikut saja macam tu. Boleh cari saya dekat Facebook Noel Belulog, Instagram saya pun sama juga Noel Belulog. And then boleh juga pergi website Hornbill Art Gallery. And then boleh juga terus cari dari Google search saya Noel Belulog, memang ada tu. Nombor telefon aku 0G2 saya Tusuk G Cipitan 02.
0: 0G2 saya Tusuk G Cipitan 02.
1: Sangat-sangat berterima kasih sekali lagi lah untuk Mirip FM, buat Mirip FM kerana sudi panggil saya datang. Berfungsi benda ini untuk terutamanya orang ulu orang kita lah. Itu saja.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itah.

0: Temang peji dahin kami ha pasar miri FM pitan 65.7 dahin FM pitan 2.0.
1: Ilelo berasa lebih dahin sayu ngelarah mentelo lim lebih ani tam sepejalan alam segmen tam yati segmen peci dahin kalau PDK ha radio kayan miri FM peci dahik DJ Rin alam sengkeri hitam matah men pukun telok atang pukun 6 lebih ya. Unalo ku sabar rasa kena men DJ ba unalo ugeri tam alam segmen tam alang unalo ngejeloh ngelarah nuluan dahin hapan alam pahmau matah men pukun 22 atang pukun telok lebih. Dan ni hati gate 32 bulan saya duma 2026 hati megat te dau migu sayu dau migu men itam li malang kelihi redo kayan jaka ni. Okey lu men itam alang te ha kucing ha serian ha lundu ha bau itam dang paen pejoh peji kelihi redo kayan Miri FM ngejeloh redo kayan Miri FM lupak di G06.G dahin G0G.2. Lahu napa menita malang teha miri, menita malang teha marudi, telang usan lemting apo tuto asap tubau, itam dan kelihi radio kayan miri FM, ngejeloh lupak di FM pitan puluh 5.2 dahin FM pitan puluh saya puen kusung. Menitam alang teha hudik, lahu menitam hainok totem tejaka ni, alang teha unu ngeitam dan peji kelihi radio kayan ngejeloh lupak di SWG G665 kHz. Saya pah menitam alang teh hipun Astro lahu menitam alang hipun My TV kelodang peji kelengi radio kayan Miri FM pakai Astro saya tusuji dahin My TV tusuji kusum. Ya lahu napa menitam saya man kelalang teh halam dan lahu man kelalang teh Semenanjung Malaysia men kelalang teh Sabah men kelalang teh Hawang dan leha Hino tak lo teh jakani itam dan peji kelengi radio kayan Miri FM ngejeloh radio online hati RTM klik teguk kalau payang pala page radio kayan teh link u akun sihinan tina tam dan peji kelengi radio tamani matoh men pukun 22 atang pukun 6 lebih putung-putung daun. Lalu mengkelalang hipun hawai tam dan peji dahik klik adahik ngejeloh live alang teh hapes radio kayan ya. Lahu ji lagu lang buka lasan taman ati. Nanti ji lagu alang kenan David cuman lagu halam Tuhan. Lahu ji info mai tamli empain tapa jo halam segmen tam. Lebih ani hati hiran-hiran jakat tuan men kereni itam sang peji alam amanat Perdana Menteri hati tetuk dau Hari Kebangsaan 2026 alang naimen yang amat bahagia Perdana Menteri tam ya. Biar pandan aku sengkeritam ke lagu alang kenan Alex Lihan hati lagu David Hina menitam lima.

0: Yau, yau nah, lasu landau jaru nah ni. Pedung kete tu atak.
1: Jandang kanya-kanya biata ni. Kaya paminan umegang lah, ini atak.
0: Atak alam taki pa, kete tu agak lasu daw ni di.
1: Jandang selawan kete otak ni.
2: Biata lapan lagi, tugu taga. Dahu halaman ni, neman Radio Kayan, Miri FM.
3: Tips paan mageh jaka dau taga. Tangan dui atak tua menglalai dui atak kefen atak bisa nurepa atak alang mi. Pakai basuh nyipih dahin seluar, mengtusah na senaman alang bahat dahin menglalai darah gak tan lasu dau. Awi batungka telapau lasu, tena ilo ngaban alang nyingau dahin nyingam, ala besahan basa an usut tek batung dahin kahung nurepah dang duh japah ngam batung ka. Dah halaman ni Naiman Radio Kayan Miri FM.
4: Awi kalau ikam mendah jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadu usu, eka haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadu lang emna, asen hadu. WhatsApp kami 0GG, telok ji saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miri FM 0GG, telok ji saya 0GG patusu. Radio Kayan ngebji itam.

0: Nama-nama Adi Tanpa Jihad diklihat lagu Alang Kenan Alex Lihan lagu David Inam ya. Kerana ini hati aku sengkeri tam te inang kena ke ano program tam ngejeloh segmen tam levi ani hati tepat pukun tolo junang na itam peji alam segmen surat dengar lahu hati man pukun 2.45 itam peji alam segmen lung alang jadi te dau ani lahu hati man pukun pa itam peji alam segmen hati segmen garah jaki tampeji sang kelihi dahun kelunan ayak alang mayak ya. Lalu hati man pukul 40 minit tampeji alam segmen bitung urib hati alang segeri dahun Tuhan dawani peste balan bandar hati daho patan hodoni hati daho lau ei. Lalu hati man pukul 4 junang tampeji kelihi surat dengah lebih alang pah momen Redo Kayan Miri FM. Lalu hati man pukul 4.45 tampeji alam segmen surat dengar halang nemen hawang dale ya. Okey lu hati man pukun 4.45 itam peci alam segmen dengah halang nemen hawang dale. Pukul 5 itam peci dengah halang pahmau manfaat undengah Angkasa Puri Kuala Lumpur. Okey kali ini tam sepeci hati kelenghi amanat halang nemen yang amat berhormat pada Menteri Tam ya.
1: Sallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara Timbala Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, yang bertuah Dewan Rakyat, Menteri Komunikasi dan Menteri Perpaduan Negara yang menjadi tonggak dalam acara pada hari ini dan sambutan kemerdekaan, rakan-rakan Menteri, Ketua Sosial Negara Dr. Syamsul Azri, rakan-rakan yang saya kasihi sekalian, merdeka! Merdeka! Alhamdulillah, kita sambut kemerdekaan negara esok dengan keberangkatan Baduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong genap 31 Ogos. Marilah kita bersyukur kepada Allah SWT dan memaknai kemerdekaan itu. Kita bersyukur kerana keadaan negara kita yang lebih aman, lebih teratur ketimbang ujian pahit getir yang dihadapi oleh sahabat-sahabat dan rakan-rakan di negara lain. Ujian tidak terduga, kesan keganasan Zionis Israel ke atas Gaza dan Palestin yang berterusan memuncak ketegangan, kesan dari perang Teluk menjadikan kos barangan dan baja meningkat, dan di rantau ini sekonyong-konyong kita terjebak dengan beberapa ancaman yang tidak terjangka atau terduga, seperti bahkan banjir besar yang dihadapi oleh negara sahabat Nepal, dan di negara kita sendiri di rantau ini khususnya di Sarawak kita masih berdepan dengan permasalahan jerbu. Doalah kita bersama sekalian Allah SWT, mudah-mudahan dapat kita tangani dengan baik, dengan jayanya. Saudara-saudari, hampir 7 dasawarsa yang lalu, pada tarikh keramat 31 Ogos 1957, fajar baru menyingsing dari ufuk tanah air. Rakyat berbondong-bondong dari desa, pedalaman dan bandar dan kota kecil, dari pelbagai latar kaum dan agama, bergerak sederap menuju Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Inilah generasi yang telah membentuk negara kita yang tercinta menghadapi zaman yang masih bergelora. Perang Dunia Kedua baru meninggalkan puing-puing kehancuran di merata dunia. Sejarah hitam kita menduduki imperialis Jepun dan ancaman gerakan gerombolan komunis di tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Asia dan Afrika turut menyaksikan gelombang kebangkitan pembebasan, menjanjikan kemerdekaan, menolak pemerintahan asing, penjajah yang rakus menggondol kekayaan negara. Dan kita melihat era baru dalam sejarah dunia. Tanah Melayu atau Melayu pada ketika itu, alhamdulillah, turut bersama di tengah-tengah gelombang yang semakin membuak. Namun kemerdekaan kita ditempa dan diterpatri melalui cara dan jalan yang sendiri. Sekali lagi alhamdulillah, walaupun pahit getirnya dari zaman perjuangan menentang segala bentuk penjajahan Portugis, Belanda, Inggris, Jepun, berterusan ratusan tahun, anak-anak Melayu bangsa dan pada ketika itu golongan pendatang merobohkan kekuatan yang dulunya dikagumi dengan gelar Empire Kesultanan Melayu Melaka.

almarhum Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Supaya Malaysia, ketika itu tanah Melayu, menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka dan berdaulat serta berlandaskan kepada kebebasan dan keadilan, dan sentiasa menjaga dan mengutamakan kesejahteraan dan kesentosaan rakyatnya, dan mengekalkan keamanan di antara segala bangsa. Hasrat yang sama bila diungkapkan oleh Tunku Abdul Rahman juga. Tatkala bendera Malaysia dinaikkan dengan megah dan rakyat bergelinangan air mata, gembira bahawa negara ini merdeka dan berdaulat, tatkala Union Jack Inggris diturunkan, apa kata almarhum Tunku Abdul Rahman? Peringatan kepada kita generasi sekarang, merdeka itu bukanlah suatu benda yang mudah boleh didapat, melainkan ialah dikehendaki. Untuk mendapatkannya itu ialah iaitu pengorbanan yang sebesar-besar pengorbanan. Itu bahasa bapa kemerdekaan dulu. Kita tercabar menemukan wajah, bentuk dan keyakinan sendiri. Dan kini tanah Melayu dulunya membesar dengan gagasan baru yang lebih gagah, dengan penyertaan Sabah dan Sarawak pada tahun 1963. Tokoh-tokoh besar ini termasuk marhum Dato' Ong Jaafar, ngasas perjuangan orang Melayu, tapi dari awal melihat kepentingan semua rakyat, semua kaum, semua agama sebagai saudara. Almarhum Dr. Burhanuddin Al-Helmi mengungkapkan suatu kenyataan yang sangat mengesan dan menyentuh sanubari dan lubuk hati kita. Mari kita hadam. Apa kata Burhanuddin Al-Helmi? Di atas robohan Kota Melaka, kita dirikan jiwa merdeka. Bersatu padulah segenap baka, membela hak keadilan pusaka. Pejuang kemerdekaan Burhanuddin Al-Helmi. Cuba kita cerakin, teliti, menelusuri setiap bait. Ya, robohan Kota Melaka. Negara ini bangkit atas robohan Kesultanan Melayu Islam yang agung diroboh, rusak, punah dengan bedilan senjata modern Portugis yang berlaku juga kerana kealpaan dan pengkhianatan beberapa suku Sakat Dalaman. Tetapi dia ungkapkan roboh. Kita bermula atas robohan. Tapi apa cita-cita kita? Kata Burhanuddin, kita nak dirikan bukan saja negara merdeka, rakyat yang sedar dia merdeka, tetapi jiwa yang merdeka. Bukan sahaja sistem dan negara yang dikatakan negara merdeka, tetapi jiwa merdeka. Dan ini hambatan dan cabaran lebih besar. Sebab itu, untuk membina semula dari robohan, menanam di jiwa dan pemikiran kita semangat kemerdekaan, maka kita harus bersatu. Siapa yang harus bersatu? Bapak-bapak kita sebut, bukan bersatu kaum atau daerah atau wilayah, tetapi bersatu setiap dan segenap baka. Mana segenap? Orang Melayu tentunya majoriti sebagai induk dan bumiputera. Tapi semua suku kaum,

0: harus terus bersatu memainkan peranan ini. Untuk apa? Untuk membela hak keadilan pusaka. Anak-anak generasi muda harus hafal baik ini. Kerana satu ayat yang memberi penuh pengertian. Saudara-saudara lihat, sejarah kita bukan semestinya bermula 1511. Tetapi tarikh itu tarikh robohnya Empire Melayu Islam Melaka. Sebelum itu ada tamadun yang agung dan mulia yang menyebabkan hebatnya lingua franca Melayu dan kekuatan Islam di rantau ini. Kita bergerak, pimpinan silih berganti, penanan tokoh-tokoh dan negarawan ulung ikutilih marhum Tuan Abdul Razak Hussein sampailah kini. Pemimpin-pemimpin kita menghadapi liku-liku dengan berani dan mengajak seluruh rakyat bersatu, bermuafakat, menjaga amanat dan janji peristiharan kemerdekaan dan membina semula selepas robohan Kota Melaka. Bersyukur kita kata Allah SWT, tidak ada negara yang tidak punya permasalahan. Pasang surutnya, pahit getirnya, kekuatannya dan kelemahannya, kehebatannya dan kelungsungannya. Tetapi kita tetap bersyukur kerana ini adalah di antara negara yang paling aman di dunia. Dengan wajah-wajah berbeda, warna kulit berbeda, suku kaum yang berbeda, tetapi masih ada kekuatan. Kekuatan ini mesti diperkuatkan. Kita mencatat beberapa kejayaan mutakhir ini kerana kita mampu menongkah arus ini. Kerana kita menongkah arus, biasanya rakan-rakan saya yang ikuti perkembangan dari awal, saya percaya Datuk Sri Zahid, rakan-rakan menteri, tahu bahawa semasa merdeka 1957, kalau tengok, kalau kita teliti liputan media asing, mereka tidak percaya Melaya atau tanah Melayu pada ketika itu mampu bertahan dan merangkul kekuatan semua kaum. Kerana pengalaman di banyak negara-negara Asia Afrika, Latin Amerika berkecai. Tetapi kita buktikan kita boleh bertahan. Bukan tidak ada musim tragis dan tragedinya, tapi kita bertahan. Malah dengan wawasan besar pemimpin negarawan pada ketika itu, bersama dengan tokoh-tokoh agung besar dari Sarawak dan Sabah, mereka melangkah satu tapak ke depan yang jarang berlaku dalam sejarah dunia. Catatkan mana negara yang ada satu negara berkecai. Yugoslavia jadi tiga, Czechoslovakia jadi dua, Pakistan jadi dua, asal India dari tiga jadi dua jadi satu, Malaysia dari satu sekarang bergabung tiga kekuatan tanah Melayu Sabah dan Sarawak. Dan dengan kekuatan inilah kita merangka dan kita tercabar generasi ini untuk melakukan sesuatu. Ya, dalam keadaan kemelut geopolitik yang tidak menentu, KDNK kita masih berkembang. Bayangkan, tidak ada yang mengandaikan mengikut unjuran pertumbuhan yang begitu rupa. Tidak ada. Tidak Bank Dunia, tidak IMF, tidak Bank Negara, tidak Perbandaran, tidak Kementerian Ekonomi. Tidak ada yang mengunjurkan kekuatan ekonomi kita. Tetapi Alhamdulillah, suku kedua 2026, KDNK Malaysia berkembang 6%. Pelaburan dan yang diluluskan dan jumlah dagangan tercatat paling tinggi dalam sejarah sejak tahun 1957 dan 1963. Daya saing Malaysia melonjak ke tangga 15 pada tahun 2026. Dan kekuatan dana kita ringgit muncul sebagai mata wang terbaik Asia 2025. Saudara, pencapaian ini hasil khidmat sejak merdeka dan tidak berhasil sekelip mata. Dan Kerajaan Madani, rakan-rakan, memilih jalan sukar, membetulkan asas negara, memperkukuh tata kelola, mengembali disiplin fiskal, menutup ruang ketirisan dan mempercepatkan kelulusan dan membina keyakinan terhadap Malaysia. Sekali lagi, kematangan rakyat, perpaduan, kerangka ekonomi berlaku kerana harapan tinggi menggunung. Tetapi saya akui dan insaf bahawa harapan rakyat tinggi menggunung hanya seringkali keupayaan kita, walaupun kita bekerja sebagai satu pasukan dengan ikhtiar sebaik mungkin, menteri-menteri, pejabat awam, badan penguat kuasa, badan pertahanan negara, tapi masih ada keterbatasan dan tidak memenuhi keseluruhan harapan rakyat yang menggunung. Sebab itu, kita harus akui dan manfaatkan waktu ini untuk menyatakan, mari kita bersama-sama terus bekerja untuk memperbaiki ruang yang ada, kelemahan, mengekang keterlanjuran dengan mengekalkan kestabilan supaya kita dapat merancang ekonomi dan pertumbuhan negara dengan baik dan menjaga kepentingan semua rakyat. Memang sukar kerana dalam Kerajaan Madani ini kita harus membela semua. Bagaimana mahu memberi manfaat seperti T20 yakin supaya melabur terus? Bagaimana kita boleh membeda nasib M40, B40? Bagaimana kita tangani permasalahan Melayu Bumi Putra yang bermula dari tahap yang rendah, yang masih merasa di kawasan-kawasan tertentu terpinggir? Bagaimana tentang harapan kita merangkul dan mendakap kekuatan rakyat Cina, India, orang asli Sabah Sarawak? Sementara itu, warga emas, anak muda, pekerja, OKU, wanita, petani nelayan penjajah, dan kini muncul lagi pekerja gig. Sebab itu, kita tambah terus dalam keadaan kekangan ini, peruntukan SDR dan SARA RM15 bilion tahun ini, tertinggi dalam sejarah. Apakah ini penyelesaian? Bukan. Apakah ini dapat mengekang permasalahan kos sara hidup? Belum. Kita akui harus ada langkah-langkah yang harus terus diambil. Kemangan tentang nasib M40 kerana mengatakan kita terus memberi penekanan kepada B40. Saya jelaskan bahawa sejak tahun 2023 kita telah menurunkan kadar cukai pendapatan 2% untuk manfaat M40. Ini menyebabkan kita kehilangan 1 bilion ringgit, termasuk peningkatan gaji penjawat awam. Bantuan awal persekolahan yang disampaikan itu kepada semua murid dengan kadar kenaikan kepada 150 ringgit setiap murid, tidak mengira latar belakang keluarga mereka. Ini juga 800 juta ringgit. Sara yang dulunya sekali, dia jadi 2 kali. Banyak rayuan yang minta jadi 3 kali. Yang harus diberi pertimbangan oleh perbendaharaan. Penyasaran subsidi elektrik yang juga menimbulkan sedikit keresahan, tapi telah memberikan manfaat kepada 85% pengguna. Berapa kosnya? 4 bilion ringgit. Saya gunakan mesej hari kemerdekaan ini supaya kita terima kritikan, saranan, tapi jangan kita nafikan apa yang dah lakukan. Kita terima ini yang dah lakukan, belum cukup. Kerana kalau tidak, kita hanya mengeluh, membebel tentang hal yang belum dilakukan, tapi tidak pernah mengakui dan bersyukur kepada Allah SWT tentang apa yang kita dah terima. Saya beri contoh yang biasa yang beri manfaat kepada hampir semua M40 dan T20 yang menelan belanja 40 bilion ringgit tambahan. Apa dia? Budi 95 dan diesel. Berapa kesan dan kos yang kita bayar? Semua rakyat bayar 40 bilion ringgit. Begitu juga peruntukan kepada negeri-negeri. Walaupun sebagian negeri tidak pernah mau terima kenyataan ini, sekali lagi saya tegaskan, semua peruntukan bagi semua negeri naik di bawah Madani. Di peringkat akar umbi, kampung angkat Madani, sekolah angkat Madani, Sejati Madani terus diperkasa. Kendati pun pelbagai ikhtiar dilaksanakan, saya, DPM, rakan-rakan menteri tidak pernah menganggap bahawa kita sudah selesaikan semua masalah. Dan ini bukan tirai untuk menutup keresahan rakyat. Saya faham rakyat masih bergelut dengan kos sara hidup. PMKS berdepan dengan tekanan kos. Prasarana sekolah dan kesihatan merata tepat. Setiap jemaat saya dengar daripada anak-anak kecil tentang kemudahan di sekolah. Di Putrajaya Hospital, di Kuala Lumpur, di daerah-daerah, ibu bapa, anak-anak, keluarga masih beratur dan berdepan dengan tekanan di khidmat di hospital dan di klinik. Saudara-saudari, belanjawan 2027 akan dibentangkan dalam masa terdekat. Tetapi biasanya saya akan jawab, tunggu belanjawan negara. Tetapi nampak rakyat tak mau sabar dan tak mau menunggu. Kerana mereka katakan, dan menteri-menteri sampaikan kepada saya, tekanan sara hidup tak tunggu bulan Oktober. Perniagaan perlu berkembang sekarang, tak boleh tunggu bulan Oktober. Maka di ambang kemerdekaan ini, saya terpaksalah berikhtiar mencari jalan, mengambil langkah dan mengumumkan sesuatu yang boleh melegakan sementara. Itu anak-anak sekolah, anak muda, suri rumah dan ibu-ibu, dengan pengumuman-pengumuman berikut. Pertama, kerajaan bersetuju mengembalikan kelayakan asas budi 95 daripada 200 kepada 300 liter sebulan. Ini bermakna lebih 16 juta pengguna akan menikmati RON 95 bersubsidi sehingga 300 liter sebulan, manakala lebih setengah juta pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep yang layak akan menerima budi diesel sehingga 400 liter sebulan. Kedua, peruntukan penyelenggaraan semua jenis sekolah bagi tahun 2027 akan ditingkatkan 50% daripada 1 bilion kepada 1.5 bilion ringgit. Semua aliran sekolah, keutamaan tentunya sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangsaan Tamil, sekolah agama, tahfiz, pondok serta pendidikan khas, semua akan dijamin untuk diberikan penuntukan tambahan. Kementerian Pendidikan untuk mengatur gerak kerja turun ke setiap daerah dan meneliti setiap permohonan pembaikan prasarana dari mulai bulan depan. Kita tidak mahu tertangguh sehingga tahun depan. Ketiga, program AI untuk rakyat akan dibuka kepada anak muda Malaysia berusia 18 sehingga 30 tahun. Seramai 100 ribu belia yang melengkapkan modul ditetapkan akan menerima langganan aplikasi AI terkemuka secara percuma selama 3 bulan. Merangkumi ilmu chat, AI tempatan, dan disyarikat AI tempatan, Gemini Enterprise dari Amerika Syarikat serta Wonderclip dan Mule Run dari negara China. Semua akan dapat kemudahan mulai esok sebaiknya 1 September. Keempat, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia akan menyediakan peruntukan bagi memperkukuh kecekapan digital sektor kesihatan awam, meliputi pelaksanaan sistem rekod perubatan elektronik, ketersambungan internet di 150 hospital serta lebih 2,000 klinik kesihatan awam yang menelan belanja 1 bilion ringgit. Ini akan menjamin kecepatan rawatan dan mengurangkan kadar beratur berjam-jam untuk menerima rawatan. Kelima, kerajaan bersetuju menaikkan ambang pengecualian e-invoice sekali lagi daripada 1 juta kepada 3 juta ringgit setahun. Dengan ini, perniagaan yang tercatat jualan tahunan tidak melebihi 3 juta ringgit tidak diwajibkan melaksanakan e-invoice. Itu bagi PMKS umpamanya. Keenam, kerajaan akan menambah kemudahan pembiayaan mikro. Peniaga-peniaga kecil sebanyak 1 bilion ringgit menjadikan keseluruhan negara, keseluruhan dana bagi 2026 daripada 5 kepada 6 bilion ringgit. Masih ada keluhan di antara di kalangan peniaga-peniaga kecil, pengusaha kecil, ibu-ibu di rumah yang bekerja dari rumah dan pasar-pasar malam. Maka dengan ini diperkenalkan geran sejahtera madani 200 juta untuk membantu penjaja, peniaga kecil, peniaga pasar malam serta ibu yang menjaga dari rumah. Semua ini dilaksanakan berkuat kuasa 1 September 2026. Inilah dengan semangat perpaduan kita, mudah-mudahan keenam ikhtiar ini dapat dilaksanakan kerana ia bertolak dari satu prinsip yang jelas. Apa dia? Pertumbuhan ekonomi negara mesti dikembalikan kepada rakyat. Kalaupun ada-ada tindakan merampas kekayaan dari tindakan badan kehakiman mengundang atas keterlanjuran mana-mana syarikat atau perorangan, rasuah itu salah guna kuasa yang mencecah berbilion ringgit, Pada hari ini saya istiharkan semua dana yang dirampas dari hasil haram melalui proses undang-undang dan keputusan badan kehakiman, semua yang diperoleh itu berbilion ringgit akan dipulangkan, terutama dalam bidang pendidikan dan kesihatan rakyat. Jadi saudara, kita harap diterima kenyataan sekadar keupayaan kita, kita lakukan sebaiknya. Saya ambil kesempatan ini mengucapkan penghargaan kepada Timbalan Perdana Menteri dan Menteri-Menteri, Ketua Suasana Negara dan rakan-rakan penjawat awam yang bertukus lumus bersama dengan badan-badan penguatkuasaan menjalankan tugas dengan berani dan tegas dan bersih untuk menyelamatkan negara dan memaknai kemerdekaan. Apa arti kemerdekaan kalau negara ditadbir seperti watak penjajah dulu? Apa arti kemerdekaan kalau hasil tak dipulangkan kepada rakyat? Apa arti kemerdekaan kalau ada anak-anak yang terpencil dan yang terpinggir tidak berkesempatan untuk menikmati kemewahan yang dikecapi oleh rakan-rakan yang lain? Maka setiap warga Melayu, Iban atau Kadazan, orang asli Cina atau India, adalah warga Malaysia yang tercinta, yang harus diberikan perhatian dan pembelaan sewajarnya. Saudara-saudara, mari kita labuh sambutan ini di ambang kemerdekaan dengan mengingatkan pesan penyair bangsa Datuk E. Samad Said, membuat kita merenung seketika. Anak-anak kita bakal datang tangkas dan berilmu, dan kita dalam sejarah bakal syahdu dan bangga kerana awan yang indah, lapis pelangi lebih mesra, wajah diri dan inti pribadi kita tunjang bagi kehidupan, dan kemerdekaan bangsa yang sentiasa sedia belajar, mengerti dan tekun untuk hidup bersama. Sama saya. Maka saudara-saudari dan anak-anak Malaysia, bangkitlah, rapatkan saf, teguhkan muafakat, satukan tenaga dan ikhtiar. Kita punya satu tanah air Malaysia. Kita warisi sejarah satu negara Malaysia. Dan kita bertanggungjawab menjamin masa depan yang hebat. Malaysia yang lebih tangkas, Malaysia yang lebih gagah, Malaysia yang boleh mampu diangkat martabatnya ke mercu yang gemilang. Ini tekad kita dalam atau ketika kita menyambut hari kemerdekaan. Dengan rahmat dan inayah Allah SWT, dengan kekuatan dan semangat yang tidak pernah luntur, insyaAllah kita akan berdiri bersama, teguh, gagah dan dihormati dunia. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69. Dan sebelum saya sahut merdeka, saya mohon TPM Datuk Seri Zahid, rakan-rakan menteri, pimpin pejabat awam, naik ke pentas supaya kita bersama-sama melaungkan merdeka 7 kali.
1: Nona menadi tan peci hati kelengi amanat Perdana Menteri Petgu Doh Hari Kebangsaan 2025.

dan membela nasib rakyat Malaysia. Merdeka!

0: Eh, S1, kita ada kibar jalur gemilang.
1: I belum pergi. Kena oh.
0: Hei, mun bukan kita, siapa yang nak kibarkan? Bendera raya bukan sekadar kain.
1: Benar juga. Bila nampak jalur gemilang berkibar nak, rasa bangga kita jadi anak Malaysia.
0: Betul. Walaupun kita lain-lain bangsa, kerja lain, kita tetap satu negara.
1: Benar juga kan? Si semestinya tunggu sambutan besar kelak baru nak kibarkan.
0: Ya kata kami, dari rumah boleh, kedai boleh, pejabat, kereta, mun mampu, kibarkanlah.
1: Benar ya, sebab petrol TikTok bukan sekadar cakap saja.
0: Tapi kena tunjuk perbuatan juga.
1: Betul?
2: Jom, kibarkan.

Yang nuna nama ada tampak ji hati kelengi dengar. Kasih amanah alang naiman pada dah menteri tam alang petgu dau hari kebangsaan 2026. Lalu jidah hopi untuk minta melim kerani hati wina hatata lim balai tamas Sarawak kerani telunga dau alang jerbu ya. Hati lisun alang saksa naik kapan. Hati dah hopi untuk minta melim mengtam sengna mengtam tebau. Jaka dau nuni hati meng wina menitam alang udah kaya urip menitam alang hipun anak men kelo alang te perah pusu dahin men dah alang te perah lama dahin alang sayu batu tempat lale mage ya hati mengtam lale sang tena hadui ha hawang amin lahu teguk lo te pano kata nak kelo te pano ha pasentika kelo te pano ha hawang amin kelo ka kat ya pak lo nahadui hawang ka mengkelo hadau pakai tabun ba dahin tabung tabun urung ya teguk lo tai musang lahu kelo mesti dui kahum ata lahu ati kelo kap ke taman kelo kap kelingai amin kelo lahu ya lahu ji alang paling penting hati mengkelo sang nutung mengkelo sang nyavet jaka daun nuni na lahu hati tugu teman hang kelo wina mengkelo alang tai pun pera tugu kelo ji akno kelo menghadau kelo mesti tai palalo pala klinik alang jelang dahin kelo. Okey nana ji dah info alang nai menakui. Okey pentam pecah alam segmen tam lebih ani ini ku sengkeri tam kelihiji lagu alang kenan Deli Amira hati lagu Akui Nyalam Yesus Menitam Lim.

0: melibitam jadi ini di dahok hituk ataupun dahok peringatan melitam malam teh oma abindun kelalu tagak kelalu megang jaga kalau tunggu kalau nak puyi sana hado marah mapuyi kalau halaman minta masing-masing. Jadi yang kedua ngua kalau lana luko asal meso luko pembarang hai dauma binurok ni kelalu megang bihi apui tengah nap mai jitu sah menitam. Anak yang kedua jadi yang ketelok saya pitam nyedah tak nemu kurik nyedah tak ha, minta masing-masing bihi tak pipe tapi jinun tapi tak kuyan makin do makin lipa tapi tak tagak lalek ni mungkin tusah dalam jaga pamanan pamata stok atak jadi perlu hitam stok atak putung amin tam lah putung jahan tam berjaga-jaga lah jempa yang kat halang am saya uti terjadi tek tam kau maru ni jadi saya kenap harap hitam tangan jaga apu hitam masing-masing asan hado sekali tu guna apu ina tangguh masam asan kalau hado maram apu ya dapur kalau masing-masing. Jadi anak tua, sahu kenap Tuhan memberkati hitam lim.
1: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.

0: Okey, kerana hati tepat pukul 4, saya minit sampai terpejauh alam segmen Bitung Urip Tam Levian ini kusengkeri hitam hati G Info. Kata Paji dengah alang Neiman Miri ya, hati alang kesan kusi men hitam lim di note G pat anak sekolah menengah Merbau. Udang anda pesuk mendalok pasukan bomba jaka anda pesaya dalok ni teh lingo dahin lah eh jaka teh mana aktiviti teh naken atau patai hiking ha Taman Negara Lambe dah halam di. Dah baralang Neiman Upis Bomba Dahin Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak. Hati ini jadi alam pukun telok lebih jaka teh puluh tusu anak sekolah alangnya aktiviti teh panau alam tuan teh panau alam urok empayan puluh telok mendalok ni di udang ni ngileh dahin sayu. Bi teh dua loong mendahak ni dah tidak teh nepulat uli. Tai hata tah ngawa alang bau ja idang ilau dua lan baki dalo alang emdang pecoh anau do tavit dalo ani laai. Okey, pasukan men balai bomba dahin penyelamat BBP Miri u atang hata tah ngawa nanan pukun 4:40 minit lebih dahin pecoh hadui tai ilau tai pebeh lim dalo pat ong ani di. Alang pukun 6:40 minit dual ong ani di nang alang tai nekulat uli udang anha pesuk bi tai dual an hati sidadang nei ngileh tavit lapau laai. Nihin dah dang anda pesuk pukul tusu malam ya. Limpan orang ni di anda pesuk alam lah ada ni anda geri uli mendalok pihak bomba. Okey, nanaji dengan halang ni men miri alang kui kunci men hitam lim. Okey, kerana ni hati tepat pukul 40 minit aku pala sengkeritam pecah alam segmen Bitung Urip Tam. Biar pandangan aku sengkeritam kelengiji lagu alang kenal Rita Juk di hati lagu Ala Kui Tuhan. Pala pejuh alam segmen Bitung Urip Kelenghi Dahun. Kod bahalang neman pastor balan banda hati tetuk laai men itam lim.
1: Saya kena pergi di tulung alang kelenghi. Kau lebih dahulu. Man nyeri ini.

Jihangunlaan itam barasa kondap mentuhan abin Tuhan mauk jihawalaan ngawan itam panak paharin piah-piah nai kelenghi uk hidup surat Tuhan alang agri manitam lebihan ni. Aku ingin itam panak paharin lim ala age ala dana ala sayu mentuhan. Dahun Tuhan alang agri manitam lebihani akala te alam Matius tulan puluh ji jodoh puluh saya alang kumak nuni naena ha akui ikam lim alang laai dahin alang tubo bahat akui anih sang nyala ikam maju aran Tuhan. Tejo surat Tuhan alak akbasa mentelau ani. Aku isang geriji batang katuk. Alang antam piah-piah pelamana lebih ani. Ihati laai. Alam tam kelunan murip hausun tanah ani. Tek dua naan nolaai antam kelunan nelunga te usun tanah ni alang lubunji hati laai batung tegu itam nyadu yaya batung tam laai alang kedua hati laai pikin dahin laai kenap tegu itam kelunan petelunga dahin kahum tusah kenap tam tay bahat abin kenap tam bahat nutike laai nah no pikin dahin no kenap tam. Nah jadi alangunak lo aku yang kenap pahitok itam maruntuk batung alang laai. Batung alang laai abin David nyadui dahin ante hawa ngelara dangri jiak men batung tam sutukna kelunan alang lale laai kelunan alang lale pewak kelunan alang ante hawa ngelara dah kelunan bangsa ani melai lelanda bungat pesaya keloya uk hidup salah palalau bungat usite aru kenop anana tu sana anana jiakna awi batung tam lalek laai di dalam kedua na awi batung tamani lalek laai abin nyadu yaya dahin ante ngelara dan geri perah man batung tam kahum kelunan alang perah awin tawit lale laai nahadui dahin amte hawa ngelarah. Nah awin anan tegutam nyinang surat Tuhan alam aring kelesing tulan dua joji dahin jo dua tegu Tuhan ngelengunan usun tanah ani alam nem daw dahin daw alang katusu surat Tuhan koma Tuhan Allah ngelara. Minak te man hangtam kuma bae hamanja Tuhan Allah la aya. Aku ngenep bara itam panak paharin lim. Tuhan Allah nusiha peletu la aji pihak Tuhannya. Bi te pa Tuhan naji dau ngawan nak ngelara. Awiniha ngenep katuk itam. Ja itam haman melok jidau ngawan tam ngelara. Awin batong tam kelunan ani nusiaha injin, nusiaha mesin. Ya injin pa wiha amte ngelara haman tasak pihak. Lebih lana batong tam. Jadi awin anan Tuhan nak jisutuk manitam kelunan ja itam haman melok jidau ngawan tam ngelara. Teguh tam basak surat Tuhan alam
keluar dahun Musa tulan 5 jo 12 atang 15. Tuhan kumak man Israel nam dau kelo nyadui ilau kuman ilau urip kelo bihitung kelo dau alang ketusu kelo mesti ngelarat kelunan alang murib dahin kam kelunan alang panyin kam dahalahu perlu ngelarat atang hulung alang nyadui mendahak pa Tuhan nyihu ngelarat jadi itam panak paharin alang kelenghi dahun Tuhan lebih angin. Surat Tuhan koma batong tamani uma beluak maang. Dahin nusi sayu itam te na nakate lale lale tawit itam lale lewo na hadui te usun tanah alang awanta murid jakia. Aku kena pahitok itam panak paharin lima wihadang antam ala naji dao ngawantam ngelarah. Kalau alang nyadui na luma, na sawit. Mang lale nyadui alam tusuk dao hati. Lo naji dao ngawan tudu, ngawan te piknik, te melancong kah. Mang lale lale nyadui. Ay kuat do ayak ka, laki ayak ka. Eh ya, dao nama ni mang itu nyadui. Te piknik ni tu nunan ala hawa ngawan ngelarah jadi guna kelarahan ni te batong tam kelunanan ni hana ja muli uah batong tam alang laai alang kedua hati kenap alang bahat dahin laai te kuri kuri tok alang dangna kenap tam bahat dahin laai lubunji tusah alam amin. Pahadu gak perah. Dahin lahut gak perah alang jiak ataupun gak perah alang bahat. Perah alang ammu muntai sayu. Dahin unan pelahut tusah kenap. Laai kenap. Awit-tawit barik lake. Dahin barik do. Nyelalang am sayu. Dahinunan palaho tusa kenap alang dang na itam bahat kenap dahin laai kenap hati avin anak am kelenghi daho awi itam paan hipun kenap alang bahat dahin laai hitok tam udu tam am jadi nusitam kase kuma nuno ling pekan alang te usi te no ngenap kuman dahin perala o sangateng laho dahin bau daha penailim kahu malang jiak alang neatang te batong tamani tegu kenap tam kelale laai jadi dahun surat Tuhan alang akbasa manitam alam Matius tulan puluji jodoh puluh saya menadi. Yesus mugui kelunan alang laai dahin alang tubuh bahat. Mina ika alang melo kelenghi dahun surat Tuhan ani lewi ani. Mina ika ji kelunan alang ulaai lelan noh kenep ka. Awin tawit kahum tusah. Kahum perah, kahum jiak, alang atang ti alam batung ka alam amin ka. Yesus koma naena, ha akui, ikam alang laai, dahin alang tubuh bahat. Akui ani sang nyala ikam. Ani jidaho alang kalale sayu, man kelunan alang laai kenap bahat kenap tawit tusah tawit masalah tawit bahat alang pekte alam amin alang pekte alam batung ka lebih ani hitukna ika alang hipun kenap alang laai dahin alang bahat
Tuhan muwi ka nai palai ha awit iha alangsan nyalai. Aku yang kenap pahitok itam te jo surat Tuhan alang te dalam ji Petrus tunan lima jo tusu surat Tuhan koma gerinah man akui lim tusakam lim bahatkam awin akui alang tubuh ikan majulan aran Tuhan dahinunan pelaho te alam Yesaya tulan 40 jo 20 pitan dahin 30 ji Tuhan kuma mendaha alang laai iha kuma iha sang mauk tu'a.

30G alamnya saya 40 ani. Tuhan koma kelunan alang mengak Tuhan. Kelunan alang mengak kenep Tuhan. Ala tua alang maring. Haleluya. Majulan aran Tuhan. Abinana nika alang kelangi surat Tuhan lebih ani. Naina gerina tusaka man Tuhan. Tuhan muwika nai palaiha. Iha sang masih ika. Seutam sebayang. Tuhan Yesus majulan aran ka. Dahu malang an kame kelangi lebih ani. Ika duan kame. Ika muwi kame alang laai. Dahin alang tubo bahat. Awin ika ngenap sang masih kame. Aku sebayang lebih ani. Daha anak-anak ka. Alang hipun kenap alang bahat. Kenap alang laai. Awin tawit tusah tawit perah. Aku sebayang alamaran Tuhan Yesus. Tingan dahu malang murip ani Tuhan. Dang maok sayu. Maok ua. Maok dana man kame. Majulan aran ka. Di alam aran Tuhan Yesus, laki pekurip kami sebayang deh, barat sau kenap mendahum alang murip ani. Haleluya. Amin.

Amesh Kamali hati lagu Jangan Pernah Menyerlah ya, hati lagu nan kerini hati geritam tepat pukun pat junang hitam palau sampai jauh peji kelengi dengah lebih alang en Winifred Livan Salin dahi enak basa.

0: Bye. Busy lanjam Kak Karin.
1: Busy ke? Eh, minongkrong. Sayu lambarang akna ni.
0: Kenona nandu.
1: Nah, tidak ada ku alam di grup. Tak ada nyiho kui, masparan kui. Kuri umun kui lah, aku nak tayo lubun akan.
0: Nah, mau ini masam-masam. Skamer si Anandu, kami nang kom lan dengan skamer kerai ni.
1: Nusi, lana ni. Ini nang kera, ini nang lubun akan ku ni. Yang berarti, sin masuk ke, nan. Dia lang matu masin masuk kan ni.
0: Kuri tau, oh Anan. Rin, seuki kado. Janeng kawi pasti tua jam nado.
1: Oh, nunutuk ani aku rasa agak kamoku pa. Tenaji hangunan ni. Dalo bara imnaji haldo ya ni. Tenasin dak ok aku ikhlasin utung di lah aku nak nak kueti. Ak nana tua. Tenaji hangunan ni di ne. Padahal nak aku laan dalo bara im tabah laan. Jasi kehum laan utung alang kelam na. Ak nana, beka uha nandi padek nanda lo, si terlalu nanda nyemau. Ak meses, nusi pa, dah nyuk ayaku. Ak telefon, nusi dah nyuk ayaku.
0: Nah, nuno nasika, aku pa ubarai kadi, skemanan, nanu pekang pesa dah huk do. Tena tu habre polis teh, tena repot tike. Mina tek si, dalo polis teh dang tulung ilau dah halang skema tike. Jasi kadang ala ulisin kati. Usiha kanya silang ok mendalok nan, kahum janan.
1: Hai, nuna nak kulin dah hadi. Pekulik kunap, nusina teh gunah nak.
0: Jah, tena itu sika. Ika am jihad, nusina ku jam laan. Nok kurim nanan. Kerani tam kelenghi kahum habi jeak peluvat itam kelunan. Bang belai ke peluvat ke skim meloksin alama ok utung kahum. Yinanguna ampayan meloksin nurepah pala bnm.gov.my/fca dahin sc.com.my/investor_alert dan pala balai polis kadahok leput awi kelok endahak peluvat. Dahok barani Neman Redo Kayan Miri FM.
2: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji itam.

Okay, kembali aku sang geri tang papan tekling hiji lagu ini ku sambasa. Komen alang neman kalau bakai-bakai ku alang nyemau ngejaloh page radio kayan ya. Una lah aku sang barusa kena man kalau alang ne majiusu lah alang ne maok husu halam ngejaloh segmen tamani. Una lah aku sang barusa kena man Miguel Mike Jau, saya kena man Simon Eman, saya kena man Pishila Patrick, lalu saya kena man Clarence Long, saya kena man Richard Lingan, Roland Avid Lebing dahin doh kayan ya. Saya kena mengelalang ni peji dahik lahu alang ni metai komen lahu hati te Clarence Long bara amen te nak tada love love love love nak tehini ya. Lahu hati alang ni man bakih tam Afian Mahyus alang ni man mempawah Kalimantan Barat DJ Rin sayu levi melupa ke DJ man bakih-bakih alang teh radio kayan Miri FM hahino tu adalah teh levi ani sayu levi melu dolop melu melu baget dahin saya kena man DJ Rin sayu mano hadui levi ha. Saya kena man Ika Afian Mahyus lahu alang katelo alang ni man baketam hiati Miguel Mike Jau bara hello DJ Rin nun dengar ya sayu kakui lahu kena hini saya levi man banget ke maman aku akan lagu ayo lepa Tuhan memberkati. Sayu kenap DJ Rin, sayu nyadui DJ Rin. Ya, saya kenap menikah lahu migwe, pelahai nyadu ya. Lahu ini, aku senggeri tam kelenghi lagu alang penghakai bakai tam. Nyati lagu alang kenan lian ngau, ayau lepa. Lahu dah hopi tuk menitam limen kelok bakai-bakai kue alang pejidahik. Ngejelok FM pitan puluh lima poin tu sudahin pitan puluh saya poin kusung. Lahu mengkelok alang pejidahik ngejelok My TV tu suji kusung. Mereka dalam peji dahik ngejelok Astro Saya tu suji. Itam sempeji hindalok bakai tam alam teridok kenya. Lahu hati man itam alang kelihi dah. Peji dahik ngejelok live alang teh pes radio kayan. Man kelau alang peji dahik ngejelok FM G06.G dahin G0G.tusu. Lahu man kelau alam peji dahik ngejelok radio online. Itam sempeji atang pukul 6 lebih.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah meruntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.

0: Nuna nama adik tanpa ji hati kelihi dengar alang pahmo menpaun dengan angkasa puri Kuala Lumpur ya. Itam dan peji dalam segmen ini terjaga alang pialaan Tedau Jima. Okey, betul apa dalam segmen tam lebih ani ini aku sengkeri tam tak ina. Hati dua info dengan halang sengkusi menitam lim alang jadi hatata dalih tam hasarawak hati alang unaloh hati alang jadi ha kucing. Tino te dua laki alang hang umun nani hati 21 duman dahin telok 22 duman ga polis takap menuh enkyo ta hipun dadah ha tatah ngavan jalan pending dah halem dia. Hati ketua polis daerah Kuching ACP Alexan Nagashabu Bara lim dot ong ni ga takap menji pasukan anggota bahagian siasatan jenayah narkotik ibu pejabat polis daerah IPD Kuching alam pukul 6.50 minit lebih. Hati menhadi pelesak, tak dua orang ini di, tina dah tak pesuk dadah alam bangsa ketamin, bahadna hati 5.25 gram, peji dahin peluji pil ekstasi hati bahad limna hiana 4.6 gram. Hati lim hadi hilir ini di, anha kio belega saya atuh 22 ligit, lalu mempelesak atas sengitian mengelan alang umum 21 duman ini di hati positif dadah bangsa ketamin lahin jilan hati hana umum 32 duman negatif ya. Lalu hati menhadui pelesak rekod hadui salah alang darah tino lim dolong ini di nusik kata hipun nun rekod hadui salah empayan ini doa ni gak takap atau pagar reman darah padau matah mentolok 32 bulan hati dani atang 22 bulan pitan Duman 2026 jadang pejo hadui siasatan. Kes on siasat Haida Section telok pelupitan A bakal G akta dadah berbahaya pelupitan 52. Okey, nana G info dengar halang Neman Kuching menitam lim. Lalu hati alang kedua alang Neman Miri unit hal erwal agama-agama lain Unifor yaitu mauk peruntukan pitan puluh lima libut pala Borneo Evangelical Mission BEM kasih korona permai jaya jahasan gati uvung ya pasana basayu uvung-uvung alang teha gereja anan ya. Menteri Pengangkutan Sarawak Dato Sri Lee Kim Sin Bara peruntukan anan janginah dan tulung dalam menpihak pengurusan jah nabah sayu keselesaan nahin uvung jadang anhap pakai. Okey, nana hati dua info dengan halang kukunsi menitam lim kerana aku sengkritam kelihi ji lagu alang kenan joli jangan lagu Livan Doh Kayan menitam lim.
1: Buah libuh, buah baduk, pesun-pesun lima, musut sepa, mangpah hadau, tei lima haruk. Dui kupi ramli aring, naikah aku ngapaya. Kelenghinah radio kayan, putung-putung dau, manpukun peludua ngedau. Atang nam lewi, sayu kenap, man akui jengo, man pusing.

0: duyun. Nak nikah ni deh. Salat dim. Eh mau bawa ring. Eh nak apa ring? Bayi mau bawa tutung nak.
1: Nak nun pi kak temoh jante ha balik ti tegu kak hitok. Teh ata em baru ti deh lebuy. Peran peprah bukung ku sang biti nyaman ni pa.
0: Tutung mau bawa nak. Apaan tua musuh sepa?
1: Oh pi tak pahat lalek sang biti kenan prah bukung gare.
0: Salat dim.
1: Kelalu lalek. Om na lalek maru ata anak kupi putung do. Duit na tak tua te. Orang agak kak sayu. Kanya o kapi gula te.
0: Wah, temu boring.
1: Oh pa tangoh mihnya mi bisiang deh. Tebelang gula tua halam ata kupi alang emna te. Melegah men o gula nang tak tek do alang kerene lebui. Jam kak prah kuwit alangan ha pahmo halam dengah halam lir dewa jarun uripan ini. Yang kami ni.
0: Wah, temu boring. Tutung mama tu nadi yuk, yuk jarun aku nganyu jalan tim salat tim.
1: Dei, lebuy. Nyingan nak batong kak, nyingan itam lim. Piah tam lawat keselamatan, teguh tam melok tak lemah min. Dahok halamanih, Neman Radio Kayan, Miri FM.

Lagu ini mengisahkan kehidupan seorang ibu tunggal ya. Kepayahan, jatuh bangun. Yang penting usaha dan kerja keras, kita bersih ke depan.

Radio Kayan Miri FM.

Sekarang ni aku senggerita pala pejuang alam segmen tam lebih ani hati ngajala segmen dengah keli ayam. Dengah alang na lasan kusi menitam dengah alang naiman bintango. Kumpulan barbecue menang alam petading bergu pesapun pickleball petgu do pesta meradong 2026 alang petulak aksi ala atak sayulan alam petading anandi. Alang mano program ini atau pertandingan ini hana alang naiman kelab pickleball meradong. Lalu alang ala lubun dua hana kumpulan Rough Rider, lubun telok Ralby Smash, dahin lubun empat hana Lemon Kosong Peng. Lalu alang napa haduya ni hati Ali Paliman Tanjung Manis Datuk Ir Yusuf Abdul Wahab dahin Ali Dewan Undangan Negeri Adun Meradong Dato Ding Kuang Hing lahu hati mecai parais men petading anan beh menanan AO Ting Kai Siang lah alang lahu hati wakil pengawai daerah Meradong pengurusi pickleball Meradong Lei Ching Hua wakil penaja Chop Lung Kai Sina Berhad nihana Timothy Lim Teng dahin Edmund Lau alang wakil Cherry. Okay, nana ji dengah halang unaloh dengah alang Naiman Bintango ya. Dengah alang kedua alang bayaloh sangkusi menitam lim ya ti dengah alang Naiman Limbang. Pelitah Sarawak sempejoh sukung men persatuan kliah atau pasukan alam dalihani ya ti mano kejohanan jadi lasan sang ilau bakat etelik tempatan behman hati petula gaya murip alang mageh tehang klunan bangu. Timbalan Menteri Industri Makanan Komoditi dahin Pembangunan Wilayah Sarawak Dato Dr. Abdul Rahman Ismail Bara tenah hadir kliah ni hatan jadi langkah strategik alam petula masyarakat atau pengguna bangu alang mageh cergas behman buka awang ilau bakat maring. Kena lahu hati usaha alang Naiman Persatuan Bola Tanpa Bahagian Limbang Pejidahin Bola Tanpa Wilayah Utara alang unaloh manau keliah kejohanan Bola Tanpa Terbuka Limbang 2026 perlu patut patut lantam mahak kena ini ya. Yang ina Persatuan Bola Tanpa Bahagian Limbang Pejidahin Bola Tanpa Wilayah Utara sang manau kurilaan hadu keliah alang habeh Pejidahin kejohanan tertutup Limbang. Kabaran Nunan Jaka Ma'uk dahok nak petgu pelaung Majlis Perasmian Kejohanan Bola Tampar Terbuka Limbang 2026 ha Stadium Tertutup Limbang Dau Ani. Lahu kelihanan lahu sang Ma'uk Parais si ligit hati limna 5,000 ligit mendaha alang menang 2,500 mendaha alang ala lubun dua ji 5,500 mendaha alang ala lubun telok tusuk atuh men pasukan sagu hati. Alang menang ho sengkeri uli piala Dato Dr. Haji Abdul Rahman Ismail. Nanti tak telok-telok kesih tak puluh telok pasukan alang ala bahagian alam keliahanan yati melawin alang Naiman Sibu Limbang Lawas Sabah Dahin Brunei Darussalam. Okay, nantana hati dengah keliah alang kui kunsi men itam lim itam dan pecilangan alam segmen ini tak cakap lempilan tak daw jima. Ini aku senggeri tam hati kelengi ji lagu alang kenan Endang Taurina hati lagu Hujan Datang Lagi hati aku seng muwer tapa aku seng duan usan ne hadale tam ha Sarawak Navin nanun kurin kelo jaka ani IPU alam dale tam ha Sarawak ya nak mengak lan jadi wina men kelo alang hata tahasrian jaka ani hati IPU atam kumpat ma adi IPU hasrian ni hana 435 lahu manalang teh samarahan telok atuh 36 lahu alah kucing hati telok atuh 20 seriaman 250 telok sarikai 205. Okey dah hope itu kui menitam lim hui nama kelolang hata tangava alang tulung ajerebu alang kapan jakani yati tegudang hati itu sehat tegudang kelok mesti meloh halam hamil mengkelasang nah hadui hahawang
ya hui man kelo alang dah kaya urib man kelo alang hajpun anaknya hui na man kelo alang tek perah pusup alang tek perah lama ya apa kelo alang sayu batung apa lalek mageh ya hati man kelo sang lalek na hadui hahawang jakani lahu menghadau pakai tabun badahin tabun urung teguk kelo tai musang hati teguk dong man kelo sang pakai alang alang malai tak pakai jakarta covid dibi teguk kelo dong pesup N75 mas N75 ananah kalau dang pakai nabin anan yang naji to kalang dang kira ngurang ok lisun kalau ngebu ya lahu beh menanan kalau mesti dui tangan-tangan nyutok kena hadi ya nyutok dui atak tua mengkelasan dui kahu mata lang mi wina jakak daw taga nuni lahu hati pah-pah kanya anak saya tebuk jidau reti tebuk kan ni sihat tebuk ok teguh dengan ilolah tebuk dah kaya lahu hati menkelalang teh hami menghadap mekap ke taman kelo mekap ke lingai amin kelo jase lisun amnai masuk alam amin kelo beh menanan hati mengkelosang nutung mengkelosang nyawet apu ya nyati teguh teh menhang kelo alang perah batu amdangangan tafid lisun ni mengkelosang pidah-pidah mengkelosang kiran atin-atin bi palalo geri kelo ni sendiri ataupun nyuhun ha geri kelo tai pala uma perah apa klinik alang jelang man kelo okey nana ji dah hop hituk manaku alang tek tuk jerebu ya okey kerani tanpa hapan kelengi lagu alang kenan edang torina lagu hujan datang lagi menitam lim.

0: Yohan kui Yohanes Wan biaran kayaan kui anak ceng karena Yohanes ceng Wan ke asan kui man kampung long panai tutoh baram ke lang akna kreni hana hadusu nakirap lah menaring kui deok mi aku minat te nyiban lah nyiban lake deh nyiban doh meninanak minat aku suka nakirap lah ke aku pagkat ngeliah kirap inai kui dahin akinang na kanun gaya nunok gaya kirap na dahin meninana aring ku matoh nakirap lah hula. Matoh ku nak kirap deh. Oh, ku doh kok tek deh. Cuman 2020 telok deh. Bulan tusu, kuin bulan 6 deh am tek. Bulan tusu deh ku matoh nak kirap. Dan men bulan tusu atau bulan 22 lah. Dan hari ku start nak kirap, tek telon an lah.
1: Telon an.
0: Tek ji lah ya. Nake hana dua lah ya. Nake kirap lemak. Pakai gutun lah, gutun plastik tulang lah nak jahat. Oh, kita pakai nak ke usia siha aman tay.
1: Siha mahing.
0: Siha mahing aman kata puit sendiri hak. Nana kayak nak he kira belum mati tak pakai nak.
1: Nyiap nyiap
0: mana? Nyiap nyiap. Dia man, dia manuk ti mana ke kayak nanti lah.
1: Jangka bara nono step step hadui nak kirapannya.
0: Muting kain, kain kirap ti lah. Mana ke kedua nana nyahat nak ke ngalap hitam nak. Nake elang ketelok step na hana ngepat ja dawai nanti amtai pupat lah ke elang kepat hana nau nau su na kun hak de na
1: nakap
0: nakap na
1: nakap usu de
0: nakap usu nake hak elang ke lima hana nabulatan na nabula ong na nake elang ke enam hak na hana ta mate bunga na te marung buluala ke nan lim analim na step na elang ak na.
1: Okay, we dah kena belak telon an kirapan ni. Dap na anti dap ka legah na kata.
0: Dap ka legah.
1: Okay, hindok na dengan lekat ni. Yeah. We dah kena belak kirap teka.
0: Selama ni dah order te melalui mok kui. Avin mok kui alang tolong promote alam FB na. FB mok kui hana hina na bukan. Okay. Kalau dang kon, we kalau nap ilo aku pedang loka. Dang kontak kui kusung jiji. G4 tusu 2 2G 02
1: tek Facebook kah ya?
0: Tek Yohanes Wan.
1: Okay, mengkelok li malang tek lagi sanggun kawal lebih ni mina kelok ngenap tolong norepa ngenap sukung hadui nak ni lho deh no mina kelok ngenap ipun ji kirap ni lubun nak dia kusung ji G4 tusu 2 2G 02 norepa telok dang tek pala Facebook nak ihati Yohanes Wan dehin Facebook inai nak ihati Hinan Abok Wan.
0: Harapan kui ja anak-anak generasi muda tengah pejo hadui tam orang ulu ja ha ketinggalan zaman ke hana

Hati alam segmen Biz On Air tam pejedahin Johannes Ajeng Wan tektuk hadui kirap na ya. Kerani hati mela 10 minit anam pentam sang lasi tepat pukul 6 lebih. Aku dijerin barang sekenap menitam alam peji dahik darah telur jaman ini di lahu sekenap menitam alam umuli reda tam kayan jadi bakih keliah dahin ngafan itam ngeluan tahapan haud-haud daw ya. Jadi atang tini tuana segmen peji dahin kalau PDK tam dawani menunin a itam sepeji dahin dalam menbidayuh menkucing sang pecoh segmen dalo program dalo. Abih kenap Tuhan pasuk kita melaan te jaka alang sang naya ni. Lagu alang meka pelasan tam doa ni hati ji lagu alang kenan tuku kami. Lagu melek uma menitam lim pasuk laan. Bye bye.

0: Ingat, memandu sambil menggunakan telefon bimbit boleh mengakibatkan kemalangan. Hentikan kenderaan anda dengan selamat sebelum menjawab panggilan. Keselamatan anda dan keluarga adalah yang utama. Jom jadi pemandu yang bertanggungjawab.
1: Anda sedang mendengar Miri FM Mesra Bermaklumat.

Semangat Semetik Pun-Pun Abar. Kerjasama Persekutuan Sarawak Gorak Transformasi Ekonomi. Nimbang Nai Pusat Seni Persembahan Sibu Nyukong Industri Kreatif. JPBN Prati Gaya Kabus Asuh Tindakan Nurah Arahan Nagma Sikira IPU Robih 400. Syamang Ngumi Bisa Maru Kerini Jamona Abang Ngumi Sok YFM Bidoyo Demuti Tongan Abar. Sarawak yak kitubu sijahka ngubah ekonomi sok granan komoditi nudu ekonomi hijau depakai teknologi bigatung dua lestari diri buat Malaysia progresif dua binaan. Premier Sarawak Dato' Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Nang sijahka iti tapod obo soon ngirusu kerjasama dua sama-sama soon utung diosah perintah Persekutuan Bisama Sarawak dua Sabah. Yang ingin terima kasih duduk Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim sebab komitmen nogap kerjasama osah dua negeri saat pinyonang rakyat baik pemasang derobi adil dua bitimang. Ia sebeniti dan pingusap onu kebangsaan. Semadi ino Sarawak itu bu obah perhati badan antarabangsa dekodak bank pemasang Asia ADB bituna dua sejahka teban perubah saat negeri iti jadi hub ekonomi hijau serantau. Bitu nak dua ino iyoh ya ngitua kaban pinggarun ki Manila minggu bau saat nogap kerjasama dua ADB dan pemasang ekonomi hijau dua infrastruktur Tanjung Embang. Berita Sarawak nimang naik pusat seni persembahan di Sibu saat nyukong pemasang industri kreatif di Pasar Ino. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Nang, pemuda Ino sedia platform saat penggiat seni, tempatan, naik aktiviti. Jaringan Ino beramah dua komitmen Sibu ngatur acara seni persembahan bitakah antarabangsa Degoda Sibu International Dance Festival SDF Demok Morot edisi Kismung 2. Ia gorak pihak berkait datod pemitian duduk perintah negeri sanai pusat ino. Ia sebuah diliti takar tajo SIDF 2026 di Sibu. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak kita buat perhati gaya kabus asuh dua bahasa indeks pikau sobak IPU di negeri iti. Pengerusi JPBN Sarawak Datuk Amar Douglas Ugah Embas Nang pihak tong yak bekerjasama dua agensi negeri dua persekutuan sanurak pinusah ino. Dang pinorang media anuiti JPBN Nang sikira IPU mok sinok takah kritikal 400-500 pihak yang ambil tindakan bersama agensi berkait Nuna Arahan Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA. Dan pinerang media bersama JPBN Nang sikira IPU Robih 500 opis dua tempat kerja bayar sektor swasta obah mitiak tuap itih doi morat perkhidmatan debiguna. Raka ino semadi kajuan pimagah darurat bencana sok jawatan kuasa pengurusan bencana negara saan pingatur acara pimutus saan kitubu nangoh atau batal aktiviti masih nuna pinimang pihak dengatur sikira doi arahan khusus pihak bikuasa. Bak sungguh menuk ratus obang mitiak ngurang aktiviti luar do pakai tutup inung do beba en pli'i. RM1,200 mongli hotspot obah tapod dirantau selatan ASEAN nenak gambar satelit ASEAN Specialist Meteorological Center SSMC Sumiai.
Gapi Ketua Pengarah Pimasang Opis Abang Tarun, JS Azuri Azizah Saidonang, Sok Dikiang Ino, 1150 hotspot obat tapo di Kalimantan, Semongmoi di Sumatera, Dua Semong Taruh di Malaysia. Sokiang hotspot Malaysia prii obat tapo di Sarawak, sementara dua masing-masing di Perak, Dua Sabah. Yoh nang, gaya undu bongoh di bogok kawasan rantau selatan ASEAN. Dua asuh di Sedang-Sedang, Nogi Tobal, Sok Kalimantan Barat, Obuah Puah, Ki Barat, Sarawak. Bituna doi, bitamahai hotspot dua kabus asuh, Sekretariat ASEAN, Mokidip Takah, Amaran, Taruh, San Rantau Selatan ASEAN, Tajoh 20 Ju, Onebran Moi. JS Kitubu Perhati Kualiti Sobak, Hotspot, gaya onu dua pemasang kabus asu saat ngiraras tindakan bisama agensi bikait. Semadino JS Sarawak kita buat naik rondaan dua operasi na nyaa naik opui bayar perhati kawasan-kawasan dogi risiko. Nyaa naik opui terbuka dukodak kawasan Torun, Tanah Manas, Topat Umang, kawasan toya baya industri. Ratus obos baya mak naik opui terbuka dua report. Sikira ogik kirin opui duduk bomba di nomor prii atau JS di nomor ni moi ratus moi moi dua ju dua ju. Komuniti marine di Sarawak abah mitya dak ngurang aktiviti di laut dua sungi bituna dua kualiti sobak demakin doi pagu adinti. Gapi Menteri Pengangkut Laut Dua Sungi Dato' Henry Herijinep nang takat pininga de doi jua tapo dia ngin risiko nudu nya ada toban bot. Bituna duino ia mitya dak aktiviti di kawasan laut obah pro ngat tiria Nogreh gaya onu dua kualiti sobak pari pagu. Dato' Henry Sobodiliti, Nudu Media di Kuching. Kita bu dua abar. Doi anak kepuat patut jadi mangsa kroja ganas. Pikara iti, obo sobat Menteri Pemasang Dayung, anak kepuat dua penyenang komuniti, Datuk Sri Fatimah Abdullah seropas kes kroja ganas di nyobab ni naan anak kepuat kobos di Sibu. Ia ngin takziah nudu rawang mangsa. Ia minta ratus dak ngon dua ngin pimoton nudu tanda-tanda kroja ganas, pijora atau doi peduli anak kepuat, baik di bori atau dang komuniti. Pengelamat bayar pengelindung anak kepot, iyoh re, tanggungjawab bisama. Semadi ino, iyoh mitya sok pihak, dak ngin peluang duduk polis, naik kroja nyasat. Ratus obos sebayage, dak doi sebarang kapah pinorang, gambar dua sina sebarang, dodoi obos sah, saan ngin hormat duduk rawang mangsa, dodoi ngaso kroja nyasat. Urah de paguh patut jadi gaya pikiran setiap komuniti dang idip de bilang kono. Gapit Menteri Pemasang Penyonang Komuniti, Datu Muhammad Razi Sitamnang, jati diri ido sijak bikait pengepuan agama, pak obah pikiran ngirusu urah de paguh, torin jamit dang rawang, do urah nudu komuniti. Ia jadi ge ahli Dewan Undangan Negeri Saribas, sobat deniti takar top seminar. Pemantapan jati diri Muslim di Debak. Iyoh nang pingipuan dobo soon dang seminar. Ino patut obo pakai saan jadi individu. Derbi pagu do tapo jadi soto nudu komuniti. Komuniti tong obo mitiak geh notap atur bidingan depagu. Dua pikiran urah depagu dang pingidip. Seminar ni onu ino obo sua kira ju puluk naan nyaa.
Nin andari ko basra pas motokar di tobaneh ngelangar botang pipe di bingon orang di kilometer 400 mongtaru lebo raya pen bonyo suam pagi jaya. Ketua Polis Wata Saratok DSP Matthew Mangginang mangsa Freddy Isa Pak Pridosowa obah Bisaya dan Pimonwe Parik Kibori seropas odiman kawin di awik Saratok. Yonang dan hadir berlaku kira pukul 7.20 minit pagi mangsa obah Bisaya doik tapod ngawan motokar doh ngelangar bingon orang. Mangsa kinaman ayuh dibake doh notap kobos di hospital Saratok. Kes obanyasa dibuat section. Pablo ni kurungan ni akta pengikut orang semua beri moih peluju. Ngan ku ngamah sabar ke basah bau pun puna. Kerjasama Persekutuan Sarawak Gorak Transformasi Ekonomi. Nimang naik pusat seni persembahan Sibu nyukung industri kreatif. JPBN perhati gaya kabus asuh tindakan Nura Arhan Nadma sekira IPU robih 400. Deniti Abah YFM Dayu sedia dak Monica Geri doboh nukar Kang Sinabau dak Josh Martin. So section berita ehwas masa RTM Kuching. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Syabangumi, doh salam sejahtera.

Ya, gue promo nanti Dr. Mempeda RDMD dengan Ragu Ngeradi dan joget ni kabar. Jadi ni agak dengan di Singomi Andawati ya. Kemudian ini selamat sengi mendu ke sopir dengan di Kia atau berapa bau dalam segmen dengan siapa terdok dengan anu minggu taruh perun bulan Ogos waktu 2026. Ramen dengan aku Marcel sok ke pokor 6 Singomi Andawati dekat pokor Prii ngarep sekamu ya. Jadi ini agak bara kak komite gesa sopir dengan rembuak dengan senang ada di berangkaya dengan Nagi Madin sungguh ata nura susah jerebu di tika ati di Sengumi Anoti rupis i di Pasar Kucing di Semarahan di Serian ya. Ya, jadi buka di gapak pasar jerebu ti. Jadi menikmati dengan nak di kita meting keperluan sengkirek nang rek ruah kesepa buat ke angan adi denyerja jadi mitik isai angan re de di are jaga tu seramat ngan di are jadi ka menegayen beradingan adi terpaksa ke mata kerja ngan sekumi Anwati jaga ke atu seramat ngan di sepa ajeher birbisi di tika ata ati aret na nura susah jerbu ke menege tipu harga ati okey. Jadi menemui aku minta isang dengan peperama yang aku dekat penerbangan segmen dekat pokok peringat rupis kamu yang bergerak peperama di bakunya dia rupis i dengan di setiap bersama KA di YFM berdia.

Pukul 6.30, Sengumi Anu. Kerjasama Persekutuan Sarawak nyebeke transformasi ekonomi. Kinerta Pusat Seni Persembahan Sibu Dong Nimbang nyukong industri kreatif. JPBN Prati Gaya Jerebu tunda arahan Datma kemai IPO lebih 400. Selamat Sengumi Anu bisa mengaku Marsling Gansi termegah so YFM Bidaya. Madin Tengenegah. Sarawak rep ju transformasi ekonomi i adip sengan di komoditi nga ekonomi hijau adip sengan di teknologi hijau ka lestari tribo Malaysia adi progresif ka pagung. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kedaat nang Rakah Dok Sabah nang dapat Dok Seun so kerjasama ka menang-menang di asah Perintah Persekutuan nga Sarawak Samun Sabah. Ayu menegakkan terima kasih ke Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim tunduh komitmen i ian peju negara kerjasama ngasuk dua reis ian penyembuhan rakyat samun penyekembang adi rebis nimbang. Ayu keadaan saat i terang pengenang i bipaut andu kebangsaan. Sederhana Sarawak peju seun pengatan sebadan antarabangsa Nimun Bank penyekembang Asia ADB petunda ngarakah reis ati jadi hub ekonomi hijau serantau. Ngana ayah rek ngubah delegasi ka Manila minggu bau.

inegah kerjasama ADB dalam pengembang ekonomi hijau nga infrastruktur Tanjung Embang. Berita Sarawak sedia nimbang naik di buah pusat seni persembahan di Sibu yang nyukong pengembang industri kreatif di Bandarana. Menteri Kerja Negeri Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Kedah Adnang, pengekas pemuda anu sekup guna yang dia terutun adi kena, yang ngera adi ngusah seni, nyekembang aktiviti ngera. Cadangan anu beramah dengan komitmen Sibu ngatur acara seni persembahan takah antarabangsa Samun Sibu International Dance Festival, SDF Adi Madinati Merut Sabah Adi Semudua. Ayah ngatat pihak adi paut, pada nai pemitik ka pertara is ia nai pusat ana. Ayah dan saat di pukuka SIDF 2026 di Sibu. Jabatan Kuasa Nura Susah Ong JPBN Sarawak juga perhati jerebu dengan Indeks Penyakit Sebab IPU dari Isati. Pengerusi JPBN Sarawak, Dato' Amar Douglas Uga Emas Kedah Adnang, pihak I menegge rek kerjasama dengan agensi reis dengan persekutuan Inora Harana. Dalam penerang media Anwati, JPBN Kedah Adnang, kan takah IPU sindak takah kritikal ane-ane 400 ke 500, PAI Renyusut Neraka Pisama, Agensi Pipaut, Samun Tenda Arahan Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA. Derempinerang media di sama JPBN Kedah Adnang, kembali IPU rebis 500 opis nga tepat kerja peritah, Samun Pita Swasta dapat dokmite Yen Dr. Up, Pak Deh Samun Perkhidmatan Adi Guna. Raka hati ini sementara kajen penyekagah darurat bencana, Bedak Jabatan Kuasa Pengurusan Bencana Negara. Yen pengatur acara, pimetut yen ngatur puan kananggo aktiviti, kibaba teribu kuasa pihak adi ngatur acara, kemui meting arahan dok peruah, bedak pihak pikuasa. Sungguh mana daerah tu sekumiti bedak ngurak aktiviti sepak, ke pekai tetu unduk ngebeba and pre-rima. 1,200 men di kawasan Paras Tok Ngaten di Ratau Selatan ASEAN bersengan di Image Satellite berada ASEAN Specialized Meteorological Center ASMC Mijah. Gapit pengubah pengarah pengembang Opis Abang Tarun CAS Azuri Azizah Saidon kita Adnang. So, yang ada 1,100 mikro kawasan Paras Tok Ngaten di Kalimantan semangmai di Sumatera ke Semenaruh di Malaysia. So, yang mana di Malaysia, peri kawasan Dongaten di Sarawak ke masing-masing dua di Perak dengan Sabah. Bertundak dengan kawasan Paras dengan Jerebu Adi Duduk bertambah, Sekretariat ASEAN beraktif menyebabkan takah taruh yang ratau Selatan ASEAN kuat kuasa 27 Ogos. JAS Madinati Perhati Kualiti Sebab kawasan Paras dia andu ke penyekabang Jerebu yang tembi tindakan bersama agensi Adi Paut. Setelah JAS Sarawak berjauh kena operasi negah kerja nyutungan Samun Pederas Pimrati di kawasan risiko kerja nyutungan. Kedah so kawasan Ani Ina Tuan, Tanah Gambut, kawasan Transepok, kawasan Taya Samun Industri. Daerah tu stok ingat bedak dah kena kerja nyutungan ke report harana ke bomba di nombor peri-peri-peri puanka JAS di nombor ni mai 00 mai mai 27 Komuniti Marin di Sarawak Dokmite bedak ngurang aktiviti di raut ngasungi bertunda ngak kualiti sebab adi dede Arab Madinati. Gapit Menteri Pengakut Raut Ngasungi Datuk Henry Herjinep Kedah Adnang gaya andu bikaput dapat teban risiko ka bot ngana imite aktiviti DBN dok peru sementara neka gaya andu ka kualiti sebab mekena ayah keadaan sakti di Kuching. Piju uringi ngagah metik anak-anak patut jadi mangsa dok pejera. Pikiran anak dok kedaan pada Menteri Pengembangan Kaum Dayung anak-anak dengan penyenang komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah
Betul tak dengan kes penjara anak-anak di depan kak penyekabas ni naan anak-anak di Sibu. Dalam penerang i ayah menegah juga takziah ke rawak mangsa. Ayah mitik masyarakat pada temit bat di tete tanda penjara anak-anak baik dirmin puankah derem community. Atus ramat saman penyegenduk anak-anak inah penura bersama. Setelah anak ayah mitik peruk pihak berdak serah ke polis yang nakit kena kerja nyasat adi penerang. Dia ratu stok tayan berdak deh peruah penerang gambar puankah spekulasi adi kebayu dok netu yang stabi di rawang mangsa saman dengaso kerja nyasat. Urah raka adi kena berguna dokiren derem jati diri tiap masyarakat derem pemudik Perangandu. Gapit Menteri Pengembang Komuniti Dato' Muhammad Razie Sitam kena adnang jati diri dekaus berkait dengan penyumpaan agama pak berguna dokiren seorang raka hubungan rawak dengan masyarakat. Ayah di menegak ahli Dewan Undangan Negeri Saribas kiraan saat dipotong seminar pemantapan jati diri Muslim di Depak. Enang penyumpaan Adi Dawson so seminar anak guna dok tuna inetap individu adi lebih sekena sama dapat jadi suto ke masyarakat. Masyarakat menegak dok PT pada negap atur pedingan sama kasat nilai-nilai adi kena derem pemudip. Arong juk perunaan peserta suak seminar adi dok ngatur di anduana. Di naan dari kebus ripas motokar i numbong culvert di bengen arat di pat di taru aran bas pembonyo awar isan-isan jujah. Pingobak polis Kedung Sarato DSP Matthew Manggi kita atnang mangsa Freddy Isa 42 sewa dok sabah nang derempi menupari ripas mendeg rami benan sewa di awi Sarato. Enang harana jadi aran pukul ju 20 minit isan-isan kat motokar i dikesar ke bengenaran. Mangsa beragam benak diubah ke dok ngasak kebus di Hospital Sarato. DSP Matthew Kidaat nang kes nyesat teriput Seksyen 40 kerong di Akta Pengkotaran Suas Mengperi Mai Proju. Ngaku ngemas segah, aku perik bahasa pun-pun ni. Kerjasama Persekutuan Sarawak nyebeke transformasi ekonomi. Penetap Pusat Seni Persembahan Sibu Dok Nimbak nyukong industri kreatif. JPPN Perhati Gaya Jerebu tunda arahan Nadma kembali IPO lebih 400. Dengan anak tidakkah adi medek nyusun beda Monica Gary kadunukar ke peminyi piata beda Vigma Lawrence. So Seksyen Berita Ewas Masa Artim Kucing Selamat sekemi andu ke salam Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Okay, Ragu Promo nanti Dr. Muhammad Ali dah cabar Ragu ya di dena bunga kupuak ya kak mena email. Jadi siaran tadi sengumi anwati dengan apa kena pakai FM 106.8 MHz puankan 108.2 MHz bagian zona dengan apa kena pakai gaya online anak ina. So RTM klik ya dengan di tiga teman-teman kedok-kedok handphone kan ngan bisa ternak ke live. So Facebook YFM dia ya dengan adi beard Facebook ya dengan adi beard media sosial ya. Jadi ada kumpul dengan pukul ju sengarup mati teh atau agi agak sengarup adi sekasun adi redo basa deram menyu bukar sadung ke atap ju dengan ngaruku pramun tak ati ina dayung lenguk.

Pukeliju Lama Tenu. Sebungas Pempuan Aka. Kerjasama Persekutuan Sarawak Bergerak Transformasi Ekonomi. Mengundah Pusat Seni Persembahan Sibu Ira Tebuk Balik Nyukung Industri Kreatif. JPBN mantau keadaan Jerebu bertindak ngajar arahan NATMA sekira IPU lebih 400. Selamat Matandu, Salam Malaysia Madani. Bisa Madan aku Mildred Anin da agah Lama Tandu YFM Bidia di tengah agah. Sarawak kira pesilung magau langkah transformasi ekonomi de masu komoditi nek ekonomi hijau teknologi datu dengan lestari derungan Malaysia progresif dengan stabil. Premier Sarawak Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Pedaan usaha hati percaya dapat dok ceun masu simangat kerjasama anca perintah persekutuan Sarawak dengan Sabah. Nek Pedaan penghargaan nek Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim de pisilung negap kerjasama dengan sedua-dua negeri dedek aman damai rakyat serta ngatur pimancang de lebih adil dengan seimbang. Nek peranti de abih perutusan andu kebangsaan. Sarawak kira pisilung tumit bahat masu badan anca bangsa mung Bank Pembangunan Asia ADB ngena usaha transformasi negeri ti jaji hub ekonomi hijau de rantau ti. Kait dengan ti, ne irang ngetua rombongan nek Manila minggu bau bagi negep kerjasama ADB de pimancang ekonomi hijau dengan infrastruktur Tanjung Embang. Perintah Sarawak sedian tebuk bau pengundah Pusat Seni Persembahan de Sibu bagi nyukung ngemaju industri kreatif de Bandar Ti. Menteri Penemi Industri Kreatif dengan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Pidaan, kemudah ti berguna tinan bala de nyalan kerja seni lokal dapat ngemaju aktiviti bala ti. Cadang ti berajah dengan komitmen Sibu nganjur acara seni persembahan takah ancabangsa kiberet Sibu International Dance Festival SDF de meret edisi ke-92. Dan nyungka pihak berkait ngantut permohonan neg perintah negeri bagi ngundah pusati neg pedanti wangi rasmi SIDF 2026 de Sibu. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak Pesilung Mantau Sarawak keadaan Jerebu dengan bacaan Indeks Pinakas Udara IPU di negeri ti. Pengerusi JPBN Sarawak Dato' Amar Douglas Ugambas Pidaan pihaknya ira kerjasama dengan agensi negeri dengan Persekutuan Ngelese Pikarati. De Pinarang Media Anuti JPBN Pidaan bacaan IPU senek paras kritikal 400 dengan 500 pihaknya ira sama-sama bertindak dengan agensi berkait serta ngajar arahan masu Agensi Pengurusan Bencana Negara NATMA. Pinarang media desama JPBN Pidaan sekira IPU lebih 500 opis dengan tempat kerja perintah serta sektor swasta ira tutup kecuali perkhidmatan penting. Langkah sementara ti ngempen pengisytiharan darurat bencana beda jatuan kuasa pengurusan bencana negara. Bagi pengatur acara, pimutus pisilung tunda, tinangguh atau batal aktiviti masih derungan budi bicara penganjur kecuali arahan khusus peluah beda pihak berkuasa. Wawanipan ini ratus sungka ngurang aktiviti sepak dengan tinan tutup cawi and prii rima.
1,200 mengindi titik peres do kesan de rantau selatan ASEAN ngajah IMES satellite mesu ASEAN Specialized Meteorological Center ASMC nyanduna. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar JAS Azuri Azizah Saidon Pidaan masuk siniti 1,100 mahipuru titik panas do kesen hen Kalimantan sumahi de Sumatera dengan sementara de Malaysia. Masuk siniti de Malaysia pre-i do kesen nehen Sarawak masing-masing dua de Perak dengan Sabah. Nepidang keadaan gaya andu de bede berlaku de ihong kawasan rantau selatan ASEAN dengan asap sederhana dengan kepa matas baat do kesan nehen Kalimantan Barat dengan bergerak nek Barat Sarawak. Segel bitambah nek titik peres dengan jerebu Sekretariat ASEAN aktif taka amaran 3 bagi rantau selatan ASEAN bikot kuasa 20 anugerah mahi. JAS ITSEP silung mata kualiti udara titik peras cuaca dengan keadaan jerebu bagi sama-sama nyalan tindakan dengan agensi berkait. Sementara sen, JAS Sarawak silung undah rondaan dengan operasi cegah mapui secara terbuka tinggal kawasan Kiberut Natarun, Tanah Gambut, tempat Matan Uras, kawasan Kemenyang dengan ladang serta industri. Ini ratus, Dok Pitayen kait mapui secara terbuka dengan boleh ngereport nek bomba delumur pri atau JAS delumur ini mahi kusong-kusong, mahi-mahi dua icu, dua icu. Komuniti Marin de Sarawak sungka had penyalan nek laut dengan sungai ngina keadaan kualiti udara de kai pagu de masa itis na. Timbalan Menteri Pengangkut Laut dengan Sungai Dato Henry Herijine Pidaan keadaan jerebu de kepa boleh ngeban risiko nek inya de ngeban bot. Setegah sen nek nyungka supaya aktiviti de laut dengan sungai kena on sementara sampai keadaan gaya andu mepagu mung de biasa. Dato Henry pidanti wang doksiken media nehen Kuching.

Silungaga. Anya pendek inya sepatutnya caci mangsa pijerak. Pikir hati peraan Badan Menteri Pemancang Dayung anak inya dengan nama damai komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah bikait kes pijerak ngeban pingebes ni orang anak inya de Sibu. De pinarangti ne ngucap taziah ne mamak mangsa. Ne nyungka inya ratus ngumit bahat tanda pijerak atau kait peduli nek anak inya sama ada daramin atau abih komuniti penyelamat serta pelindung nek anak inya tanggungjawab bersama. Dan nyungka semua pihak mugon kerjasama nek pihak polis ngunah kerja nyaset. Nyak ratus pitayun kait mapah maklumat, gambar atau spekulasi de bayusa bagi hormat nek membak mangsa supaya kerjanya set lancar tunah. Ulah de pagu petengah tanggungjawab tiap kaum de pimudip Milanganu. Timbalan Menteri Pembangunan Aman Damai Komuniti Dato' Muhammad Razi Sitam Pidaan jati diri beken minak berkait agama pak patut pesuhon masu ulah tari bedingan mamba dengan ulah nek ihong banca kaum. Na depan ahli Dewan Undang Negeri Saribas Pidanti Wang Bi ucap de Majlis Penangguhan Seminar Pemantapan Jati Diri Muslim nehen debak. Na menang ilmu de ceen masu seminar patut dog nama tinang kedah individu de lebih paguh serta kungang caji cunto nek banca banca kaum. Inya ratu sungkan negap tari bendingan serta ngamal nilai-nilai murni de abih pimudip. Seminar ini andu ti nupan beda icu puru orang peserta. Ni orang dari kebus rimpas muto de tabana ngelantak kalbet tebengi caran de kilometer 4 ini taru lebur raya Penbonio jaga berpagi jena. Ketua Polis Daerah Saratok DSP Matthew Manggi Pidaan mangsa Freddy Isa 42 sewak picaya penyalan mari rimpas ngejung majlis kawin nehen awik Saratok. Hal ti berlaku pukul icu 20 minit berpagi. Mangsa risetero de bagian baak dengan sah kebes de hospital Saratok. DSP Meti Pidaan siasat jaga percaya mangsa kai dapat ngawal muto. Kes nyasa derungan Seksyen 40 ni kurungan ni Akta Pengangku Caran 1200 Mahi Perucu. Tidak mengenaga tipu nabinaca lagi. Kerjasama Persatuan Sarawak Bergerak Transformasi Ekonomi mengundah Pusat Seni Persembahan Sibu Ira Tebek Balik nyukung industri kreatif. JPBN mantau keadaan jerebu bertindak ngaca arahan NADMA sekira IPU lebih 400. Ketika agak ada laman nanti de senusun beda Monica Gary masu Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Salam Sejahtera.

You ngebidaya. Jadi kesabah nang jam adi tiga lagi kedangan adi al-benek. Seram peternakan so perkenan puan kagi kedangan adi al-man ke di ngaramati puan kari tika hati. Sama man sekarang ke kaso perkenan kat terima kasih amai setia Pramun bersama KA DYFM Ria Pramun dengan aku Marcel terima segmen ngancang peta. Jadi yang Pramun dengan adi tika hati al-man Puanka Adi Alun Betenek ke atau Pramun Nga Ragu. So, Eliza Suzina Ragu Adi dan Jobong ya.

Mana Chris McKenzie dengan ragu i Adidat nah Vena Lia. Ya jadi ya tangan Sarawak ngarum dia yang berdingan tak di mup sama ngata so sengumi anu teca so live Facebook WFM dia tangan Sarawak ngarum di Peter Killan, Derek Asen, Ronald Dennis kamana ke ngin Sarawak ngarum ke di Rachel American yang salam damai ngam musra-sra ruso siburan yun so perbarangan seninang katang gait nsrama ngaram ke di midi lungi ya kamu nega ngepesan ayin nang abak ginong-ginong dak sepakkan anyap urusan seninang jadi tengah nsrama ngaram ke di Angelia Ensidor Nurul Atika Abeng Sani kamu nega Christopher Muni dia gigi bersama ngata di ngaram mati Kenzuan dengan Sarawak ngarum ke di James Dewing Durin Gubes at yang pakok inga anit di Egypt sama ngata di ngarum mati dalam segmen ngancang petir.

nasib sepuk break. Kebaya ke teban moto, manyapal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas seramat sok moto di juwit. Yang ngurang risiko atak meranggar kebaya moto di juwit le'e nyerke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwit. Manyah pal sindek moto baga nimun bas pan kalori amai ege parat aran aji drebai dan dapat kris. Manyah ge teban moto pal setenah di lorong turak kata u puankah lead hogging. Kamanyah ge teban moto rebis sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Bin jaga atau seramat adepta samun gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.

bersama dengan Anthony Chi dengan Ragungan Radita Cinta Sama Cinta. Kamu naik meh dekat buat dengan pokor mai sengaruh mentiti atau agi program arat pemudip adi dokruah bedak perempit i ena-ena leni jemon Pak Sbiyun atau pramu dingin di tengah ragu tina so Sandra ragu adi de nasib berubah.

0: tiba-tiba jalo gemilang di borik ke?
1: Aduh, aku tengah fikir dia tak kira kuih gatong.
0: Sinok bori le, bukan ku yang ngibar sinok tongon borak.
1: Bukan toh ni. Pari kroja pirai, nok bori rasu pikir man bih.
0: Patutlah, ni ngak muadin pun seraru man dua pinggir.
1: Eh, mutih. Man bogo le pagu, saat tenaga cukup. Yang ngibar jalo gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan si Jainon nak kesusah ngibar jalo gemilang. Atau ngibar jalo gemilang jadi tanda bangga dua cinta nudu negara.
1: Betul ke doh? Okey lah. Tunggu mi nak boleh ku pasang lah.
0: Mak ge komut ngejak rawang dua jiranmu.
1: So on, tak masalah. Tiap balik kerja, ku nosa mini bogo jalo gemilang. Ngin untuk berada di menodak sama-sama ngibar
0: leh. Wat inoh leh, baru berjiwa patriotik.
2: Jak sama-sama, otong ngibar jalo gemilang. Muat semangat patriotik.

0: Ya, jadi jam tak di studio Madin mah pokok ramai sengerem kita sama dengan program Aran Pimudip.
1: Aran Pimudip, doaku pada Agustin JP. Anu minggu biasa da 22 dan sawa E. Lagu pemuka dua penutup obomit so gereja St. Matthew Kampung Siburuh Bau.

0: Ja tersemayang. Topa do otak suo kiasa buat rata ingan. Suo koyuh de paguh. Puruh dang otin layat ingan, da rindu ingan duh nimul pimaguh dang otin kais. Brosi otin kais duh nguat naga ngan pingrindu ingan. Iti de niat kais ngan Jesus Kristus anak tomo ingan, Tuhan de pinubus kais, yeh bibakuang duingan, dan spokat roh kudus idip adu-adu. Amen.
1: Bibasa so gah de pagu, nuna in denang Matthew. Jesus mo terus terang, tanon tuduk bara anak murita, nang odepe mesti odi ke Jerusalem. Oba sangsara de tuk-tuk bat, dan tongan ayonya api mas, ngan guru adat, ngan kepara padri, dayak judi, cunya a ya ngabos yo. Pakat dang ondu tetaruh yo ya mokat idipau. Jupiter menarik Jesus du odepa, dang niak Jesus. Tuhan, doi topak ya dak koyuh dawatino oboh ingan. Topak masih da ingan. In Peter, Jesus mokos du Peter. Bukan eh setan, mak kenapa aku? Pikirmu itu di nog sok topa, pikirmu nog sok misya. In Jesus, nang Peter. Moka eno Jesus mo ina tuduk bara onang murid. Asa ingan, ya jadin onang muridku ingan mesti nuah otop ingan. Gorong sarip ingan junya nunda aku. Nya ada nyayang idipa. Idipa ya dibuang. Paka nya ada nuah idipa saan aku. Ya ya soon. Idip ta adu-adu. Oni utungnya soon suak koyuh dadunya. Pak idipnya dibuang. Ogi ke koyuh da robis bitokot so idipnya. Natongnya sina ku nemuti na. Sebab onak misya, ya pari, dang mulia sama'ah, bibaya duh kaban malaikat. Ya takak ino, ya ngupah atau ngukum nya'a, nuna wat koyu, demun nainya. Itis garpagu, deso Tuhan.
0: Madis pingoma sikia sudi dang Kristus. Pengidip te dang tanah etis memang idah di asanang. Soa te agi tanggung jawab te. Soa te agi sarip de gareng te. Nudu ote nya Kristian, Jesus agi tanan, nudu ote nang ina. Simon mun ingan de suka nuna aku, mesti nuah adepa gareng saripa duh nuna aku. Sebab Simon mun nyaa de nyayang aseng tetap dibuang. Pa'a Simon mun nyaa de saat aseng kerana nunda aku tetap lia idip seramat. Ani utung nyaa de dapat kaya raja. Pa'a dia dapat ngeramat aseng adep. Tetap dari utung rugi sejak de dapat dah. Ata sebagainya Kristian dapat goreng sarip te ngan otin de rami du sanang. Sebab ata nateng janji Tuan Jesus de pinubus te. Ata bisaya de ye, baya bisaya de pingajal ye. Sarip te goreng te memang seraru agi. Dari te panai buu tegan na. Agi ni kan cerita itis. Agi ni orang nyoma inu nang depa lia buu tagan si Bamia. Ia mengerupat kepiin do suba lia buu. Kati kanih tagan si Bamia. Pa'ah masih geh agi si Bamia adepa nuna ia. Si Bamia dia panai mayap. Nengak ia naik duwati inu. Agi ni kan orang nyoma de pital tanen nudu yeh inu. pada ayah adi mujog da sibamya tangan koyuh da baas. Sibamya tangan koyuh ino kinaba ju sibamya adi poh madai dapat oboh kirin tiap. Watinuga madis pengoma atau dapat bisukan dang sibamya Tuhan Jesus. Boyo boga sibamya te deraan nuna ate. Sibamya de di tateng totu. Kada maras masal ngiripang atau ngiripuang buat rota de dunia etis dua boga ada sibamya de boken. Asa terbisukan dang sibamya salib Jesus na yeria nutu atau dua hati dapat sama ponu doya dang suat-suat tanggungjawab te denai te. Sibamya Jesus ialah pinglinu do damai sanang mun dengan adang dunia. Asa terdapat gadung salib te nuna sutua Jesus atau dia rasa rami sanang do munus dang pingidip te. Walaupun hidup dang tanah etis batang susah payah setegal boga ping subah dunia. Asa tu ada ayah kayak dua nyiru orang te de dunia etis atau ria dapat penuh tangan dua siramat. Amin. Jata semayang. Topak de doras masih sampai wat ayuh pimaguh de masdia ingan senya de daras linu de ingan. Harap nang ingan lia brokat juarap nang ngan brokat dengin ingan tudu kais dan kerja pingunai kais dapat gorak kais dan pingidip kais. Ju junjung ke kais sa kais tetap hormat ingan dan poreng madis ayo kais. Iti piniat kais ngan Tuhan Jesus Kristus de pinubus kais ye didip adu-adu. Amen. Sama kais dagi dang soga aden ingan kudus sa peritah ingan neg sa sua deran ingan jadi de tanah niwat tu dang soga. Ngin de kais on witis pinguman de biguna kais daang apun gesarah kais kada kais apun suo nyaa denai sarah nudu kais. Mak dak kais abuh subamut pa apropas kais suo-suo jat. Amen. Tabi Maryam puno adak nimit topa agi dua ingan abu berkat ingan dang luk suo-suo dayung. Abu berkat gah anak dang tuin ingan Jesus. O Maryam kudus sinuk topa semayang sen kais demi dosa demuti. Adin doh takal kais Maria Kobus. Amen. Muria kesama kena ke roh kudus kada ada simun muna dadin dari aneg nagen-nagen dari nyuang. Amen. Satu pak dayu mana kiasa berkat suwa ada pingan dagi ngelajit program metis dan adin sama doa nak doh roh kudus. Amen.

0: Mari kerja. Nirayah pikir sama dengan Ami. The segment ngancang pete YFM Bidaya gerak bisa.
1: Ya, jadi pada ini bersama aku dalam segmen ngancang pete di ngarup anu minggu terperu anu bulan Ogos wa 2026. Jadi dengan ke di tika tian kenu motongan di arat Isai dengan kris arat ni ya kedeka di kawasannya di tika ati kedeka jerebu skup nang tebar i jadi kedegi kedangan deh pah kiri sipang arat puan ka moto di jawit ngan jadi kena kita de kenu moto ngan di arat okey jadi ada tinggal ge penerang adi agi ge dok peruah di pereg opis ngan tempat kerja pita prita sama swasta berguna doktor up kamai takah IPU rebis so 500 tiki ati agi ina penerang adi dopro abda pengurusi JPBN Sarawak an ina Dato Amara Douglas Uga Emas adi nyebut nang kerja tepana sungumena deh i tebat ka puan ka deh i dok merata tunduh perkhidmatan adi guna perkhidmatan penting sengkirek nang Pak I ngakajin ke pengisytiharan darurat bencana beda JPBN. Jadi menurut saya tak tinggal ke semuki ke takah IPU pagi di kawasan Kuching. Puan ke semarahan ke menurut ke serian amai ati agi ina penerang adi dok peruah beda JPBN. Puan ke pengurusi JPBN. Ana ina Dato Amar Douglas ke emas adi nang pereg opis saman kerja tempat kerja pita peritah nga swasta berguna doktor up kembali takah IPU rebis so 500 ya. Jadi mereka main sama-sama ke tak tinggal sepagi semuki kah takah IPU agi kah air mon puan kah air bertambah dengan kah di ngaramati pak sungguh mana atak bersengan ada di pihak puan kah di ngera puan kah di individu adi genu penura yang itu baik kah ngai rek teup puan kah rek ikuka pejuu kuka pereg opis puan kah pita peritah puankah swasta ya jadi atas sama-sama ge tinggal sama-sama temit puat mepau tinggal takah IPU di kawasan ta ati lebih i di Kuching aku sabah nang ka menege serian begin soana semarahan mai aku gi kebasa nang taruh kawasan ati takah IPU i adi rebis so taruh ratus. Jadi ia tak sama-sama kajian pembungan puan kah penetap adi redok netap beda pihak adi bertanggungjawab ia nak netu puan kah netap baik i red kuka puan kah red teup pita peritah saman swasta ya. Sejak meta pejuu dingin dengan ragu pramenta ati ina so tibaran Peter Pan ragu adi dan semua tentang kita.

gaya anu diperas dapat teban susah ka pereng genanta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dehidrasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang I mai sakit pin kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepa. Kemai ruah ke sepa, manyak kemut pakai sepiah puankas payung. Pakai perka di nipis ke terang kala I. Kadut perenggenan ngak kipas puankah penghawa dingin. Kadar edra motor, kemai pendingin hawa I dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan Mesra Ati, So RTN.

Ya, ragu di Dr. Membedah Lindsay Yesi Soba Singumi. Ya, jadi tengah seramah ngarum di Cliff Sun Cliff dan seramah ngarum dengan seramah tu ke STJ. Salam Malaysia Madani, salam mesra di para peminat YFM dia. Semoga sehat dan ceria-ceria selalu. Rangki dengan ragu seraru gaun. Okey, jadi supaya anda tak perlu dengan ragu, so The Amidos, Jebong Derm Blues.

0: Itulah dodori aku. Aduh, gorot bak ku tengah.
1: Ayo no, ku nanti eh. Hodak, nuak sodak yang ku pakai noh limutit ya. Nyanang on, ya on gitu mo.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Ngadi, hadi, hadi, sinai mo kon gitu ya. Adi, itu ya, mau tanah bisa tau ada no.
0: Gorot bak ku ngujit mu sinai ne. Liu, nyamun di bemakung bak ku ting ngujit mu sinai di no ne. Adeh.
1: Eh, mau tiba nang lihat pot kita, mau terbati.
0: Eh, tunggang baku terbati dan enggak mau, enggak aku gong steering titi ya.
1: Agong saja, mumpam mogo nih, kau enggak mau mau nunggu shoti ya, kau nekot, mau nali dia, mau lihat palitnya.
0: Eh, tonggon dia ku penuh deh, kaki ku guyu guyu penuh loh, tonggon penuh ku, no ku gak mau tahu ti.
1: Bukan ni, aku shoto, apa mau gini shoto eh. Kalau di dengan ku ni ya. So lepas deh, gagal ayun dua kuatih ke? Nang dope idoh di Indonesia you know, nang tonggon panu, paling nggak push kati push kani New York kani bojang potnya. Idoh cukup terlalu ku sebenarnya nih. Mu rasa mu nang do dapat, tanu do dapat. Aku bukan ni, aku ti dong aku naik terbang aku Kristen kau gigi pakai do keberani nih. Kamu mama, nah terbohos lagi ya. Iti di doli aku nih. Cotia aku sih nasadiku. Idoh aku nang memang mu ti mabuk. Nengak mu tua tanu mu kau ada doh ni tua terlagi nong aduh. Mesti gaya ti. Asa bu butih mu bawa dang kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
2: Mak tu bang motor mabuk bahaya.
3: YFM di 06.4 MHz.

Okey, jadi menurut meta mana gegar mana benar segmen ngajang betul tak di ngarah mati mite isai repasti ngam cu pramun ni bersama ngam pengarut mide beken dalam segmen mi discussion ane ina segmen ngarah pun se ka ukor pris ngarah neka ukor semua terpengaruh. Kak Mungin, terima kasih ke Kak Sopengan di Egi Pramun aku. So, Kak Pukor, nam singumian uti jah neka mati nanti isai atau berapa dingin di Ando Beken. Selamat ngarep. Bye-bye.

0: Ngananin bersama Dokoi dan segmen
1: Ngarum Kawan. Segmen seandingan ngerami pikir, ngojit info, ngojit kabar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia pilih anak kai.
2: Sepukul peringarom, next mendua terut ngarom. Ingat dapat ngojit kai dan RTM Klik, dua live FB, YFM, Bilia.

Actually, saya macam mati nak lagu pembuka kita dengar reti bersama dengan Tony Peace Band, Napa-Napa. Jadi, selamat bingara, selamat bidepo lagi bersama dengan aku dengar reti. Saya macam dengar anu minggu, tak puruk anu beramahi, 2020 bersama dengan aku. Dia jadi the segment, ngarem pawan masuk pukul PE bengara sampai top kosm 2. Terup ngarem reti mati. Jadi dengar anu minggu ti ada pukul semua hang bingar mati kita orang keping agak bingar dengan sendak berdaya bukar sadong. Dengan ada pukul semua hang suku bingar kita era berhibur dah habis program all this minggu ati kita era berhibur dengan keping lagu-lagu all this bersama dengan penerbitna si Emincena Francis Ferrucci ataupun DJF. Jadi balik kita mulai keping amir YFM BDA di mana frekuensi ni 96.2 MHz Kuching ataupun di mana frekuensi ni 92.2 MHz Serian. Ataupun boleh lagi keping amir di mana aplikasi RTM Click the Abi Handphone balik kita. Jadi harap semua na sehat dengan ceria selalu. Sama-sama kita nyaga penyihat adup kita. Uang timpoh jerebu de masa itina. In Sarawak ada taruh kawasan dengan rekod bacaan indeks pengakas angin IPU de kategori berbahaya si Emuncian ada Serian semarahan dengan Kuching. Dia bagi kita kembat nyehep umur anda secukupnya dengan minan pinutu unduk anda sesuai wang kita luah nek sepa. Jadi sama-sama kita nyaga hidup kita lebih-lebih lagi bila kita ada ada nak icik ataupun ada nyambatu ya. Yeah. Adapun kita bersilung lagi dengan lagu penghibur kita masuk Imelton Joneng Ruru Atinku.

0: ibah jalo gemilang di bori ke?
1: Aduh, aku tengah fikir dia tak kira kuih katong.
0: Sinok bori le, bukan ku yang ngibar sinok tongon borak.
1: Bukan tu ni. Palik roja pirai, nok bori rasu fikir man bih.
0: Patutlah, ningak muadin pun seraru man dua pinggir.
1: Eh, mutih. Man bogo le pagu, saat tenaga cukup. Yang ngibar jalo gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan si Jainon eh, nak kesusah ngibar jalo gemilang. Atau ngibar jalo gemilang jadi tanda bangga dua cinta nudu negara.
1: Betul ke doh? Okey lah, tunggu mi nak boleh ku pasang lah.
0: Magi komod ngejak rawang dua jiranmu.
1: So on, tak masalah. Tiap balik keraja, ku nosa milih bogo jalo gemilang. Ngin untuk beradik menodak sama-sama ngibar
0: leh. Wat inoh leh, baru berjiwa patriotik.
2: Ja, sama-sama, otong ngibar jalo gemilang. Nguat semangat patriotik.

Jerebu dapat teban enam kapurung ta. Rebis i berpaut ngah saluran ngaseng ta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba. Samun ngera adibian anak berpaut ngah ngaseng do betayan medang ngurang aktiviti sepa. Rebis i kemai indeks penyakit sebab IPU bergatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngan datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terut. Denyah gehtungan terut puankah badan sepok di bedag ara tipu jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beket betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

Jadi saya macam mati nak lagu penghibur kita Masu Natasha Jagu Bunga Andurami dan mengembang kita 47 minit rimpas pukul Pri Bingara. Jadi sebaik kita keping agak ada pukul semua hang bingar mati, aku rasa kunci dengan bala kita indeks pingakas angin ataupun indeks pencemaran udara IPU Sarawak taruh kawasan mengirikot kategori tahap de berbahaya si emuncian ada Serian 442, Semarahan taruh 100 taruh perima dengan Kuching taruh 100 mengju. Jadi saya mencermati nak taruh kawasan dah mengirikot indeks pengekas angin IPU dah tahap berbahaya. Dua lagi kawasan dah mengirikot kategori sangat kai sihat si MHN Sri Aman 200 Mahipumpa dengan Sarike 226. Mahi kawasan ngerekod kategori kai sihat si MHN Sibu, Mukah, Bintulu, Samalaju, Miri, Kapit, ILP Miri dengan Limbang. Jadi saya mesti ada mati nak bacaan indeks pingakas angin setakat jam pukul pre-e bingara de andutik. Harap semua sentiasa nyaga adep kita wang timpoh-timpoh jerebu dan masa itina. Jadi sebayu kita angkeping agah dah pukul semua bingara mati dan menan sendak bidaya bukar sadong. Kita bihibu taya dengan lagu Masu Sudin J Tuuh Asal Bigaya.

Pukul Semahang Bingara. Bersama dengan aku, Beatrice D. Agah Dengar Reti.

Komiti Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak minta penganjur acara, pihak swasta dengan nyaratus, berhati tahap jerebu serta kualiti angin sebayuh pisiluh menangguh atau matal aktiviti. Pengerusi Dato' Amar Douglas Ugah Embas Menang pimutus ngajah budi bicara penganjur pak risiko pinyihat nyaratus lebih lagi aktiviti sepa. Sekira indeks pinakas angin IPU lebih 200, penganjur Dr. Pitayun perhati balik aktiviti fizikal dan sepak lebih lagi ngumit bahat risiko menganakinya dengan nombor tuu. Meminta penganjur ngatur acara ada tempat ditutup, nukar aktiviti atau nangguh sekira kualiti angin makin teruk. JBPN kerjasama dengan agensi negeri serta persekutuan pirati keadaan jerebu dengan ngundah langkah depatut ngajah garis atur ngurus bencana. Inyaratus minan pengangkut sungai di Sarawak, Dok Pitayun ngerancang pimpenu serta berjaga-jaga timpuh gaya andu legak dengan jerebu. Pengerusi Lembaga Sungai-Sungai Sarawak, LSS, Dr. Safi'i Ahmad Menang, timpu lega peras umum sungai makin surut, jerebu ngancak kait dapat tebuk Johor. Na Pitayun kait laju ngaban bot atau kapal tinan pi Johor ada masu penyusah. Dr. Syafi'i Menang LSS selalu perhati keadaan sungai serta atur masu opis wilayah dan seluruh Sarawak. Kedaan jerebu nehen tinggal sungi bahas di Sarawak, ngancak susah tebuk Johor, tibahaya bagi pengguna minan pengangkut sungi. Perintah Sarawak irang undang operasi pembenihan awan puun buram prii sekira kedaan jerebu makin teruk. Gapit Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dengan Uhong Terun, Datuk Len Talif Saleh Menang, pikarati masih dok pirati. Pembenihan awan dapat nulung ngurang kesan jerebu dengan bacaan indeks pinakas angin IPU serta nambah kahi umon dan kutong umon. Namanang report awal Jabatan Meteorologi menang jerebu boleh nyilung nak buran semdua bergantung keadaan gaya andu dengan kahi ujan. Sarawak dibuka sedia nulung Indonesia ngajah kapasiti sekira perlu tinan ngilise penyusah jerebu. Sarawak pisilung langkah ngancak negeri hijau ira 40 juta tengen kayu nak sawak 2,000 taruh puru. Opis Tuaan Sarawak JHS kerjasama dengan Indi Institusi Perbankan abih program puruh 1,200 tengen kayu tempatan de Tuaan Simpan Sabal. Banca dengan kayu ira puruh engkabang, luis dengan kapur ada nilai ekologi. Langkah tinyukung kempen penghijauan Malaysia 2.0 bagi timpuh sawak 2026 nek 2000 taruh puruh. Sarawak sebayuh ti mempuruh taruh puruh 5 juta dengan kayu tagi sawak 2020 nek sawak 2025.

0: Fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dir istab madin dapat teban begat susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kak kadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin. Kak deh sebarang teran tedeh rukuk dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak miki pipe adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepak, kamanya kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra ati sok kie di RTM.
1: Jadi saya mencermati nak kita menghibur, berhibur dengan lagu Masuk Embu Joy Bidaput Andu Minggu. Jadi dah pukul semahang suku bingar roti, kita irang berhibur dah habis program All This Minggu Ati. Kita irang keping lagu-lagu All This bersama dengan penabih nasi mencana Francis Ferrucu ataupun DJF. Jadi terus bersama dengan Amik 2FM Bidaya Gerak Bersama.

selamat ngarep mai kasop prek ata berapa dingi lemon ade berak ngai berak ngarep anu minggu di drum altis mingwati ta ngata maca adep ta ditikati drum ta sama-sama pramen adep ta nga ragu-ragu altis. Ani kaga sopreg di ngaramati, aku harap sopreg agi di drama buat senang, kak menagih agi di drama rami bawen, drama tak sama-sama guru paya di etikati. Jadi di drama All This Mingwati tak ngaramati, atare sama-sama keringah ragu adi Dr. Bana pada tebaran nimun The Cascade, Gary Fouquet and the Union Band, ragu so Elvis Presley, summon Jim Reeves, Pak Sungguh Mana atau Pecuh Dawa ngak ragu so Ray Conniff ngak ragu Adidon I Walk the Line If You Leave Me Now Marianne Summon of Lonesome Me.

Ragu adi de Nathers Reason de keban beda tebaran de Cascade. Jadi meduah artis adi mata kedingah ngarmati Ragu i ada ina gi bauh te jah de Cascade sama nas bayuhana Ragu adi so Reconif. Jadi barata adi kedek gi bauh sama ngaku di drama All This minggu wanti tak ngarmati aku juga na selamat ngarem, selamat tak beda pedinge, selamat tak pramana depta ngar ragu-ragu All This.

Bukan Mas Praman so Elvis Presley nga ragu sekasun teja There Goes My Everything. Jadi gede menik dengan artis sendiri yang nama nata di drum All This Ming Watita ngaramati anak-anak Gary Puckett and The Union Band.

Ragu ada dan Woman Woman kas Bayuhana This Girl Is a Woman Now Saman I'm Losing You So Gary Puket and the Union Band. Jadi ngana atak mendengarkan penerbangan program tak yen all this mingwati tak yen mingwati. Aku harap sok program mehraman ngah pemain ragu adi mukodog nyusun adi mukodog main yen sok program di ngaramati. Banyak kemet atau ada berapa dinge di anu kajam adi sama mingobau ngah tak sama-sama peraman adep tak ngah ragu so artis adi berkeninge. Jadi ragu sekasun di drum all this mingwati tak gibabu so Gary Puket and the Union Band ngah ragu adi den Young Girl. Jadi negara tak dapat bau.

Asok rami terkuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutuk suaingan, kita buk ngojit segmen sebuang dua nuam. Payu puas ngojit ragu, segmen sebuang dua nuam, dingan pingiburingan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul sebuang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Tetap gerumbang radio ke FM 92.2 MHz, 2 FM 92.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik, .rtm.gov.my.

Jadi siang cerita mati ni kita mau berhibur dah habis program all this minggu hati bersama dengan DJF the ngaran minggu ti. Jadi terima kasih nampak kita ada sudi bersama dengan kami di WFM Day ada segmen ngaran power the ngarati semasa dengan ngarat tapuru anu bramahi 2026. Jadi the pagi semasa dengan tapuni anu bramahi kita Malaysia ada nyambut andu kebangsaan ke 60 PRI ya. Jadi kita terus lagi berhibur dengan lagu penghibur kita Mas Sudino dari Pogan.

0: Gadon ku bukan gadon ku ya. Eh, anu jawab ti. Dia patut ti naik oti anu ti.
1: Josh, aku reti katik puluak ti.
0: Oh, Jason. Muti betul-betul dah aku tahu. Mula dalam tahu nanti. Mungkan ya.
1: Aku tuk baku dati ke muti mula. Dia benar-benar dati dah.
0: Aku tengah nukar tayar bisikal ke bi. Dia patut muda kili nukar ti.
1: Tak bisikal ni aku buku nyapa-nyapa ke
0: bisikal. Aku gong buku tidur dah aku nukar tayar bisikal. Totu lah aku tengah nobong koyu ti. Muti.
1: Nobong koyu ni bukan nobong koyu no. Ni lem ngajua ke.
0: Dia mau puan ya ti mau bulan kemerdekaan. Aku bilang pagi ku ngajit bara DJ-DJ radio YFM bidoyo nanang. Pasang re jarul gemilang.
1: Iyo pakai. Di mokos mula tunggu mana ni de di mokos mana?
0: Iti re dari aku gatung ti. De patut mula pilu.
1: Ani nak ki, kau dengar ani apa?
0: Tibi meninggal. Binirati jarul gemilang.
1: Bah aduh. Nani
0: unai. Ani hari bi.
1: Binilah no itu yang nak ditunggu.
0: Aku dek tak pasuk lena ati aku. Tahu baku nyakut di koyuti emoya.
1: Hati asyik. Asyik tapi buka aku ingat mau cukup siswa tu botol punya lihat toko mana aku jawab tino
0: mau mas barang sina doi aku dah bertoko ni aku joko nyakut dati aku mokos dati saya ada rabu joko no je
1: atuh ti bukan oni iti idoh kain biasa iti jalo gemilang iti sebagai lambang negara doi yang seorang naik kerja dua titi buka benda lati buka
0: muti ti emu moyap
1: iti bendera ti ya tanda kedaulatan negara apa muti di pasar pedang buka
0: iyole aku tis bonar binilah ti dole aku dah moyap sebab mau milih kulimo sawak dilepas
1: iya patut leku ningak kala bendera titi kini dimopu kini dipilih kini siak kini dibilu mau lebih kurang sama je kala mau limo sawak aduk kemula pakai dah mau kok is dah ik muti lagi aduh dihal mumit di tikuk ni tiak tu aku milih ti so pasal ti
0: iya mai
1: pagu
0: kudu menjual mai dia menjual ni
1: ya dusak aku jual masih tonton aku tu ke kelin bendera muti
0: tiap pagi ku gati lah aku dikemun pasal pagi dia kali ke gati tu timuti
1: tapi ingat ya. Iti masa mula pasang bendera, iti raka-raka diwajib mununa eh.
0: Ini no.
1: Di bendera mu mak dah liok, mak dah totak, mak dah kois, paling pagu eh, mak dah nuk tanah. Mu di bendera no mu gatung semu. Nak dipapi melakitnya bi. Tali ini dia pakai itu ya. Maknya pakai tali ini dia ada doh nih cak potot bersebak buah.
0: Aku kali uwi ya. Kekur mokos ya.
1: Uwi ya ge.
0: Ini nang kiliang doh. Doi tali uwi terguna ge.
1: Pakai uwi nih tak toka apa ya. Mak dah ya potot dia bas buah sebak buah. Wati doh. Pak paling ini mak dah terbalik deh.
0: Moki pernah terbalik mai. Dia patut.
1: Buat itu. Mau ingat dia warna biru lagi bitar kan ya mesti ke semu di ke umiah tiang mesti ya
0: iya
1: berarti ni
0: iya
1: nasib dia buk berarti dia mengalami nulis pakai datok lagi ya
0: iya
1: ada terbaliknya
0: pakai mau mesti tolong ku pasang terbagi saat dia terbalik aku tahu jadi mesti nuk dia nada-nadanya susah ke
1: iya terbagi asal mereka pasangnya tanah aku dia nombong apa asal dah cukup tengok kayu no. Mereka tadi ayuh kan
0: Selamat Tahun Kebangsaan.

Ceramah Sita Buran Kebangsaan Nga Anu Malaysia 2026. Muka kaya ngan ngiba jalur gemilangan, Bramah Nga Buran Kebangsaan Nga Anu Malaysia. Ja tak sama ngibar jalur gemilang, nga atin puno ngangan rebis i diremin nga motota. Ingat, dinyah ngiba bendera tak terbarik, pontah jalur gemilang adi rusak nga asap, kamanya gedap bendera tak dog tanah. Dinyah ngubah jalur gemilang, nimun nukar kalep atkah tedu elemen beken. Jalur gemilang ina tanda atun ni kabar atin pegan saman kedaulatan ta. Ka igah ina tanda atin bersini dirum puno semangat rindu diris dupan rakyat Malaysia. Ja atas samah niba jalur gemilang, amai diribu ni bendera atas samah beke. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Jadi isi Mishra Matina lagu penghibur kita Masu Via Mela dengan Andrew Cree. Isi Mishra lagu nak bukan nak diri. Jadi di saya mengapa pertaruh minit berimpas pukul semua di bingara. Kita ada kudu minit lagi bersama dengan aku ada segmen ngaram pahawan dengan retik. Jadi kita pisilun lagi dengan lagu penghibur kita Masu Eliza Suzina Jobang.

0: Itu lah tu dori aku. Aduh, gorot bak ku tengah.
1: Ya no, ku nang ti eh. Rodang duak sodang yang ku pakai noh limutit ya. Nya nang on, ya on gitu mo.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Ngadi, hadi, hadi, sinai mukon gitu ya. Adi, itu ya, mau tanam bisa tau ada no.
0: Gorot baku ngujit musina ne. Liu, nya mene di bemakung baku ti ngujit musina di no ne. Adeh.
1: Eh, mau tiba nang le dapat gitu, mau terbati.
0: Eh, tunggang baku terbati dan enggak mau, enggak aku gong steering titi ya.
1: Agong sija, muman mogo ne, kuning enggak mau monu mau syoti ya kono kot, mau nali liat, mau palitnya.
0: Eh, tonggon di ku ponu tu ya, kaki ku guyu guyu ponu loi, tonggon ponu ku, no ku gak mau tati.
1: Bukan ni, aku syoto ya, mau gini syoto ya. Kalau di dengan ku ni ni ni ya. Soal apa ni? Gagal ayun dua kuat ni kan? Nang dope idoh di Indonesia yang tonggon panu, paling ngah push kati push kani nyujuk kani bojang potnya. Idoh cukup terlalu kau sebenarnya ni. Mu rasa mu nang do dapat, nang do dapat. Aku bukan ni, aku ti dong aku naik terba, aku kristen kau gigi pakai dok berani ni. Kamu mama ngah tak bohos lagi ya? Iti ti do liat aku ni. Coti aku sih nasi diku. Idoh nang memang mu ti mabuk. Nengah mu tua temu kau ada doh ni tua lagi nong aduh. Mereka gaya ti. Asa bubutih mau bawa dang kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
2: Mak tambah motor mabuk. Bahaya.

Jadi di jam ti aku di jadi orang emas tugas aku dengan reti. Aku ingin mengucap sepenuh terima kasih nampak kita ada sudi bersama dengan Amida YFM BD di segmen Ngarim Bawa Nama Sepuku Peri Bingar Ijena sampai topok semua terpengaruh tematik. Jadi mati-mati boleh kita boleh terus bih budak abis automasi YFM BD lepas mada masuk pukul 2 terpengaruh sampai pukul 6 berpagi. Jadi sen saja masukku selamat bingar. Bye-bye semua.

0: Oh, sini cari-cari dalam telur ni, Din. Betul mucos lagi kamu nak.
1: Jus! Oh, Jus!
2: Asal sini kena bukan aku di noyo. Lepas tu, aku sadik aku jadi dalam telur ni. Lepas tu, kamu telur ni bukan aku, bukan negadon ku ya. Eh, ada jawab ti. Lepas tu, dia naik oti yang nanti.
1: Jus! Aku leti, kati, puluak ti.
2: Oh, Jason. Muti betul-betul dah aku tahu. Mau ada yang tahu nanti. Mau mogan ya.
1: Aku tuk baku dati ke Muti. Mula dia benar-benar dati dah.
2: Aku tengah nukar tayar bisikal aku, Bih. Dia patut mau dia kilin aku, ti.
1: Tak bisikal ni aku buku oleh nyepak-nyepak.
2: Aku buang buku tidur dah aku nukar tayar bisikal. Tentu lah aku tengah nobong koyu, ti. Muti.
1: Nobong koyu ni bukan nobong koyu, no. Ni lah mengajuk, ke.
2: Dia mau puan, ya. Ti mau bulan kemerdekaan. Aku bilang pagi ku ngajit bara DJ-DJ Radio YFM Bidoyo nanang. Pasang re jarul gemilang.
1: Iyo pakai. Tadi mau kau tunggu mana ni di mau kau semua.
2: Iti re dari aku gatung tia. Dek patut mu dek pilu.
1: Ini nak ki, kau tengah ni apa?
2: Tibi mau ningat binirati jarul gemilang.
1: Bah aduh. Nanti
2: unai. Ini hari bi.
1: Binirati itu yang nak ditunggu.
2: Aku dek tak pasti kau lena hati aku. Tolu baku nyakut di koyu tia emoya.
1: Hati asyik. Asyik tapi buka. Aku ingat mau cukup si suatu buat tu punya liat toko mana aku jawab tino.
2: Mau mas barang sina doi kuda betoko ni aku joko nyakut dati ku mokos dati saya ada rabu joko no je.
1: Aduh ti bukan oni iti doh kain biasa iti jalo gemilang. Itu sebagai lambang kamu, lambang negara. Doi yang seorang naik kerja duit itu. Buka benda lah, buka.
2: Muti, ti emu mau yang?
1: Itu bendera ti ya tanda kedaulatan negara. Apa muti di bahasa aku dah buka.
2: Aku tis bonar. Bini Rati, dole aku dah monyap sebab mau milih kulimo sawak dilepas.
1: Iya, patut. Lek aku ingat kalau bini Rati ti kini dimopu, kini dipilih, kini siak, kini dibilu. Mau lebih kurang sama je kalau mau limo sawak, aduk kamu pakai. Dah mau kok is dah ik muti lagi. Aduh, dihal ya. Mumit di tikuk ni tiak. Tu aku milih ti esok pasal ti.
2: Iya, Mai.
1: Pagu ah.
2: Kudu mau jual, Mai. Dia mau jual ni.
1: Ya, dusa aku jual. Masih totah betul ke kelin bendera muti.
2: Tiap pagi ku gati lah. Aku dikemun pasal pagi dek kalika ngati itu timote
1: tapi ingat ya itu ya masa mau pasang bendera itu raka-raka diwajib mununa
2: nino
1: di bendera mu mak da liok mak da totak mak da kois pali pagu mak da nuk tanah mu di bendera no mu gatung seumu nak dipapi melakitnya bih lalu ini dia pakai itu ya maknya pakai tolin dia ada doh nih cak potot bersebak puah
2: aku kali uwi ya ke kermokos ya
1: uwi ya ge iya
2: ini nang kiliang doh doi tolin uwi terguna ge
1: pakai uwi no dak toka apa ya maknya potot dia mas bersebak puah wat ino ya pak paling ini ya maknya terbalik deh
2: oke pernah terbalik mai dia patut
1: wat itu mau ingat dia warna biru lagi bitar kan oh ya mesti ke semu di kaumiah tiang mutia
2: yo
1: berarti ne
2: yo
1: nasib dia buk berarti dia mengang nulis ya pakai datok lagi ya
2: iya
1: ada terbalik ne
2: pakai mesti tolong ku pasang terbagi saat dia terbalik aku tolu jadi muti nok tiak nada-nadanya susah ke
1: yo terbagi asal mereka pasangnya tanah aku dia oh nombong apa asal dah cukup tengok kau yuh no mit tadi ayuh ne
2: selamat anu kebangsaan.

0: Itulah dodori aku. Aduh, gorot bak ku tengah.
1: Ya no, ku nangti eh. Hodak, nuk sodak yang ku pakino halimutit ya. Nyanang on, ya on gitu mo.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Ngadi, hadi, hadi, sinai mo kon gitu ya. Adi, ino ya, mo tanah bisa tau ada no.
0: Gorot bak ku ngujit mo sinai ne. Liu, nyamun di bemakung bak ku te ngujit mo sinai di no ne. Adeh.
1: Eh, mau tu benar le dapat kita, mau terbati.
0: Eh, tunggang aku terbati dan enggak mau, enggak aku gong steering tadi ya.
1: Agong saja, muma mogo ne, kau enggak mau monu mau shoti aku nak kod, mau lihat lihat, mau palitnya.
0: Eh, tonggon di aku ponu tu, kaki aku guyu guyu ponu loi, tonggon ponu aku, no aku gak mau tadi.
1: Bukan ni, aku shoto, apa mau gigi shoto eh. Kalau di dengan aku ni ni ni ha. Soal apa ni? Gagal ayun dua kuat ke? Nang dope idoh dari Indonesia you know, nang tonggon panu. Paling ngap push kati push kani nyujuk kani bojang potnya. Idoh cukup tahu ko sebenarnya ni. Mu rasa mu nang do dapat tanu do dapat. Aku bukan ni. Aku ti dog aku naik terba aku kelisten kau gigi pakai dog berani ni. Kamu mama ngah tak boos lagi ya. Iti ti do aku ni. Coti aku sih nasi diku. Idoh nang memang mu ti mabuk. Nengah mu dua tanamu kon ada doh ni dua lagi no aduh oh, mending gaya ti asa bubuti mau bawa dang kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
2: Mak tambah motor lemah bu, bahaya.

Asok rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan, kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul suang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap rumah radio ke FM 92.2 MHz, 2 FM 92.2 MHz, atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik. RTM.go

0: ngibah jalo gemilang di borik ke?
1: Aduh, aku tengah fikir dia daki kuih gatong.
0: Sinok bori le, bukan ku yang ngibar sinok tongon borak.
1: Bukan Doni, pari kroja pirai, nok bori rasu pikir man bih.
0: Patutlah, ni ngak muadin pun seraru man dua pinggir.
1: Eh, mutih, man bogo le pagu, saat tenaga cukup. Yang ngibar jalo gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan si Jainon eh, nak kesusah ngibar jalo gemilang. Atau ngibar jalo gemilang jadi tanda bangga dua cinta nudu negara.
1: Betul ke doh? Okey dah, tunggu mi nak boleh ku pasang lah.
0: Mak ge komut ngejak rawang dua jiranmu.
1: So on, tak masalah. Tiap balik kerja, kuonosa mini pogo jalo gemilang. Ngin untuk berada menodak sama-sama ngibar
0: leh. Wat inoh leh, baru berjiwa patriotik.
2: Ja sama-sama, otong ngibar jalo gemilang, nguat semangat.

Jerebu dapat teban enam kapurung ta. Rebis i berpaut ngas saluran ngas sengta. Daya ratus, rebis i anak-anak barang nyamba. Samun ngera adibian ada berpaut ngas ngaseng do betayan medang ngurang aktiviti sepa. Rebis i kemai indeks penyakit sebab IPU bergatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngan datu perengta bian sukup in. Seraru mit puan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terut. Denyah geh tungan terut puankah badan sepok di bedag ara tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beket betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

0: paling penting adalah pengobatannya mesti kontrol.
1: Ya.
0: Kayak handphone dan
1: okay.
0: Sebab bogo game dan no, yang mau sebab no kadang kita ada fot yang meninggal handphone non tiap meninggal main game ni. Yang pernah tewas pernah si Eno ni. Atis pengobat guru-guru dia dapat handphone di sekolah. Pakai di sekolah guru kontrol sebab dia dapat open handphone di sekolah. Pakai wadid di poli guru dia dapat kontrol dia. Jadi pengumuman mesti mit berat baru mengkara hati. Masa kudu masa dingin atau hujung minggu ya ke? Ataupun waktu konai sekolah benar-benar ne hujung minggu ke kau dengan main handphone. Ah, ti kudu jam. Jadi ti mesti dia boleh kontrol. Wad dia boleh kontrol susah benar-benar. Homework dia naik. Jadi dia nah kerja sekolah dia pun naik. Dia mau dia belajar. Okay, jadi mau fail kerana mana di masalah ti diharapi tu nyaman Nadine handphone selain punya Nadine.
1: Cikgu Raymond Bihud.

0: Anak-anak keringat ya. Buka bukan. Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
1: Nian balik pasal aku.
2: Aku dia kilin tu semen ti. Doiknya kaku ah. Kumit lah. Ni enggak. Sangon pasal ti.
1: Pasal aku no. Bau sini aku milih ha.
2: Ini bukti ya. Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon ne, tapi aku dengar laba semua no, songot-songot no, selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Doi kira aku kilin dia tu semen no. Moga adonku. Josh, Josh. Bidokku. Jadi aku mitra dah. Kira penyelamat gak aku ti.
1: Memang pensel aku no. Aku pasang tun meja ti. Tak aku mit barang aku dan bag ti. Pensel no. Tipotil gini na. Bigulan gini na. Cikgu. Jod mi pensel ku.
0: Oni-oni gehingan dua ti. Tiap undup gai. Tiap undup kara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Jod ti. Noku pensel ku.
2: Kiyo gi ku noku ah. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensel ku.
2: Dari aku. Nyayang ku pensel ti.
0: Ngin dia cikgu pensel no. Sumbangan gonjik senda cikgu ti. Pensel ti memang sangon. Bau. Ku teh ku nak mulan luas sok kedai bisna. Pakai pensel ti. Dari guna sekiranya ada pakai ya. Dari belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana. Pensel ti dapat taban dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason nah, pensel multipali. Dolek ku tiap jadi penoku. Jaka dai ponai tiap.
1: Nah. Ka betul dinang ku tie. Ti memang pensilku.
2: Minta maaf yo Jason. Ana bokon dolek ti aku sebarang mit pensilnya ah.
0: Subah berino, rikas bitabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi belajar bermonanya.
2: Yo cikgu.
1: Oke cikgu. Ke luar dia cikgu ya.

0: rosak dia bila inyua. Toru setengah orang tiak inyua obuak. Dari patu tato dia betulak motor tinok pedawan. Dedek muno. Pakat pek boras mokilo tong idogem tungang.
1: Eh, ino nang nyak jimat tenaga. Moh le PMX nang jimat tenaga do. Aku ti, do dia ke kalau betulak untuk kata ne. Moh le motor kata oma, bat lagi no. Dah lupa aku cukupnya monap me.
0: Ku cek dia. Cukup ke doh ke kota budi pelipul lima ku. Aduh, mau obuak tiak. Eh, takut ku nyam IC mu dia yo.
1: Ah, kejap leh, kejap. Deh, tak kisah sebek duit ke ti.
0: Wah, tobal mana bek duit mu no. Deh patut suar IC je. Suar bi kipiang de bilih-bilih no. Muak ke hogi nyada bayar tambangnya. Mak sekali-kali pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyok subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joker tak pada berpakai dan yang ada kakuk si je. Yang ada bertapun pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyok subsidi RON 25 tapun berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak dua hukum ino.

0: tadi ya. Ponu nek ya ponu, mu tito sehat sebenarnya pamu.
1: Eh, tiak. Tadi kebuli dukun kena nya di tubun ku puak teh.
0: Nah, nya.
1: Nyu tiak ni sido je. Pandai pagu pamu. Boleh ku tolong ku dikati pamu.
0: Nah, inoh le buat na inoh le. Iso-iso dukun, iso-iso dukun.
1: Eh, mungkin kebuan nya muti tiak. Yo cek kota sembarang tiak.
0: Eh, dosa.
1: Ku nonam nenu.
0: Mak, maaf saya dukun, maaf saya. Pagu tu atau punya nok dati atau guru dati aja. Ya penuh. Tadi mit nomol. Pada terus tadi ni dia tempat berit ni.
2: Meret.
0: Nah, mulut kat depan. Tempat tu tiban tu boleh buka din.
2: Asyik depan depan dalam tik sebenarnya
0: na. Nas, iya ti, mau dalam cek iya ti.
2: Oh, Josh kira nanti boh.
0: Iya leh ti.
1: Yo.
0: Nah, ingat.
2: Gulu. Aba, terobek ya,
0: Gulu, gulu ti.
2: Kenyam dah iya mau tanya.
0: Kali kepala mu siapa nas dia nimbang lagi dina.
1: Jess, tolong.
0: Eh, dah tolong nih, gulunya nak, gulu sini.
2: Mana yang mana rasa ngoh mu tiba?
0: Iyo, mana nimbak kalau ni? Mungkin dia bongoh saya ko.
1: Mak sebarang mana nimbak sini, sebarang je.
0: Iya, nas sebenarnya iyo ti. Kau dengar siapa pagi jauhnya yang pucat mana? Dua kopi agong sakit pun tonggan mu buyang. Aku mau tahu lu kiri ni yati nih. Kadang yati kuasa nih. So lagi so endok gay mau umur yang tih kuasa doy ya di pesa atau pay kuasa.
2: Apa musen? Mesti rap ngecek terus ngecek aduk.
1: Hah? Tapi aku si iat nih.
2: Kau
1: kau mau nam di semua nih. Kau sama si iat.
0: Itu yang nasi iat mak muno it nih.
1: Oh ya mai.
0: Oh lebih.
1: Waduh. Imot kita nas.
2: Datu temperature mesti boh.
1: Wakil mai.
0: Ah, tanah dak nas ngatul. Dan bukan sekian nah, dan sekian tu nyebut dukun lagi eh.
2: Iyalah. Apa ni nyebut dukun? Geti saja. Mati ku ngancak staff ku menit ni cek nah.
1: Nol ku dulu aku dikati. Yes.
0: Ye. Sekolah nas cek otopnya nyepuan oni onapnya terus ngin ubat. Ti dukun puah-puah aku ni jadi ya ti dati ini paguh eh.
2: Selamat dia beringku-beringku nyambakmu.
1: Ani nang no.
0: Bak mungkin kaning ke dos beti.
1: Oh, bergolot lah.
0: Ah, bergolot lah.
1: Kada ada guna lah.
0: Ada berkurang ni ya.
1: Bak bergolot.
0: Ah. Ngecit je, ngecit.
1: Okay.
2: So slow saja, relax. Relax kan cakap relax.
1: Okay, mai ti. Ada lagi, ada lantai tu, mai.
2: Ngecek adak mata ya, ngecek adak mu.
0: Dominik lagi, nas. Saya mau cek iyo ti tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik iyo ti jembatnya dah berbatu tanon iyo dah tepan iyo mat dah terlihat penuh iyo ti nah
2: ada rasa ngecek lah muti ada rasa ngecek dengan lagi suhu muti pen datu lagi terbeku
0: hati mau katung patut meter mau tonggok lagi sambung ha
1: ok mati
2: ke hal mati ku juga nuri ambut perlu rehat ni andu lah ku juga si klip ni andu.
0: Donya tia, ni menang siklet tip kodo di kata ya tia.
1: No, no.
0: Lihat ni ando ando.
1: No, mau paksa jaga aku lah tia, no, mau paksa naik bubul sama aku.
0: Yo ke yo, asal mula mula ubatmu, lahan berehat.
1: Yo lah.
2: Ti surat siklet mula. Mitu bat read sepat mati ya.
1: Iya. Nas, nulis nombor telefon sekali nas.
2: Ada nombor telefon in.
1: Okay.
2: Ada nombor telefon in sekali. Ti appointment berang bau mendek lagi ya.
1: Iya.
2: Ingin aku rempuan cek des terus nela.
1: Anu bukan dalam ketaban ya tina.
2: Iya boleh.
1: Sali kunlog.
2: Pagi lah.
0: Nombor ni nak kot ya?
2: Iya boleh.

Microsleep ina minyap kadah reda tarun adi sekejap yang tipuh di neg taruh peru saat setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipuh atas teban moto adi bisa dahar bertumbuh moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewak pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakan nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

0: Asok ramit kuruk dua dingan, Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan, kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingin boringan. Ingan dapat Ngojit birang konu, sok pukul suang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap Grumbang Radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik .rtm.gov.my.
1: Gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenan ta. Anu pau peras bisa beda mebek, neman ubah, kewek, remah perenggenan, kekejangan, kanyebuar. Gaya anu pau peras dapat gah teban susah bas, nimun strok haba, dehidrasi, mujeb ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan, nimun. No sekurang-kurang I mai sakit pin kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manya kemut pakai sepiah puankas payung. Pakai perka di nipis ke terang kala I. Kadut perenggenan ngak kipas puankah penghawa dingin. Kak deh reder motor, kemai pendingin hawa I dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan mesra hati, so RTN. Jerebu dapat teban enam kapurung ta, rebis I berpaut ngas saluran ngaseng ta. Daya ratus, rebis I anak-anak barang nyamba. Samun ngera adibian anak berpaut ngas ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepa. Rebis I kemai indeks penyikai sebab IPU bergatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngandatu purung ta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU, puankah laman web opis abang terun. Denyah geh tungan terut, puankah badan sepok di bedak ara tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan, kemai atam beked, betuh pidek, puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati, so KA di RTM.

Ataan pengudip adi sehat karbis beke, pada an exercise, ja atak subana aktiviti, kenu keja. Kenu keja sekurang-kurang I taruh per minit ni adu, puankah 9,000 sakong dapat beda atin sama pikir kirata, lebih sehat, kak dapat ge ngurang risiko 6 dah berjakit, nimun diabetes, tekanan daya begatung, kolesterol adi begatung, nga obesiti. An ngurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenu keja, amai I dapat badang kalori. Manyah kemet, seraru penuh semang dan semerima minit ripasman yang jaga takah gura derem perenggenan ta. Kenu keja, ini senaman kardio adi udah dong nai. Setunggu yang perut takah umur, ka ongkos I dah bergatung. Ja, atas sama-sama, kenu keja. Meting tempat yang penuh, kenu setempat, bisa ke?

Tuberculosis pengkah TB ina enam berjakit ada nyerang atin so kai udah jakit so sebab tipu atap pasin puankah mungkin. Semuanya manyah gapang. Amai TB dapat doguri. Rawatan awal lalu berguna ngenetu enam mati dapat dok pebuak kadah berjakit kadaya mungkin. Angan lagi muka derbis sok 2 minggu, sungo mudah sengarem. Dek-dek manyu, agi daya ruah tipu muka, kamah bersinat tanggara adidok 6 GB. Temi terakah awar, kat nai pemeriksa penyihat perenggenan. Denyah sama pakai barang pribadi tak, nakit jaga pinggi bisik, kak adu-adu netu adep tak bebas sok jakit 6 GB. Pesanan mesra ati, sok RTN. Nasib seput break. Kemaya tak teban motor, manyah pau sinek motor dijuin tak. Beda asah motor tak ditakah seramat sok motor dijuin. Ia mengurang risiko atak meranggar kemaya motor dijuin re'e nyerke. Adu-adu beda asah motor tak 2-4 saat jok sok motor dijuin. Manyah pau sinek motor baga nimun bas pan kalori amai egit parat aran adi drebai dan dapat keris. Manyah gah teban motor pau setengah di lorong turak kata u puankah land hogging. Kamanya ge teban motor rebis sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban motor. Bin jaga atau seramat adepta saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTN.

0: Sina, ingat aku dia Sina. Ni kata dia. Aku nak naik drift dari bawah tu itu. Wow. Kena drift dia. Ni, dua tahun.
1: Nak naik urah mu, lakitnya. Ya, mu drift terus mu datang. Wah, tak ingin kuya ini.
2: Woi, mak sebarang Sina. Dari kuman daging ni, kuman rumut saja di daun ti.
0: Betul ke, vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketam ngajar anak kian sibil ya?
2: Oh, ini latihan kardio. Dah kau ikuti komando. Sinok sposi, kirim kan barang depulik mana no, sinok pasil no. Mohon pengumuman manusia. Sidi, puat eh. Pak turu ku yang mana?
1: Oh, ini mak mana, umbang, tutoran manusia ini no. Waktu ni ngak siti, pak dia mau namtoin ni dah susah.
0: Nek, nek. Aku lihat subah si dah, jangan abang ketam tak di subah ya.
3: Eh, banyak. Stop. sorry. Aku mau bedak barangan gegeh.
1: Eh, bodoh. Mu itu tek-tek ni nang, dah sisik sampai tumu taruh kiping. Rumah mu dah nyaga-ga.
3: Duh, aku orang kena andi barangan. Aku mecet barangan nak tijah. Deget i...
0: Anti bodong. Anti bodong ni yang cik pakai nu ataupun pakai kuah ni kan?
3: Sedua i.
0: Nah, ni tak suar tempat itin pun wak dakian ya. Bitu dat dah dek best. Kau dah pasang mana?
1: Puan mo sebab dah tipi na kasen kining. Boga kian suar ruang dan ingat tempat dah berusi dah sangen.
2: Puan mo, jaya. Aku mohon dah ikan boku. Ya nangun merokok. Sama yang nak sawak, blub. In kau dah nyada tiwas ini. Ih, aku benci.
0: Blub, ayam sudah mohon ya kan?
3: Eh, aku lagi kena mohon Tejah. Blub. Tejah, aku nyerap. Ikan patin nyergah muraku. Cukup raju. Biar kaya. Mun super baik.
1: Adi nak tahu meningat, sungi brosi pun dah guna. Semua tadi pun jaga pimono tu dah sungi. Sungi brosi, mak dah jagin alasan boga hai eksiden berlaku dalam sungi tu.
2: Aku suka sungi di brosi. Pakai, sekian bogoknya orang dati. Aku yang nak yoga di dasan sungi tu pun dah dapat. Ya, pun nak katakan ni je.
1: Nakit-nakit lah suatu. Sungi brosi, mak dah jagin penyobab otak bergiuh depan depta.
4: Wat ina oleh pengidip dan sungi di makin kining. Robi bogo ikin, robi bogo trafik. Duoh makin bogo cerita, dia udah berani bunuh rasa rami.

0: si kamu ti tanan dengan dayung kampung. Atau ti mengenai de pasar. Kiki mau nak de kon tak mau di mengenai kampung. Ngelok kelas muda muka.
1: Apa ada kamu yang nice? Et menang aku ngan. Kai kau di titik sama manduk tu kampung.
0: Ayo pak nubah made kena mau masih mudamu. Tapi dari rak dengan kamu tubuk makuti. Kai mengamu. Coba tubuh burung mudamu, gaun tinan mudamu, makeupmu, lipstick, powder, wangi, semua dengan banca de murah. Sabun pun sabun banca murah tinan. Adep tim mengenai de pasar, pilihlah de nak standard cek. Abak lah ngan low class.
1: Aduh, aduh, aduh, mau tinggan kai lagi merubi nak nyindir ku mong seet. Adep ti, nak kerja nak apa-apa. Kerjanya agak kede saja. Baru kuduh le nak gaji dep. Sewa remin ti makuduh tiap bulan. Adep ku pun beket nak masuk mambak berduit. Pandai-pandai lah dengan duit.
0: Memanglah. Seet adep sani, enak. Wang masa adep lagi ngan ada kampung. Masa adep lagi sekolah. Ti nak adep ngan ada pasar. Menak makan gaji. Begaya cek lah. Sekurang-kurangnya pun tinan menak barang nak branded cekak pecinta kata anak
1: Muti amok boleh lah sebab mu masuk mama duit lagi pun boyfriend nak kata aku ti ane dedeh gaji ku pun baru kuduh saja
0: kailah ku menang dep ku bi duit asal dep ku ti bigaya doktor beinya bah pecin lah ada dari nak tiket dengan dep
1: macam-macam kamu Muti kan dari rak terkait dengan dep biar terkait dengan asik dep bah kebun terkait dengan style dep mamu gimo mari kerja puli ke mamu pulinya nak datu-datu malah.

Asong rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan, kita bu ngojit segmen sumbang dua nuam. Pai puas ngojit ragu, segmen sumbang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu, so pukul sumbang dua turup ngarom, nog pukul nuam pagi. Notap grumang radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click, .rtm.gov.my.

dog kesok, angkah dog layat musim, mesti agi anggap anak perkara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies agi jera yang kesok ngabusing. Kai dapat jangkitkan manusia, adi dapat teban pinyi kebes. Kemui dog kesok, angkah dog layat musim, nakit ngutawan anak ngapiin nga sabun sekurang-kurang i 15 minit. Ko mena begaut temit rawatan di klinik wanka hospital. Rakah begaut adi tak temit dapat nyeramat asem. Seraru nakit jaga Aisita. Penerang kewangan, penyihat, penerang bank, penerang pasar perentak, sopreng agit dong nyikin derem Aisita. Dehnyah ngapa ngin Aisita ke daya sepa, amai Aisita raru biguna. Kemai agi daya mendekar minta, mite Aisita. Amai yang naik pemite yang siin penurung peritah, yang dapat beras, inyokman paket, penurung barang dapur, puankah penurung barang bulan kebajikan, dehnyah ngin. Amai terute atau dong ngakar, ka Aisita dong sarah guna. Dehnyah muda besaya di tedek daya. Pesanan mesra hati, so YFM Bidayu.

sedia. Seraru nyijen kasing dah kena yang penyihat perenggenan tak yang tipuh tui. Kemaya tak seraru nyijen adep tak sok kasing, jangkitan dapat jadi di saluran piin kasing tak. Bisa bedak sarin kasing tak dah beke, ka ati re bedak kasing tak dah rurus ruang. Kemaya tak seraru nyijen adep tak sok kasing lik periingas mengjam, sarin kasing tak re kembang, ka kemay ati jadi piin kasing tak dapat ruah sadi. Nyijen kasing yang tipuh tui dapat ge bedak sarin kasing tak pepe. Tak adep tak sok pangjarit nok piin ni benis timun teh, kupi, arak ngap in gas, amai piin ati dapat bedak sarin kasing tak pah aktif pangkas sensitif ke bedak atak pah jarit kasing. Tak ge adep tak sok pah tui main video game, amai rerek main bedak atak nyijen kasing. Jaga penyihat adep tak, manyah nyijen kasing.

0: asih-asih kada made oras ngasap tarun mengti. Tiap-tiap lama tanu made oras. Tiap-tiap lama tanu made oras. Padu-padu nama si et bada made oras. Oi, amu damu entek debak tuad mudamu ba. Puad mu adep mudip berajag. Asal lama tanu made oras semu kai mempuan ngasap ba.
1: Anyap ku made amu, made uras aku. Mani mur daru-daru dengan aku. Bukan aku nangku macas samu, tinang ku nuntus uras ti. Uras ti, uras ami, macas ti, macas aku. Salah kah?
0: Memang amu, made uras damu menan macas samu. Uras damu pun uras dine. Pak asap mendadak ngamu dengan ami. Mana tahat?
1: Mungan ni ke zaman asap panu ketika asap ti memang semua tempat dog berut ni. Kan amu panai, amu nyana dengan ke zaman merut dari mikin ni. Kan kai tuna notis board kan ni ka. Nyana da kai minan pikir mu
0: kai asap ti memang na kai bebatu, kai bekaping, kai bepikir. Pak amu sepatut na da bepikir. Bahamu made oras da bengiramin. Tiap lama tanu made oras.
1: Kulak, kulak, kulak kamu nyana. Mati ketuntuk aku mikir ni ya. Baru mempunyai nasi aku. Aku ti pantah aku nak kabar puanmu ya.
0: Anyap ku ngabar namu bedaruh mati ne. Aku mena nyiak amu made oras da bangi ramin. Mau ngabar bedaruh amu.
2: Ngana anyap inya baken. Ngan kine dua ti bitenge-tenge bidaruh-daruh. Hei nyap guna-gunan. Amu ngan salah amu. Aba cemade uras tubek muti a betul lagi sena babeh ti. Paguh kan amu ira tunah merubah tudog muras moin rambut minan tanah jajin bujekai nengasuh inya kai nengago inya.

0: Oh, si Nok Mel. Sebab ni nga, anak mujika. Ida ke ni kamu taruh nangi rabu?
1: Tanah naga. Asa mau rabu tiap puan namu nam.
0: Si Nok Mel. Dua beninga ai. Anak mau berumah bisika dan orang. Ditaruh nangi hubur hangar ke?
1: Tanah naga. Nang pun berawan ke duduknya. Puan naria asa mau nam.
2: Oh, si Nok Mel. Oh, si Nok Mel.
3: Oi, oni nah. Oni lagi nah.
2: Oi. Oni, denai mutak tu ya protek tu telefon. Ogiknya kirin onak musuh aman batu, ai.
1: Mama, mus barang napa onak aku tu? Doi onak ku reman koyuh de kodai nun nah.
0: Asamu di Bisaya, suka depmu.
4: Nasal suni ondo, doi tiak gunaya. Pratileh, oni denai onak ingan. Pijua pada dimunok. Sopinusah dadah.

sungi dari jua suku puak manusia. Ini pula rawang ikan sposi dua ikan spoin dan pago pak.

0: Adin mukulukuan.
1: Tutang, anak-anakku. Obok ikuti segona na segapin. Deko isiti.
0: Iya dah, terdengarmu. Kan adin wad urah manusia getoran uras. Dotoran padang binatang makin boporot tadi di dang pinitinado.
2: Jaga reh pebresi sungi atau piin puun pengidip.
3: Gaya anu diperas dapat teban susah ka pereng genanta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewe remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujeb ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang i mai sakit in kosong ni anu. Ngurang aktiviti fizikal di sepa. Kemai ruah ke sepa, manyak kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perka adi nipis ke terang kalai. Kadut perenggenan yang kipas pangkah penghawa dingin. Kadar edar moto, kemai pendingin hawa i Dr. Up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan mesra hati, so RTN.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Ramadan tepat sama, tepat anak, dan tepat Roh Kudus. Amin. Nimun adep Kristus mengajar atak atas sama nang, sama ami di syurga kudus adan mai, mendeng perintah mai, jadi raan mai dalam uang nimun dalam syurga, ngen dikeh dan wati pengumahan ami, ampun sarah ami nimun ke ampun sarah dek dikeh, deh nyanak edem penyesuba, pakruah ke syurab. Amin. Pak dibisa pereg, ingin terima kasih di keam sebab di puun anuati adi ngak ere peguru nai kerja pengenai mi nuna atur adi keam raan ke nai ngak bisa ingin seramat di drum kerja pengenai mi ke mana ke isai ke bisa dapat pengutung so kerja pengenai mi nanyam penyeraan mai. Ingin terima kasih di keam sebab di setianti keam bahagi nguan jaga ke di drum tadi masam kerja pengenai adik ke nai di drum pengundi pemik. Rebis edin wati ke mete keam bada puju'u gerindung jaga ke adirek mun nyerja baiti adirek nai tadi masam kerja di barang kayun i. Isai ke dapat seramat nuna penyeraan mai. Menegah nambah penyepuan akar di dalam keinai kerja pengenai amik di birang anu isa ik kerja pengenai amik bisa dong nai ngade de kena nanyam penyeraan mai. Kemetik ke kam isa ik kam ngen di ke atin adi sabar di dalam keinai tetap masam kerja pengenai amik isa ik ke bisa dapat pengutung adi kena lian ada pemik pak arbis ik ngami bisa nyebragah adan mai di kudus. Kesemayang ke osama. Isa i nimun ke amuhnya berkat kerja pengenai mi di mestian ti. Di nga ke eh. Mbah dapat kenyam penyekena suka am. Madinati ke ke semayang mitik ke am. Mada puju u nyebekat kerja pengenai mi. Adi kere nai di nuati. Isa i bisa jadi kena yun ke eh di dalam pemudi pemik. So pregati osama ke mite di dalam ada anak mai Jesus Kristus Tuhan ami adi udip ngadigen perintah sama ngak kaam ngeruah kudus seraru ni tepak nek situ itu. Amin. Berkat Jesus Kristus Tuhan tak ngak penyerindu tepak kani itong ruah kudus siani adu-adu re ngasuk pregta nek situ itu. Amin.

1FM Gerak Bersama. Pukul 6.30 Isan Isan. Jerebu dan cakap pejuru jadi di Sarawak negeri kudu-kudu anu adire. Premier Sarawak Sabah nang kerjasama diasah Persekutuan Sarawak dengan Sabah dapat pederas dingin transformasi wilayah. Ngera dipakai pengangkut sungai Dog Bitaya nampada nakit ngatur pemenuh ngera ka adu-adu berjaga-jaga bertunak ngak susah jerebu adi jadi madinati saman takapin sungai adi surut. Selamat isan-isan sama ngaku Francis Farrell Chu di dalam agah isan-isan Sok YFM Bidaya. Susah jerebu dan jejaka pejuru jadi di Sarawak derma kudu-kudunu anu adire kami kerja pengenai tungan terun pejuru dognai. Penerang Sok Lembaga Sumber Asar nga Abang Tarun NREB Sarawak kinatnang susahana menegah bian sakut paut nga monsun barat daya adito jejaka pejuru jadi di Malaysia negburan September adire. Setekad tipuhana Ratawati terima pemandek sebab Sok Barat Daya ada bagi teban jerebu. Ngana daerah tu sedang mitik pada tembit rakah berjaga-jaga tipuh gaya anu peras ada sama nak bergepiin ngurang aktiviti sepa ka pakai tutu unduk nga bebak rebisi yang ngera ada biar risiko. Kerjasama diasah para penguru Persekutuan Sabah dan Sarawak dapat pederas dingin transformasi ekonomi wilayah ke ekonomi hijau, teknologi bergantung dengan lestari. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg kita atnang hati bertundak dengan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim adiraan pejuu negap dingin kerjasama hana yang ngatur penyekembang adi senimang di Sarawak dan Sabah. Dalam pemenuh pengenang beramah dengan rami anu kebangsaan, ayah mitik rakyat bedak pejuu jaga penyebemai saman atur nikaban depan kaum dengan penyabah. Ayanang bertunak ngak rakah Adi Dr. Mit ia jadi pusat ekonomi hijau Sarawak pejuu sin pengatun di takah antarabangsa Adi Saman Bank Penyekembang Asia ADB. Sederhana Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari kidatnang adep i rek ngobak tebaran di ka Manila minggu bauh ia nak negap dengan kerjasama ngak ADB bipawut ngak ekonomi hijau saman infrastruktur Tanjung Ambang. Penetap penambah kota Inyo derma Budi Madani mehtaban utung ka pengguna rebisi ngera adiso penyedap penisit nga sedang-sedang adi berguna nai pemenu jo yang di ka tepat kerja ngera. Ahli ekonomi di Unimas, Dr. Zul Hazwan Husaini kidatnang pengatur parik kota subsidiana menegah kiretnang tekanan fiskal peritah depah benak ka peritah gibabu dapat ngurus Beranyar Ais. Menyo tipuh Majlis Amanat Perdana Anu Kebangsaan di Putrajaya, Mijah, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim kagahnang sok subsidi Budi Madani rebis 96 jutanaan reksin utung sok Sri Anwar Ibrahim kagahnang sok subsidi Budi Madani rebis 96 jutanaan reksin utung sok subsidi Ron Pri Purimah neg 300 liter niburan

Sungai Sarawak LSS Dr. Safi'i Ahmad Kidatnang setegar regak pin sungai meh dedek surut ka jerebu meh bedak takah peningak jung kabur. Ayanang susahana lebih sebenar di tipuh sengarem ka ngana daerah tu sedang bitayan bedak deh ngatur pemenungara di tipuh sengarem. Aina mahnang betundak nga susah jerebu adi jadi Madinah 3 LSS so opis wilayah I dini Abang Reis adu-adu naik pemerhati sama nerakah kuat kuasa di Kedah Sungai Bas di Sarawak. Pecuk udingi nga agah. 100,000 naan piminyang di Malaysia adibi umur diasah semengmai neg taruh perusahaan do dijaga rek suak dalam program AI untuk rakyat adi medok peguru so mejah. Penerang so Opis Menteri Digital Kidatnang ngera adi suak desindah pas 6 modul belajar adi saman AI generatif atur seramat AI, agentic AI untuk semua saman cloud untuk rakyat sebayuh ngera layak terima langganan dah berbayar tuai taruh buran yang beramasam perisian kecerdasan buatan AI. Ngera ada layak menegah rebian akses tenuh kedak pengekas AI ada ternyedia pada company saudara mengak separais ada nyedia pemudah teknologi. Program ini inah yang namah dengan creativity, productivity saman pemalai digital bara piminyang beramah ngak aspirasi negara AI adi inklusif ngasawa 2000 taruh pro kak ngera adi bin minat dapat register adi pengerasa portal rakyat digital. Yang seudah penonton jadi reis hijau sama nebedak mujur dengan kempen penghijauan Malaysia 2.0 Sarawak neten yang puru nerimah puru juta dengan kayuh sebayuh sewa 2000 taruh pro. Ati dok naik so kerjasama nga opis tuan Sarawak JHS sama di institusi perbankan dalam program purun 1200 dengan kayuh di hutan simpan Sabal. Kedah so tengah kayuh ada dok purun ina engkabang, luis nga kapur, ada bin nilai ekologi ada bergatung, ada dapat nama dengan penyekaya biologi kawasan tuan. Penerang so JHS kedatang program mana ina di so rakah ada dok temit yang jaga kawasan tuan, bukan so yang negap dengan kerjasama di esah peritah ngapi tak swasta dalam jaga biodiversity. Sebayu hati, Sarawak mah mujur purun taruh puru 5 juta tengah kayuh so sawa 2020 ni nek sawa 2025. Tipuh obstapis khas adidog ngatur di Kuching so 25 nek 27 anubran Ogos adiripas. Polis nakap 20 ni naan tunduh berang masam sarah bipawet nga dadah. Pingubak polis gadung Kuching ACP Alexan Naga Cabu kinatnang polis meh serapas geh 6.5 gram metamfetamin saman taruh 0.4 ni taruh kilogram ganja berga RM20,550. Mejah ninaan dari Farm Highways memperisawa dok dapat kebus di Sungai Kejatau sinek Jematan Kejatau di Seri Aman. Pusat Gerakan Operasi Bomba Sarawak terima penyebukan begaut pasar harana orang pukul mai 40 minit isan-isan ke anggota bomba sok balai bomba ngap jenama Seri Aman begaut di kemana. Dariana dok ngesah kebus bedak petugas sok Opis Menteri Penyihat kata dangi medok sarah ke polis. Ngaku ngamak segah ku paribasa pun pun ni. Jerebu donya jaka pujuk jadi di Sarawak neg kudu-kudu anu adire. Premier Sarawak Sabah nang kerjasama diasah Persekutuan Sarawak ngas Sabah dapat pedaras dingin transformasi wilayah. Ngara adipakai pengangkut sungi dog bitayan bedan nakit ngatur pemenuh ngara ka adu-adu berjaga-jaga bertunak ngan susah jerebu adi jadi saman takapin sungi adi dede surut.

YFM. YFM. YFM. Gerak bersama. Segmen Bakat Ilmu Khas. Pukul 6 tok pukul 6 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

Yuk lagu Joget Glinas Aku Glinas Ingan Lagu Deso Semuk Glinas Mau Menghibur Atau Di Pagi Onu Di Tarpuni Udah Bulan Mui 2020 ya. Ya selamat pagi Duduk Bala Penghuji Radio YFM Bida Yudah Bala Geng-Geng Awah Ingan Bersama Lagi Pagi Tidur DJ Lenny Jemon Dan Segmen Makat Grimohas Saat Pinggir Pongan Iti Siaran Sok YFM Bida Yudah RTM Kuching Pakai Gerumang FM Ni Kosong Nuam Poin Ni Megasok Sri Kucing, doh ni kosong ni poin cu. Megeso serian. Selain dapat ngojit di radio, ingat dapat geh ngojit saran itih di RTM klik. Ingat klik di bagian radio, doh pilih Radio YFM Bidayo. Ingat dapat geh ngojit saran itih, sok Facebook YFM Bidayo. Karena ingat dapat berkongsi info, ngin salam, doh mitik lagu, doh suka ingat roda aku main di radio tak yo. Harap nang bala ingat jadi pengojit setia. Radio YFM Bidayu sama-sama to gerak bersama sama-sama to nyukong stesen radio tempatan to dang bahasa Bidayu.

Ya, sebab itu merat segmen untuk ningat jok susun program saan segmen makat kerimahas. Aku dah biasa nak pukul juk pagi, ogi abar pakai sina bukar sadong. Muka ino dah pukul juk setengah pagi, ogi abar pakai sina bau jagoi. Lepas ini lebih kurang dah pukul juk setengah pagi. Okey, yang berkusi report gaya anu remit so email Jabatan Meteorologi Malaysia. Pukul moi pagi. Okey, buka topik pagi. Pagi dia. Topik pagi Mijang Upi. Pasal onu iti terpundi onu bulan moi. Biasa asa ingat mokat sepagi dan terpundi onu bulan moi. Oni perkara dina ingan. Ajak sama-sama to kerakal pasal topik iti, pasal isu iti dan pukul moi pagi iti tiak ya.

Ya, terima kasih Ronald Dennis The More Ogi bersama Doku pagi ti. Selamat bertugas, selamat berpagi DJ dan semua geng-geng awah dan pekaping YFM. Lagi harap semua sihat-sihat selalu. Ya, pagi ti. Pagi. Taruh pun di ada beramoi. Aku Puan Anang bergut balai dengan Puan Anang. Ono iti. Taruh pun di ada beramoi. Yole hari kebangsaan saan negara Tok Malaysia. So iti ya Tok nyamut hari kebangsaan Kinuam Pluk Prii ya. Yo jatuh beribu lagi dua lagu seterusnya sebayuh Tok ngocit abah pukul jup pagi. Tok beribu dua lagu desok via Mila. Bisama do Andrew Cree. Bukan nuk duri diri, bukan nuk diri. Lagu ti. Jadi sama-sama tau ngocit lagu ti.

Sebengas napo napo naga. Jerebu jangka nyilung de Sarawak kudu-kudu anu de iramana. Premier percaya kerjasama persekutuan Sarawak dengan Sabah percepat transformasi ekonomi wilayah. Nyeratus minan pingangkut sungi udah pitayun nyerancang pimpanu dengan berjaga-jaga timpuh jerebu dengan paras umok sungi surut. Selamat berpagi, bisa mengenaku Lina Jagem, agah ada berpagi ti, dengan ti agah ada puno. Jerebu da Sarawak masih berlaku anu bilangan anu da iramane sekira aktiviti nyalak dengan tarun sahu matas baat bitama. Lembaga sumber asal dengan orang tarun NREB Sarawak menang kira anti berkait fasa monsun barat daya dan negara jangka mangan buran perii. Timpuh ti rantau diterima angin gemoy masuk barat daya. Angin ngaban jerebu mata sebaat dengan kualiti angin kai berasi de Sarawak. NREB pitai nyeratus pai jaga-jaga timpuh gaya anu pare dengan bade. Ahi nyiap umok kurang aktiviti lasak de sapa serta tinan pinutup undung timpuh de sapa. Premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johor Tun Openg percaya semangat menang-menang ancah pinuuh persekutuan Sarawak dengan Sabah dapat percepat transformasi ekonomi wilayah neg ekonomi hijau teknologi datu dengan lestari. Yang percaya komitmen Menteri Bahas Datuk Sri Anwar Ibrahim silung negap kerjasama supaya pemancang adil dengan seimbang de Sarawak serta Sabah. Senda betayun anu kebangsaan Premier minta rakyat mudip damai dengan kekal bisini ahi baca kaum serta agama. Nemenang Sarawak narik aseng Badan Antarabangsa Kiberut Bank Pembangunan Asia ADB dan langkah transformasi negeri jaji hub ekonomi hijau. Nairang ulu bangkah nek Manila minggu bau negap kerjasama dengan ADB berkait ekonomi hijau dengan infrastruktur Tanjung Embang. Emparing balik kota inyo subsidi minan budi madani ngaban penguntung nek pengguna dengan pitengah pengurusan bilanya labi pagu. Ahli ekonomi University Malaysia Sarawak UNIMAS Dr. Dizul Hazwan Husaini menang namah tingah kota subsidi pitengah tekanan fiskal perintah masih boleh nurus. Menang tambah kota inyo subsidi ngaban penyenang neg bangkah inya icek pincen dengan sederhana. Lebih lagi inya perlu penuh Johor neg tempat kerja. Menteri Bahas Datuk Sri Anwar Ibrahim peregah lebih 96 juta pengguna ira dapat RON pre-prima subsidi neg taruh ratus liter ini buran masuk budi madani. Lebih setengah juta inya ngampuk motor minan diesel layak terima subsidi neg 400 liter ini buran. Peregah tunah anunya nun timpuh Datuk Sri Anwar berucap dan majlis amanat perdana anu kebangsaan 2026 da Putrajaya. Nyeratus minan pingangkut sungi da Sarawak kuda pitaya nyerancang pimpanu serta berjaga-jaga timpuh gaya anu lega dengan cerebu. Pengerusi Lembaga Sungi-Sungi Sarawak LSS Dr. Syafi'i Ahmad menang timpuh lega paras umok sungi makin surut jerebu ngancak kedapan tubuh Johor. Depetayan kait laju ngaban bot atau kapal tinan pi Johor adep masuk pinyusa. Dr. Syafi'i menang LSS laru perhati keadaan sungi serta atur masuk opis wilayah de seluruh Sarawak. Keadaan jerebu nhentingah sungi bahas de Sarawak ngancak susan tubuh Johor. Tibahaya bagi pengguna minan pingangkut sungai.

Silong dengan Aga. 100,000 pemujang Malaysia bermula semangai sewa anak tahu perlu sewa boleh sewa program AI untuk rakyat. Tagi anunya nun tunah secara berperingkat. Opis Merti Digital menang peserta perlu lulus 6 modul pengelajar dengan dapat langganan percuma taruburan bagi ahi macam perisian kecerdasan buatan AI. Modul Senceh AI Generatif Keselamatan AI, Agentic AI dengan semua dengan cloud untuk rakyat. Peserta delayak dapat akses tingah pekekas AI masuk penyedia teknologi lokal dengan antarabangsa. Tujuan program nulung pemujang pigatu kreativiti, productivity dengan kemahir digital sebab ira jaji negara AI inklusif Nexawa 2020. Pemujang deminat boleh register the portal Rakyat Digital. Sarawak pisilung langkah 60,000 juta dengan kayuh Nexawa 2000 Tarupuro. Opis Tuan Sarawak JHS kerjasama dengan ini institusi perbankan abih program 60,200 dengan kayu tempatan Tuan Simpan Sabal. Banca dengan kayuh irampuru engkabang Louis dengan kapur ada nilai ekologi. Langkah ti nyukong kempen penghijauan Malaysia 2.0 masuk sewa 2006 nek 2000 tarpuro. Sarawak sebeti mempuruh tak prima juta dengan kayu masuk sewa 2020 nek sewa 2025. Polis nahan 2020 inya ngunah salah mikai tada. Balanah udah dakep tempuh obstapis khas dan kawasan Kuching masa de prima nek de pricu anubran mahi dan merimpas. Ketua Polis dari Kuching, SCP Alexander Nangat Cabu menang 6.5 ijuk gram dadah metametamin taruh 0.4 ini taruh kilogram ganja dengan 5.5 mililiter cecair dadah bahaya rampas timpuh operasi. Dadah dok rampas berharga RM20,505. Ini orang dari dapat kabus de Sungai Kejatau, sisek jimatan Kejatau, jalan Kejatau, Sri Aman berupagi nyanona. Mangsa Farm Hawi bi umur semang perisawa. Pusat gerakan operasi bomba Sarawak terima pengabah hal kecemasan pukul mahi 4.00 minat berupagi. Pasukan masuk balai bomba dengan penyelamat Sri Aman nak tampat hal dengan narik mangsa nak tebing sungai minan pekekas pelindung diri. Mangsa dok sah kebes pada petugas Opis Menteri Pinjat Malaysia. Tadang mangsa senerah nak pihak polis.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Ya lagu Napeh Napeh lagu The Sok Tony Peace Band ya. Mau menghibur to di pagi untuk ni tarpun ni ada bulan Mei 2026. Arab nang ingan teribu rami ngocit lagu inotie. Ini tu balingan ada gitu ang ngocit radio pagi ti pagi ti ngan bersama do DJ Leni dan segmen Maka Klimuhas. So pukul 9 pagi nok pukul prii pagi itu dia. Ini tu balingan de jura. Serapan pagi pagi ti aku juga selamat serapan aduh ingan. Manuak busu-busu ya, sagi tenaga dipakai ingan. Naik pengenai keroja ingan di pagi onu ni. Pagi onu kebangsaan atau negara Malaysia. Ki nuam puluk prii sawa iti. Ya pagi ti auto mokat auto ninga ang ondu makin bikabus ya makin agi jerbu indeks piko isobak di kawasan-kawasan di bagian-bagian di ogi jerebu doras tiap aku berkusi nuduk ingatnya mak kamu nuak pin masak bego-bego pin kosong bego-bego ya disah jora arwah kisopak bori asal redui kedina ingat disopak bori lebih pagu ingat roodang bori ya.

Ya, duduk balik sini nak jurah. Nai pengenai keroja bori pagi ti. Ada nyapu bori. Ada memiak kain. Ataupun dejurah nai serapan pagi ti. Sambil dengan nai pengenai keroja ingat no. Ingat buka radio ya. Ngojit info, ngojit salam. Aduh, ngojit lagu. Saingan rancak grinas nai pengenai keroja ingat pagi ti.

Ya, terima kasih Gilbert Wilson. Nang selamat berpagi DJ, selamat bertugas, selamat Anugerah Merdeka duduk suak bala kita ina. Have a great day ina. Terima kasih genduduk Charlie Chung Tizen Lime yang nang selamat pagi. Duduk suak geng-geng awak. Yang DJ request lagu Jobong Dua Bijanji. Lagu tuju tuduk geng-geng awak. Dua suak pingojit radio ya nak. Persekinang selamat maka krimi khas dengan selamat berpagi DJ dengan semua pikaping YFM Radio berpagi anduti. Harap kita semua sihat dengan lagi nyap jewa andu ami de kawasan berpagi andu merdeka ina. Ya, selamat hari kebangsaan nudu susu atau ya. Pagi ti pagi onu kemisi. Aku panang bugo baringan demo semangat mokat pagi ti. Sebab yang ingat sudah langsung di TV ni. Sudah langsung hari kebangsaan ya. Yo jatuh beribu lagi tu lagu seterusnya lagu demo ngidi aku saningan sebagai tok ngocit abah pukul 7:30 pagi. Dia pakai dialek about jagoi atau beribu diok do lagu desok tok news poji lagu seraru kaun.

Ahmad Nang, rogak mo odak topat piin sungi, surut sementara kabus asu, mongin pasas, nudu jua piningak boton. Iyo nang itih ya robi susah, adok takar onu ngarom, duahnya ada pakai sungi. Obam itih dak doi ponu tipuh ino, sikira tapod. Iyo sebaya geratus dak ngurang laju bot atau kapal, saan ngurang risiko berangar. Dr. Safi Inang, LSS, sikawat prati gaya sungi, donai kroja penguat kuasaan ngirusu opis wilayah di seluruh Sarawak. RM100,000 belia Malaysia berumus memuih nog terpuluk soak ngijakak suak program AI untuk rakyat di Tajuh Sumiai secara bitakah-takah. Dang pintorang opis Menteri Digital nang nyaadu suak mesti pas nuam modul belajar santapun pakai bogok masam software kecerdasan buatan AI secara percuma taruh bulan. Kedua soai modul AI generatif pengelamat AI, agentik AI san suak nyaadu cloud rakyat. Pingokas AI obosidia di aku bahasa bau. Pingokas AI obosidia dak penyedia teknologi tempatan dua antara bangsa. Program biniat santurung belia jadi robih kreatif, produktif. Dua ogi pimanai digital beramah dua piniat masang negara AI de inklusif dan soak 2000 tarupuru. Belia dan soak tapa register di portal rakyat digital. Sarawak itu buk sejaka odak negeri itu jadi robih biru, puruah 50 juta adok tongon koyuh dan soak 2000 tarupuru. Sejaka itu abonai pakai kerjasama Opis Hutan Sarawak, JHS, bisamah ni institusi perbankan dan program puruah 1,200 tongon koyuh spesies tempatan di Torun Ima Sabah. Kodak soeh spesies angkabang, Louis, dua kapur, dogi tokod ekologi baya pibogo basa biologi kawasan Torun. Dan pinterang media JHS, program ino iyo rekodak sok sejaka dari potod-potod saan kibari kawasan Torun, ruas sonogap kerjasama osah prita, dua sektor swasta, dan sejaka kibari biodiversity. Sejak itu, tong naikeh duma nuduk kempen penghijauan Malaysia 2.0 seantipoh 2020 nog 2000 taruh buru. Sarawak dia itu mujur soan piniate puruah taruh 25 juta tongon koyu dan tipoh 2020 ni nog 2025 ni soa robih suam. Polis motan 20 individu dan ops tapis khas di Kuching tajuh 25 nog 27 ono bulan moi dropas stigar pinyalah dada. Ketua Polis Watas Kuching SCP Alexen Naga Cabunang 2.5 juk gram dadah metafetamin taru 0.4 di taru kilogram ganja 255 mililiter piin dadah mubuh rampas. Dan pinerang media nang porog-porog barang debar rampas bitoko 20,000 moi ratus 50 ringgit. Nin andari obah tapod kobos dan sungai Kejatau Sinok Gimatan Oran Kejatau Seriaman pagi Sumiai. Mangsa iyore farm how way umur mengprii soak. Pusat Gerakan Operasi Bomba Sarawak terima pimogan bigaut buku moi 4 menit pagi. Kaban so Balai Bomba Duh Penglamat Sri Aman moodi ngumak hal ino. Nog di tepat hal anggota bomba mo tapod mangsa dang sungi ngidio norikeh kitobing. Mangsa obonatap nang mohkobos dap tugas opis Menteri Kesihatan Malaysia. Todang, ropas ino obosora nudu polis.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di persada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu